Selamat pagi, puncak musim kemarau produktivitas tanaman di Buleleng menurun signifikan. Kondisi tersebut turut memengaruhi kelancaran pasokan hasil pertanian ke sejumlah sektor. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amerta Giri Lesung sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng IKD Agus Indrawan mengatakan kondisi iklim dampak El Nino sejak Agustus mulai berdampak pada produktivitas tanaman di Buleleng. Penurunan hasil produksi tersebut turut berpengaruh terhadap kelancaran pendistribusian hasil pertanian ke sejumlah sektor. Agus Indrawan menambahkan, kondisi kemarau juga mengakibatkan ketersediaan air untuk tanaman menjadi tantangan. Ia mencontohkan petani di Pancasari yang berada di dataran tinggi dan berdampingan dengan danau, namun masih terbatas dalam teknologi pengairan. Keterbatasan teknologi pengairan mengharuskan petani menyesuaikan pengelolaan lahan dengan ketersediaan air. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petani untuk mempertahankan produksi tanaman saat puncak kemarau. Demikian Getar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Memade atau nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira Gerahi para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Balingge. Kantor Sanang Titi Amerika Dayu Ari Ring FM 106,4 MHz. Nyarang Indra Kerai niki nggih. Mangking keranjing ringgala jam kutu sintang molas menit nggih rajeng bali informasi teler tembang-tembang. Mugi sami niki para pendengar sekantor monitor Sanang Titi yang niki nggih ring Pro 4 RRI Denpasar nyarengin kantor yang interaktif nggih ngemausang ngeninin inde Bengkoang. Inge rakerai kadi bosit yang diwau keh rakerai yening tapi wasane mau sang nindin indik faktanya Bang Kuang Nike nenten presiden ngawin tapi wasane ngareani ring wajah tapi kulit Nike putih nyentak langsung tidak bisa nge kayak mohon presiden niki untuk membantu merawat kulit ya lebih cerah nge tapi wasane saking kotoran utawi debu-debu sedang ngirage sang sambi beraktivitas kenten ya. Jadi jangan sampai berpikir nih kira-kira ini sampun ngiyun bengkoang ya sebanyak-banyaknya maka akan membuat kulit Nike langsung berubah putih nenten kenten ya. Ingin kira-kira ini senang-senang bengkoang mungkin titian sobat titian tips dan triknya memilih bengkoang ya. Minap kira-kira ini kentennya sami senang ya. Sarang bengkoang Niki minap Niki dadah kira-kira coba ya utawi diikuti. Niki ka pertama pilih dumun bengkoang ya yang terasa padat dan keras. Nge ini ngampun ditekan nih ke terlalu lembek rasanya sebaiknya pilih yang lain dumun nge lantan niki wenten perhatikan kulitnya. Nah niki rakerai diurus niki nge pilih bengkoang sani kulitnya nih relatif utuh dan tidak banyak bagian yang rusak utawi berjamur. Lantan niki wenten jangan hanya melihat ring ukurannya mantan biasanya niki ibu-ibu senang sekali kayaknya ya yang lebih besar kayak lebih bagus. Sampun angin dumun nge niki diperhatikan juga bengkoang besar nika belum tentu rasanya lebih enak juga nge. Yang penting kondisinya Nike pastikan sampun segar dan padat. Nah, ngelantur setelah dikupas rakerai sebaiknya segera dicuci dan dikonsumsinya. Ya ning kaya rakerai sane segar ya bengkoang Nike yang sudah dikupas dan dipotong mungkin bisa disimpan Nike rakerai dalam wadah tertutup di lemari pendingin untuk dikonsumsi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ainge rakerai Nike inge dan daos tapi wastane cara utawi tipsnya kenten untuk memilih bengkoang sane seger kenten nge. Ainge sane mangke ngiring sarengin titian malih Nike ya durus angin gala duwe ring interaktif duwe sane presiden nyarengin durus ngeranjing mangke ring lain telepon 0361-223361 inge jantos om swastiastu.
1: Inge durus om swastiastu.
0: Inge durus. Ada Sira Niki.
1: Sira Niki.
0: Ah, masa Mbak Tu Nindi enggak mungkin Mbak Tu Nindi. Ah, Mbak Tu Nindi bener dah. Tanah lot dah.
1: Sudah itu.
0: Iya.
1: Niki, cuaca Niki sampun gerimis sudah ini.
0: Oh, jakti gerimis dike?
1: Iya, jakti.
0: Wawu gerimisnya nih.
1: Nggih,
0: wong jan. Kenten nggih.
1: Sudah itu.
0: Titiang.
1: Di satu hari hilang internet RRI sudah
0: ini. Ingin asami sampun mana kenten ada sical kentennya perempatan iki heeh.
1: Nek ampun salut punika aja anu perempat de anu sing raja.
0: Ingin pun apiang anak kenten anak pestane ring pemancara gak kentennya gede kenten ka piambang.
1: Heeh. Pemancara bisa
0: nanti. Ingin pemancara kocap.
1: Sudah pun nafsu gastron ki.
0: Ada. Kena titi yang manis kah di bengkuang makin.
1: Manis.
0: Manis nyer. Ada Mbak Tun ini kena. Astengkara.
1: Sudah itu
0: pejar. Kayak mantan presiden majemuh makin ki.
1: Ten majemuh
0: kang ya. Napa
1: yang gerimis. Untung tiang awau kenten setelah mau bersih ki. Mau bersih-bersih nyapu ring alaman kampung
0: gitu.
1: Wow, gerimis gitu. Ya sudah yuk.
0: Iya, yang penting boleh gerak mantan gitu.
1: Karena wow, kak Mangku Sedani meglebung gitu.
0: Ini kena tepen bengkoa.
1: Ulung-ulung nih Bu Eka, kenten duduk nih ke.
0: Ingin.
1: Bareng si Rowo nu munggah.
0: Eh benten niki Bu Eka, benten yang yoga.
1: Nggih, gum yang yoga. Heeh. Rahajeng Bu Eka, rahajeng taler.
0: Rahajeng.
1: Romanku, rahajeng taler. Heeh. Iki ampun nyuwun lagi tuh Rayu.
0: Nggih, betul sekali. Mbak Tunindi di kering tanah loto dangan ten ngarah Bengkuang.
1: Ya nerwiki nak Bengkuang tuh. Bang, tapi kuang gitu.
0: Patu aja cara ke angku sedani.
1: Awas kan beng kuang.
0: Oh, kenten.
1: Kan yang nerwiki tapi beng kuang kenten.
0: Yang bahasa Indonesia beng kuang ya.
1: Beng kuang kenten. Sekarang pun ikan Bu Eka hilangan anu ne.
0: Bengkong. Ah ni kan nak mula jahil jai pun tiang siki.
1: Kedek dan tiang Eka sabu Eka mungahnya sekedek dan ampun tiang.
0: Masalahnya ampun madue bahan kenyangkit ti tiang. Makanya tiang nyak kan masih nur-nur. Nah, aja nak dayu polos.
1: Dayu polos. Semekor ni.
0: Yang penting tanya good tiang. Ada.
1: Ya ne indek Bengkuang ni kan ye. Ya ne tiang nak seneng tu dah.
0: Seneng. Seberapa sering ni ki Mbak Tuninding ingin Bengkuang?
1: Ya ne mungkin tiang ten nidang ngereh ke warung. Kalian tiang ten lumun kenten.
0: Tapi biasanya wenten mantan umas ni.
1: Nih mudah-mudahan ni ki kalian tiang ke kene tu dah.
0: Napi.
1: Tiang ke mereka ke RW ini
0: ayo ke sini merapat
1: jemput tiang itu
0: apa kal helikopter kalangin dia tapi ke tapi kenten tiang makta helikopter Mbak Tunindi makta Bengkuang Telung Kampil janji ya
1: Riki nak suka Bengkuang atau Dayu
0: ah suka
1: nih nak tekeling jauh ni kok tekane?
0: Okay.
1: Niko mawinan suka Riki, tapi ben boleh lebaran ni kok ben tenten dagang tu dah yuk.
0: Tapi Rika yang olahan Bengkuang selain rujak biasanya napi mantan je panggil mbah Rika.
1: Nak tiang biasanya numbas ni kok kupas. Terus cuci langsung ampun cegut-cegut tiang.
0: Oh langsung kenten ya
1: di. Langsung cegut langsung. Kenten potong-potong tiang kadang-kadang kenten.
0: Iya, memang rasanya lebih segar nih kan langsung dikonsumsi ya.
1: Iya, ini kok sampun. Iya, itu tiang yang ngebeg kenten kulit nih kok nak tenanin, nani lah nih cepok saja kari tiang bujangan, kenten bujangan kari muda.
0: Kari muda bujangan.
1: Umur 30-25 nih kok. Tiang ngarianin kulit pangak halus.
0: Asik. Sajan halus mana?
1: Nak kentut dia napi kan dia kentut nak bersih daya angin dia nangin.
0: Konsisten tidak sering ya. Kentut.
1: Napi kan nih kang pang halus tapi dia sekali mangkin kita mangkin nangin dan satu bulan halus kentut. Nih tersekali panas dalam nih kau mangkin panas dalam. Ubadin langsung
0: segar. Betul-betul emang harus konsisten dan sering ya. Di wauna yang yoga sering kocap kenten tuh perawatan bahan alami.
1: Rajin ragane.
0: Betul sekali. Mana napi wasane ketimbang dumun kenten niki Mbak Tunindi sering ten mengkonsumsi Bengkuang.
1: Nggih, sering wau niki nak sering tiang ajeng numbas sampun 1 kilo
0: kayak gitu. Ten dawa galet.
1: Oh, dawa galit, anu ngajong waktu niko kan bersih dayang tiang kenten ke pasar.
0: Oh, iya ya. Berarti masih dadas favorit nyantos makin ge.
1: Niko pun nak suka begitu dah yuk. Nak ten wenten nak nanem niko tu wenten ge.
0: Oke. Berarti kalau yang Mbak Tunindi taler napi wastane yang disukain dari Bengkuang neke karena teksturnya yang renyah tawi napi kenten ya rasanya manis kenten.
1: Yang renyah neke.
0: Berarti ten apin hambar kemauan teksturnya renyah kangge yang masih.
1: Kenten tapi agak manis kan aku dia kan tuh wenton bener renyah ten manis ten
0: wenton wenton kenaan ampun atuh masine sareng ibu tiangnya kenten bengkuang kemana ke hambaran ke ajang dia
1: masih yang tiang menampun napi cepolih nu mas cek deka cek ajang ajang ampun
0: wenton ini kenten
1: mekutang kan wenton
0: betul sekali
1: ampun kata napi tenuning di luar sarang di dalam nih
0: kata nunik. Betul sekali, makanya di bawah sampun Sobiah Titia untuk tipsnya memilih bengkuang yang seger ngenten. Heeh. Suksema Mbak Tindi.
1: Suksema tuh dah yuk. Segala ini pasti yang nyaran nih mantan dungun. Tuh dah yuk tuh. Ibi owai itu yang ten anu tuh.
0: Napi.
1: Napi wasane on air.
0: Aduh kenten.
1: Menten menten wenten siaran napi.
0: Oh iya, ten kepirang napi nge. Ten kenapi, tapi makin ampun becek kan tenne ampun, suaranya. Oke, okay, suksema banget.
1: Terpaksa tiang ngontak nih, tiosan anu RRI sini ya, aja. Ten kenapi. Niko, Niko nyerempet Niko nge.
0: Nyerempet. Anak patah nih, kepatah. Nge, patah nge. Nge,
1: patah nge. Sarang-sarang. Nge, serah hajeng tugas nge.
0: Nge.
1: Yang mau pamit tuh dayu. Munah-munah semeton sarang sami. Anu tampun tandak andungun nge.
0: Sukses banget.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, sukses banget Niki Batu Nindi saking Widan Tanah Lot sampunya rengin. Inge, malisiki Niki Rengkor Batu Nindi. Si Resani Presiden nyarangin titiang antuk mencabut ya umbi bengkoang. Durus makin ngeranjeng ya ring 0361-223361. Inge, jantos. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu Ge.
0: Tiang, Om Swastiastu.
2: Tiang Arang bisa ketemu Niki.
0: Nah, Nika sampun. Nah, sira Niki iring di tiang.
2: Di tiang Putri Manggis, teman-teman.
0: Inge, Ibu Putri Manggis.
2: Atu,
0: gianyar, gianyar Niki.
2: Gianyar Niki, jagatnya nyebeng Niki.
0: Ada nyebeng
2: niku juga agaknya nyebeng niku.
0: Aduh mendung dika mendung.
2: Nggih.
0: Aduh, inget ten kenapi? Menten kegiatan napi astane kegiatan Ibu Putri meje Boston.
2: Ampurin Tiki yang kebetulan medui sedikit keberbahan. Bunda Tiki yang kentan berpulang lagi Plebon tanggal 3.
0: Oh, kentan. Ah, inggih. Stungkare margi antar nggih, Ibu.
2: Untuk semua, tapi masih gatre.
0: Aduh, titi yang kena. Ampun manis-manis makin kadi bengkoang. Ibu pun api kena.
2: Ya, tengkare. Yang dah juga ni ke putihnya manis. Kadi bengkoang yang titi yang hitamnya manis.
0: Bersidang nonton ibu. Masa ibu hitam. Tan kentan, tapi kulit Bali nak selalu mateng, tan hitam. Ya.
2: Ini kan banget sekarang manggis nih kan kenten.
0: Manis-manis ya, ngerani manis-manis kenten mungkin. Inggere gianyar napi wastane sering ibu numas kenten bengkuang.
2: Napi manis sekali ini kang wau sarang batu gini. Yen ing kampung nak memang ngarang. Tapi tiang setiap ketemu sekali-kali ketemu dagang bengkuang ya tertarik numas.
0: Oh, kenten. Maksudnya di jani menten di langsung humas kenten nggih. Tapi tanya sangat sering,
2: Nggih, yen da juga kan tadi bilang ibu-ibu pada umumnya yang besar kan
0: kenten. Betul.
2: Yen titiang ampure manten nak lucu yen metu masang.
0: Nah, kenten makan lucu nih.
2: Bengkuang yang kecil-kecil karena kenten napi wenten sisa. Oh. Mungkin dia mekitil kan kupas habis itu gitu.
0: Oh, okay.
2: Kalau yang besar ngerah hiyo maling.
0: Oh unik tiang ngerahnya praktis-praktis. Cepok ngajeng nih ke wastannya.
2: Jadi enggak yang
0: nonton-nonton
2: lagian tapi gak ribet gitu. Atau tadi contoh kentang tiang sama sekali kurang tertarik sama yang besar. Yang ngukus yang besar, umpamanya tidak habis, itu ya berair. Tapi kalau yang kecil-kecil, cuci-cuci, rebus.
0: Rebus, ya langsung hap-hap-hap.
2: Iya, dan lebih awet ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Bengkuang kadar kentan, ini kempun kupan, alis, mungkin 2-3 cebutan habis. Kenten. Yang siang tertarik sarang kentennya, kayak gitu.
0: Tapi ya.
2: Tapi rasanya karena mengandung airnya itu.
0: Jakti.
2: Mengandung airnya yang tiang suka bengkuangnya.
0: Oh, karena berair ya.
2: Iya, bukan karena manisnya, karena itu pun mau manis, mau tidak manis. Yang karena berair. Apapun seperti sayuran yang suka yang mengandung-andung air.
0: Iya, betul sekali.
2: Awiko. Napi timun, napi dane bligo, timun, konten yang gitu-gitu yang suka.
0: Iya, Jakti ya. Jadi sekaligus nambah napi cairan juga ya di tubuh nih ke sekaligus juga kenyang.
2: Kan enggak tahu ya dari kecil ya kenten ampun sayur. Betul. Kalau ada napi Jepang apalagi. Pokoknya yang mungkin kata orang nih ke teman yang punya yang jadi ahli gizi, ujang teman cukup aneh yang mengandung gizi gitu.
0: Karena kesukaan beda-beda, selera juga beda-beda. Oh, tapi reng jeron apa astane Bu? Siras aneh paling senang sarang bengkuang.
2: Oh, rata-rata senang.
0: Sami senang eh.
2: Aneh pun senang nih ke karena mulai lagi apa namanya? Mesin metik nih kan yang nggak bisa nyegut, namun penong rata-rata, apalagi dipakai rujak nih.
0: Iya, pakai rujak biasanya.
2: Rujak Bali silahkan.
0: Iya, betul sekali. Betul.
2: Enak banget.
0: Enak banget. Aduh, jadi ngiler.
2: Karena pemasem dayuge kan tidak masem.
0: Betul sekali.
2: Sudah pasti kalau bengkuang kan sudah pasti tidak masem.
0: Iya, nggak masem ya. Jadi ramah ring cangkem sih. Betul sekali, nge. Ibu Putri Susema sampun nyaringin, nge.
2: Itu mantan dayuge. Jarang nanti kurang berjodoh sama dayuge.
0: Mangke nampun kantinnya mau sang manggis ya walaupun bengkuang.
2: Sekarang sekarang itu pengelingitir Bu Eka mau jodohnya nih ke mana-mana berjodoh.
0: Iya.
2: Siapa aja berjodoh yang jarang.
0: Terkenapi.
2: Sukses banget. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge sukses banget nih ke Ibu Putri Manggis Titia Saking Widang Gianyar sampai nyarengin. Inge rakerai pecik pisangnya pernikahan ini ceritanya Ibu Putri ya. Kalau ibu-ibu biasanya ya dua ini yang diwau nyenggol kan, dan biasanya nyari yang besar kan, dan ya terlihat tapi astannya dari keadaan fisik luarnya tuh bagus kan, dan ya ya walaupun dari Ibu Putri Manggis Niki punya tapi astannya cerita menariknya Nika kalau misalnya belanja nyari yang kecil-kecil biar apa Niki nge, biar praktis juga dikonsumsi, jadi sekali dikupas langsung hap di ajang kan, dan ya tanpa perlu lagi mengeluarkan pisau ataupun menyimpannya kembali yang dimintan sisa gitu ya. Ayenge, susu banget niki Bu Putri Manggis Minar yang raka layanan ada yang sama niki kayak Bu Putri Manggis kentennya untuk caranya untuk mengkonsumsi buah bengkuang. Ini raka lain niki meja bos panggilan orang titiang nyaring raka lain untuk interaktif. Sane makin ngiring mesan tekandung men ya. Pacang kat orang tembang niki sane kebaktanya oleh Ayu Waden kesarangin Panji Kuning sane mamude jeroan hati.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Wek, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingi punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
5: Ditiang
4: niki mbok tiange
6: saking. Kan sidang meklu metimpung tanjung.
4: Gang bakan.
3: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Rimpro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai nge, rakyat rai, para pendengar suami, Niki Kanto Salantit yang dari hari, nyarengin rakyat rai, ring rahajang Bali nge, hari informasi toler tembang-tembang. Hai nge, dewa sampun makin, Niki Sani, sampun nyarengin titiang rai ambale, untuk interaktif, sering makin, lu rakyat titiang atau juga informasi, malih nge, ngininin indik manfaat bengkoang nge, manfaat bengkoang Niki Sani Presiden rakyat rai rasakan ya, ketika Niki Presiden mengkonsumsi utawi mengolah ring bengkuang niki dados perawatan kecantikan dan lain sebagainya. Niki manfaatnya nih presiden melancarkan pencernaan kenten nggih. Bening medue kandungan serat kemiwa inulin di dalamnya sane mendukung bakteri baik ring usus dan mencegah sembelit. Mantan niki ring kecantikan pasti kesampun mencerahkan kulit ya. Bening ring vitamin C yang tinggi juga niki presiden membantu memproduksi kolagen, memudarkan noda hitam dan juga menjaga kesehatan kulit. Benten menjaga hidrasi tubuh nggih kadi penikan Ibu Putri Manggis duaning napi asane karena berair ya. Jadi kadar air yang melimpah niki efektif untuk mencegah dehidrasi ringan. Nonton niki sane kanton ring program diet. Nah, membantu menurunkan berat badan juga, taler niki mengontrol gula darah dan juga menjaga kesehatan jantung. Inggih rakerai, sane mangkin lantaran titian niki antuk nyoba informasi. Kira-kira bengkuang niki presiden diolah dados napi kemanten ya. Jadi niki nenten jawantas sekedar cemilan segar kemanten ya, yang baru dikupas langsung ke konsumsi kenten ya. Nah niki wenten beberapa inovasi niki rakerai inggih titian kutip saking radar Banyuwangi ya. Jadi wenten keripik bengkuang namanya nggih. Jadi potongan tipis bengkuang niki yang digoreng renyah presiden dados cemilan sehat alternatif ya, dengan rasa yang ringan dan bisa divariasikan dengan berbagai bumbu seperti balado, keju dan juga barbeque nggih. Nah, karena keripik bengkuang juga lebih rendah kalori dibandingkan keripik kentang. Kentang nggih rakarai minap rakarai nan manggih niki olahan utawi napa asta saking keripik bengkuang niki ya, mungkin bisa diinformasikan ya Rendi Januma setawi bagaimana rasanya. Nggih sane mangke lantaran titik wonten asinan bengkuang. Ya bengkuang niki sane kada sang asinan niki presiden menambah ditambahkan dengan cuka, cabai dan juga bumbu khas asinan. Mantur wentan manisan bengkoang kenten nggih dengan teknik pengolahan seperti biasa ya, direndam dan dalam larutan gula ya, lalu dikeringkan. Jadi bengkoang niki bisa diubah menjadi manisan yang manis, kenyal dan tahan lama. Wentan talen niki ke bawah salad utawi lumpia bengkoang rakerai nggih ring napa asane bengkoang yang biasa dijadikan isian lumpia segar utawi bahan utama salad buah dan sayur ya, dengan rasanya yang ringan dan menyegarkan sangat cocok dipadukan dengan saus kacang utawi yogurt. Hai nge, bagi-bagi presiden mapi kenal sarala karai sarang suami untuk kawintenan bengkoangnya nih nge, di bawah sampun make niki ke bawah sang ngendin-ngendin napi ke bengkoang nike kenten nge, ring DJ sering kepangge tawi tipsnya nih kenten nge rakarai memilih bengkoang yang mana segar mana enggak nge. Kalau manfaat-manfaatnya yang sering dirasakan rakarai puniki nge setelah mengkonsumsi kenten nge utawi ngambil gudayang bengkoang niki, taler beberapa olahan inovasi olahan sane berbahan dasar bengkoang. Nggih sane mangke lanturan titian niki antuk menyapa rakerai sane sampun nyenggol titian ring WhatsApp niki nggih. Ingin niki wenten Ibu Sekar Payangan di bawah sampun malih ngirim stiker rahayu. Lantun niki wenten Pak Ketut Diarse Gianyar nyarengin nggih ini bengkoang tiang senengnya baru cabut woi langsung dari tanahnya. Lalu dikupas terus makan yang umbinya masih segar. Oke ya, karena baru dicabut jadi umbinya masih segar ya. Langsung niki soalnya tiang menanam beberapa di ladang. Wow, mungkin bisa dikasih tips ya untuk menanam bengkuang di ladang biar bisa niki akeh dipanen kenten nggih Pak Ketut Diarse majupos minap mawahin wawahin malih ring WhatsApp kenten nggih. Anton niki wenten yang Sri kekeren rahajang sembang dayu ari cantik ya, yang Sri nyarengin yang arang-arang ngangen bengkuang anger rujak nike wawun yang seneng dayu. Oke okay. Ya langsung diolah jadi rujak juga bisa nggih. Memang rujak nike pilihan paling dekat ya, ini sampai
sampun ngolah bengkuang. Ingin ya, mugi tata kenaknya sarang keluarga wantun. Niki wantun Nini Hayuna. Nini Hayuna, Om Sastiastu, Rajang Semang, Dayu Genger, Rajang. Dumugi sarang sami tata kenaknya, tiang senang sarang bengkuang langsung dimakan pakai rujak asinan. Wow, sama berarti sarang Dayu. Ya, karena dua niki bengkuang nika manis ya. Cita rasanya manis, renyah, crunchy ya. Cocok dia dijadikan apapun. Tapi tiang jadi penasaran. Ini kita dosang dodo sambal kira-kira bisa enggak ya? Inggih, rakrai minap sane sampun nanin nganggen sambal, coba bisa di-share nih kenge resepnya nih. Nggih. Lanten iki wonten Adia Susrongga kelot hadir ya. Salam buat Bunda Bunga yang lagi digriyel. Ibu. Buat ratu semangat siaran nggih, susah banget Adia sampun nyarengin nggih. Nah, Pak Tun Mancung Titiang ya, yen tiang indik bangkuang setate kirangan tu Dayu. Menasal bangkuangan gen terus toh. Ya penting Pak Tut ampunan nyantos dadi bengkuang sane kilangan huruf A. Aduh, inge matur mancung semua banget nih saking kapal sampun nyarengin nggih. Menika talara kerai sane sampun nyarengin titiang rek ambar re interaktif di wau sampun nyobeh mukudang-kudang informasi sane membuat pisan talar ring WhatsApp nih nggih sapun sape sanggra dayu kadi biasa nih. Inge mungkin mapi kenal sarang terhibur rakerai makin nih ring titiara kerai mesandekan malih kaitan nggih pacang menghibur rakerai antuk tembang. Nah niki wonten tembang saking sira niki nggih. Oh mang nani sane mamude sing bani mesaing sampun nang lali talem hajepos pacang lanturan titiang ring obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali.

Terhadap upaya penanganan karhutla di daerah lain, Polda Bali berharap situasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dapat segera dikendalikan sehingga kondisi masyarakat dan lingkungan kembali aman. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: sidang meklu mertimpung
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ayo, kembali lagi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo, mulai-mulai ini kisaran titian dari Ring FM 106,4 MHz. Nyarangin akarai, makin sampai ngeranjing ringgalah jam siya, lintang 16 menit nge. Ring, obrolan komunitas kesarengin. Niki nge, biasanya niki kedangin anle Kementerian Agama Provinsi Bali. Ingin akarai dua ning sambil nyantos. Niki nge, titian nyarangin akarai, niki ring ambare. Untuk nyobian informasi-informasi tali tembang-tembang, sanyi presiden menghibur akarai nge. Ingin sapun api informasi sana pacang katuran tita yang malah jebos kenten ya malah jebos mang derak rai tata monitor mantan diri kirim perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Majukut. Majukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan majukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan majukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, murah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wentan ikibu EKBB, dalam, ngirahayu.

0: Inggih kebawasan oleh hidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge Rakerai para peninggal setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali Inge, mulai Bali Miki, sarang titiang Dayu Ari, kentangnya nyarangin Rakerai Niki, ring obrolan komunitas Inge. Sari mangkin titiang pacar nyarangin Rakerai untuk nyoba informasi kentang Inge, mau saya ngininin indik seberapa lincah kah tubuh kita kentang Inge, dan Niki penting Inge Rakerai, majang Rakerai sarang sami harus uning, kenali pentingnya mobilitas titiang, nagih untuk informasi dua nih Niki Mina, ring sumber duit enten rapi wastane presiden Raul kenten nge taler benjang pungkur mila presiden nyarengin dikiring obrolan komunitas Inge Rakerai ini mau sang ngeninin indik kenapa penting ya mobilitas. Nah mungkin titik yang mentake sarang Rakerai kenten nge coba sekarang Rakerai presiden tah Niki untuk jongkok dengan nyaman, kadang juga bisa berdirikah dari posisi duduk tanpa berpegangan, ataupun misalnya Niki ring naik tangga misalnya nge Rakerai masih terasa ringan atau mulai ngos-ngosan. Nah Nike sampun nge dari napi wastani aktivitas-aktivitas sederhana Nike biasanya nge jadi kita bisa melihat nge gambaran mobilitas tubuh. Nah bisa nge bos mobilitas Rakerai nge ring mobilitas Nike kemampuan tubuh untuk bergerak nge dengan terarah dan terkendali. Nenten jawantah tubuh Nike presiden bergerak ke mantan ke maon Nike nge pun api mangdei raga saran sami presiden mengontrol gerakan pun Nike nge. Jadi mobilitas Nike meliputi Niki wenten kekuatan, keseimbangan, koordinasi, stamina, taler, fleksibilitas atau rentang gerak. Napi Niki kenapa penting kenten nge Rakerai nge? Jadi mobilitas Niki yang biasanya kita gunakan hampir setiap hari ya. Kadi bangun dari tempat tidur, mesiram, kenten nge jongkok, utawi naik turun tangga, berjalan kenten nge. Naring mobilitas Niki nge Rakerai presiden ngewantu untuk mengurangi resiko jatuh dan cedera serta mendukung kemandirian terutama ketika usia Nike bertambah. Nah ternyata Rakerai benten fakta menariknya nih ring mobilitas Nike presiden menurun kenten nge. Jadi sapun api nge ke bawah mobilitas Nike presiden menurun malih jebos malih lanturan titiang Niki sedurungnya nih pacang aturan titiang tembang malih kenten nge panten enten mumot ya ring rahin libur makin ke bawah nge Niki benten tembang saking manggita bajang gunung.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz di Kirimpro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nah, ingin rakerai di wasa pun katoran titian teman-teman menten di wawung saking akit kres iki deng kasmaran taler menten saking manggita bajang gunung. Nah, niki minap rakerai menten nostalgia kenten ke di wawung duaning katoran teman-teman lawas kenten ke ingin mana presiden terhibur ke mantan niki rakerai titian sarang sami para pendengar setiap rompat RRI Denpasar. Anturan titian mungkin kenten ke rakerai mau sang sapun api niki untuk kewentenan mobilitas sana presiden menurun ya. Jadi mobilitas presiden menurun niki rakarai kehilangan mobilitas cukup umum ya, biasanya terjadi pada usia lanjut kenten nge. Ring artikel niki mau sang wenten sepertiga hingga separuh orang berusia 65 tahun ke atas mengalami kehilangan mobilitas. Nah niki sampun nge, menjaga kemampuan bergerak niki sebaiknya tidak baru dilakukan ketika sudah tua nge. Minap rakarai yang kadi titian makin ke bawah napi astane anak-anak gensi kan tengge kaum rebahan katanya. Ya bece pisan iki nge rakarai antuk napi astane memaksimalkan kan tengge mobilitasnya nih panten nanti di umur tua wawu menyesal kan tengge. Nah utawi niki rakarai sane minap sampun berumur ya sudah dewasa niki mungkin bisa diolah lagi motoriknya, sistem motoriknya mangda nanti di napi astane nge di usia lanjut nih kan enten kewalahan ya, pantan enten kaku, kentennya untuk kementanan otot, taler sani ke bawah mobilitas menika. Nah, sapun api malih kentennya untuk melatih mobilitas. Nah, kuncinya niki wantasi ki kementan agar ringe nika wenten konsisten ke bawahnya. Jadi tidak harus olahraga berat, taler menghabiskan waktu yang lama. Jadi latihan sederhana niki presiden dilakukan kurang lebih niki 5 menit kementan. Niki rakerai wenten contohnya dia kadi catcall ya, thread the needle utawi niki presiden membantu gerakan panggi bagian punggung dan bahu, dalam niki ke bawah arm circles kentengnya jadi melatih pergerakan bahu. Nah jadi prinsipnya latihan mobilitas niki dilakukan secara rutin wenten, mulai dari gerakan yang nyaman, gerakan tubuh secara perlahan kemanten dan terkontrol, dan jangan memaksakan rentang gerak kenten rakerai ya. Dan niki juga perhatikan pernapasannya lalu dengar kan respon tubuh nggih. Jadi kemampuan mobilitas niki pasti kesampun pacang nincam alis secara bertahap. Nggih, kadi sapun iki titian matur yang kerae nggih meja bos malih aturan titian untuk nyobi informasi taler napi asane nyutetin napi sane ke bawah titian sane mangkin. Sane mangkin ngiring biar saya malih niki tembang malih siki ke mantan tembangnya nih wenten saking ari kencana sane mamur de trune kampungan.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita. Terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin rakan-rakan sarang suami para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, susmu banget sampun nyarengin titian, gantengnya di wow sampun saking ngawi tingki ringgalah jam 5, nyantos makin puput ringgalah jam dasenge. Ingin titian dayu hari, sana nyarengin rakan-rakan, harus pengen ter, ring program acara di wow, matur semua banget taler, titian lunas gengrena pengampura, peperadi wintan atur titian, sana nintan manut ring arse. Ingin rakan-rakan aja bos niki wacang kesarangin nggih rakarain yang ambare sarang niki sawitran titiang beli dede kenten nggih nyaringin rakarain niki yang ambare sareng mangken maka wasanane atur puputan titiang atau para mesanti om santi santi santi om
4: pimpalai lo

Sahabat Budaya, tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem pada Agustus 2026 belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat hunian akomodasi pariwisata saat ini berada di kisaran 60-70%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mampu mencapai sekitar 80%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Wayan Karyase, pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor mulai

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
3: Nak dini supaya Raga nak rawas anu
1: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji

Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Sahabat budaya tingginya angka perkawinan anak di Bali yang ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi kawin untuk anak memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Fenomena ini dinilai mengancam masa depan generasi muda dan berpotensi meningkatkan angka perceraian namun permasalahan kesehatan anak. Komisioner KPAD Provinsi Bali, De Bagus Made Adnyane di Denpasar mengatakan, regulasi dispensasi kawin tidak boleh disalahgunakan sesuai jalan pintas.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekhasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gel-Gel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watu Rengku.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa

0: spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yatnya yang diiringinya.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Bukat dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Iwakasang wenang tekit pratiak sukirlang pasir ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekit maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Rahayang Ngaturi Damajang Ring Pro Pemirsa Sami Sani Kandun Misikan Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Dede main ras ini makin jadi nyarangin Pro Pemirsa Ring Gala Siang Ring Rahina Anggara Selai Agustus Suara Sekali Tali Nam Likur Kandos Puput Geladru ini jam 3 sore mulai jebos. Jadi ring di tiang ring acara acara sana sampun ke siaga yang landurang di tiang sana makin Yagi nyarangin para pemirsa untuk ngaturang teman-teman Pak Bali ring siaran teras UMKM mulai jebos. Yagi sangra di tiang ring 22 3361 tembang dumun jagi katur durus biar sayang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai Prabu Miarse semudah yang sani kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali sana wawu sampun aturin ditiang siki tembang nyarangin Prabu Miarse sami ringgala siang mangkin dumugi je presiden terhibur ke mantan antu tembang-tembang sani sampun katur menawi de wenten malih sani jagi nyarangin durus dede pacang ngapa sahabat budaya ring len telepon 223361. Tata suk semua niki sampun bergabung Wendan Putu Pratama suk semua sampun nyarangin nggih. Punapi gatren niki ji demugi kena. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang malih nggih. Raglan Rai sami jagi nyarangin durus ring 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang siang, Dede.
0: Ingin Rahajang, Pak De Polos.
1: Ingin siang, Su. Tapi nggak tahu, Dede.
0: Kena ring dan pasar, Niki Punapi tangkapan RRI.
1: Bagus, Nggak.
0: Bagus, Nggak.
1: Kemarin aja, Gangwan.
0: Aha, Riendo kan berapa titik, Niki, Wenten gangguan.
1: Iya.
0: Riendo kan Wenten terjangkau oleh pemancar, Niki. Wenten iya. Perbaikan.
1: Pemancar. Latu semua lede.
0: Nge, ring latu niki benten perbaikan.
1: Oh, pro pro satu, pro dua, pro tiga,
0: nyatu. Bukan, pro empat aja.
1: Oh, sana ken ken pro satu singa lajar. Aduh, mulai cos semua tak kusiapa. Nge, megatre kene lede.
0: Terus Pak De, angin kalah dulu ini megatre, nge.
1: Mbak sendiri di nalon ke Majira sekarang Nita penjatian ini aku sekarang di ke Bangku Sedani tapi gak terus sekarang Pak Yan aku Ani Kapal sekarang Bu Pucu Kumbuywo Bu Sekaryani sekarang Sekaryasi jadi Sekaryasi sekarang Dewa Biang Gerana sekarang Yang Jawa sekarang lo suka suka tung ki ujiro jam ujiro jaman sangat sangat terbuk PK BB misalnya kadanya terus ada Melin tapi gak terlalu Melin ya terus ada Boyan Swastini Nini Tuadi terus ada Desya Katerangan.
0: Ingin
1: cuma sami-sami dede.
0: Ngiring suk semua.
1: Ya suk semua galah. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin Om Santi Santi Santi Om suk semua Pak De Polos anu wendan ring seputaran Kota Denpasar nge. Wendan Yanoki suk semua Guna Staler Niki wendan Niketut Suwarni suk semua sampun nyarangin. Yanecha 16 welcome selamat bergabung. Di Pro 4 Suara Budaya Bali Mwali, Sang Radit Yang ring 223361 Majang ring para pemirsa semeton Sani jagi bergabung durusang Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Om Swastiastu, selamat siang Nini Ita.
2: Bibi, wahi ngelentuk Dede.
0: Nge, ring dagang gantal Niki Sui jantau sini sarang beli nyoman, dados ten menten munggas.
2: Nge, ten menten ado bakat ano perempat.
0: Nge, menten perbaikan di pemancar latu.
2: Bila mau takon magenti ngobrol. Bakat perempat, bakat perempat,
0: oyo gitu. Nge, mungkin sampun.
2: Malin kok gemar dede.
0: Mungkin pun api tangkapan RRI ring ampun, tabanan becik.
2: Oke. Okay. Ada yang ten malih wicang he.
0: Aha.
2: Dan paling pengemar. Tinggi sesuatu cara artis ibu dede.
0: Ya.
2: Pendini mau kerip. Ya pasti aku 64 bakat itu mau pertakuan. Tinggi ini tadi pak. Ini tuh Pak De Polos tau.
0: Pak De Polos.
2: Ada saru pun ikan Pak De Polos ya yo.
0: Sarusan pun.
2: Dede, mana teman dede?
0: Teman napi niki?
2: Teman ini, rendan napi ada anak sing channel channel. Sing channel channel bagus sih rata.
0: Sing channel channel rendan.
2: Nih. Nih. Nih. sup semua Dede.
0: Mire.
2: Yang ro renang purnamo banyak malih kalirah.
0: Malih kalirahina nggih.
2: Mhm. Iye, semua dede nukalan ini.
0: Mau pamit om, sati-sati, sati om. Semua Nini Ita ring seputaran Pejaten, senewawu sampun bergabung. Wali sang radio dia ngalah dulu ini. Ring line telepon 223361. Selamat siang. Halo.
3: Halo, radio siang, Bli Didi.
0: Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Bli Dede.
0: Ring seputaran api.
3: Ya, ring kekeran, Bli Dede, Mahegi.
0: Mahegi, nge, pun api, Ma.
3: Iya, siang ini sehat, Bli Dede.
0: Aha.
3: Cuaca, ring kekeran, makin terang, Bli Dede.
0: Nge, semua informasinya.
3: Iya. Semua wau nini ita bide denge. Raja ni usanakan. Niki tiang nyarengin magatreng bide de.
0: Terus lah.
3: Ini majang reng bide de mau bikin nak lantu.
0: Gitata niki nyalamin gitata.
3: Iye raja ngaji munga malibor. Enten Mahindira. Nini Ayuna, Mas Nini, Raja, dan Jeromang Kusudani.
0: Taksu dalam channel niki, caler nyarangin nge.
3: Iya, sesama, Raja Kemal. Rentan Ratu Haji Bawo, caler penapi jatro niki mau disena. Rentan Gung Seri. Dan Pak Yanarbo, Pak Kusmanjung, Rahajeng, Bu Jero Jerman, Punapi Gatreo.

0: aja. Mm-hmm. Enten Bu Putu Kebeliwo aja. Mm-hmm. Bu Dewi Sading Talar Mahoti aja. Mm-hmm. Enten Bu Eka Sempidi Mini Sarak. Mm-hmm. Enten Bu Noni
1: Turah Meyel niki nyarangin Turah Meyel.
0: Santi Om.
1: Sik semua wentan Mbah Egi nggih ring seputaran kekeran mengui sanowo sampun bergabung niki. Om Swastiastu. Turah Meyel pun api gatre dumugi kena nggih. Wentan dibukang ring seputaran Batu Yang nyar tampat dumugi kena. Salam sarang sami ring tampat nggih. Wentan Komang Tini taler niki suksemo like-like-nya sampun nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Sare mungkin sampun nampina frekuensi ring 106,4 FM Kandos Puput Galah Duruine jam 3 sore mulai jebos jagi ring titiang para pemirsa antu ngaturang acara sane sampun ke siaga yang sare mungkin terus numun pirsa yang sane pacang lintang.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, dan

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Khorasan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Ada kalian rei berapa miarsa semudah di diang sani kandun mesikian ring perumpat suara budaya Bali sana wawu sampun aturin di tiang kali tembang eh nyarengin para pemirsa sami sari oneng untuk tembang sani sampun katur wawu dumugi jaya presiden terhibur ke mantan

0: Seputaran Jalan Sulatri, makin kocap Niki sedang monitor, sedang ngempu Niki beli dede, kan? Nah, kendan pun harus rajin, nggih nak biasa, nak kliang-kliang hilang. Inge rahayu semeton Sulatri, dumugi kenak Niki Sandi. Inge, salam sarang guru Anom Ranuare. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang malih. Inge, Sudiari semua sambun bergabung Niki MW Teller, selamat siang. Ngiring terus dicoba-coba. Inge, minap sinyal ruine kurang becik. Ngiring terus dicoba terus menerus. Inge sani sabun bergabung Niki via WhatsApp titiang sapa dumun yang sene ring bedulu ring mas bedulu suk semua. Inge ketut Sumarje talar Niki sampun ngarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Aha terus dicoba. Halo.
1: Halo, selamat siang dede.
0: Selamat siang.
1: Titiang Pandu.
0: Nggih, Mang Pandu.
1: Nggih. Menah Temang di Dede.
0: Temang napi beli?
1: Jaya Prana nggih, wonten nggih.
0: Jaya Prana. Nggih, sampun kecemawi sang gantos demun nggih.
1: Nggih, sik semua di Dede.
0: Nggih.
1: Kami rahayu nggih. Kita pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Kade Edo Madu Niki semeton di tiang ring seputaran Belah Batu Gianyar. Sampun bergabung nyarangin Dede. Salam sadang beli pase sedewedan ring Belah Batu taler. Semoga rezekinya selalu dilancarkan Niki nge. Sehat walafiat Niki wenten na intaran ring seputaran Sanur Yana punapi gatre Niki Yana. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Bu Dede.
0: Inge, Om Swastiastu, selamat siang.
2: Nih, yang Mahindira, Bu Dede.
0: Mahindira, punapi.
2: Biasa menanang Cina, Bu Dede, astuang karep.
0: Encik-encik.
2: Nih, Bu Dede, dumugi taler encik-encik, nge-nge.
0: Nge.
2: Bu Dede.
0: Tuang.
2: Dibi wai sing mani ngehang propat widede
0: getah. Nggih, niki wenten apa ya? Wenten perbaikan pemancar ring latu.
2: Ini kok sampun mriki kan kone tabanan no Pak De Sulatri no bel tiang nak tabanane sing ndang menek mah kita ya ya Pak De Sulatri ya kan. Nggih, nak ten ya tiang berjodoh.
0: Nggih, pun apa yang men yang namanya
2: berjodohnya beli dedenge
0: yang namanya alat kan gendan
2: ya, yang namanya niko teknik anu niko tapi ada niko elektronik kan tadi dede nih mungkin yang megatre beli dede
0: terus terus
2: yang beli dede rahajang sampun pangih mah pireng mah niki yang lantun megatre wenten Pak Depi wenten ini Ita
0: Iyana bagus mau kepeluk niki nyalamin
2: Yana bagus mah keplok ampunan kepegang pengenilan gantengnya. Nggih wenten dalem mas mini mini ayu. Nggih wenten Jero Susi, wenten Maelin bepuk kepombo taler rencan wenten Odah Weni, Nini Santa, Maheki kau sampun demi yang seri keseran. Pak Di polos bagus suaranya itu mungkin enak Pak Di sehatnya wenten talen niki patut mantu Pak Yanarbo nge Bu Ana Bu Ciro dan Bu Erna yang sempidi Bu Eka sempidi talen Bu Eka patut berhubungan ini yang Kirana ini yang Kisawa manggil enak sekadar niki nge Pak Di Karu Niki paket produk ngaringin beli dede. Niki beli dede sekata nyulingin Niki dede. Meniko kan gak asan beli dede.
0: Tentang male.
2: Dan
0: yang muncul
2: beli dede. Pang-pang berdian anu-anu sakit kacak mas.
0: Iya.
2: Majang beli dede.
0: Elegaleh Malaysia kinge. Iring si semua.
2: Beli dede galah wal yang batin. Apa tak pernah mas Santi? Om Santi. Om.
0: Inge raglan rai para pemirsa seneka don nyarangin dede punika wawuin dan mbah Indira. Ngeh nyarangin ring perempat suara budaya Bali. Senama kita terus dumun pirsa yang seneka pacang lintang.
3: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Raglan Rai berapa miarsa semudah di tiang seneka dunia rangi dedir yang berempat suara budaya Bali tembang seru sampun naturin di tiang eh nyarangin para pemiarsa sami ringgala siang kadimangkin untuk ngaturang ring acara teras UMKM menyajikan informasi lan musik untuk tembang seni sampun katur dumugi dia presiden menghibur Raglan Rai ringgala siang mangkin Yana Niki suk semua ring seputaran panjer sampun bergabung Ayu Geg Dalar Niki suk semua sampun Satya bergabung ring berempat suara budaya Bali. Ledangan pisan niki sahabat budaya riantukan galahe sampun telas menawi dewetan iwang ring sejeroning pamargi di tiang ngentar acara puniki banget lungsur geng rene pangempura meli jebos sampunah pina frekuensi ring 106,4 FM muali jagi ring di tiang untuk ngaturang teman-teman pop Bali ring siaran ngelilau langun kandos puput galah druene jam kalih malih jebos.

Sahabat budaya, peringatan Maulid Nabi Muhammad tidak sekedar dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan wujud syukur dan momentum untuk menggali kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah. Nilai-nilai risalah yang dibawa Rasulullah dinilai tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman modern, termasuk etika berkomunikasi hingga keberagaman. Ketua MUI Kota Denpasar Haji Khoirun MPD kepada RRI menyampaikan bahwa diutusnya Rasulullah memiliki misi utama untuk menyempurnakan akhlak serta memberikan suri teladan bagi seluruh umat manusia. Di era digital seperti saat ini, ajaran Rasulullah menjadi panduan moral penting seperti dalam membendung penyebaran berita bohong dan ajaran kebencian. Sekian, kita kembali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayang, aturide yang majang ring para pemirsa sami, sanekan dun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Muali kecunduk sarang Dede Mahendra, sane mangkin jagi nyarangin para pemirsa. Ring gala siang, ring rahine anggare selai likur tanggal selai. Warsa kalih tali 6 likur kena niki. Muali Dede pacang nyarangin para pemirsa ring siaran ngelilo langun antuk ngaturang tembang-tembang pop Bali. Nggih, meli jebos jagi sanggra Dede yang kalah duene ring line telepon 223361. Tembang dumun jagi katur terus biar sayang.

0: Raglan Roy para pemirsa semeton senekan dunia rangin dede ring perumpat suara budaya Bali sanawu sampun aturan di tiang tembang nyarengin para pemirsa sami demugi je presida terhibur kemantan spesial niki majang ring para pemirsa semeton sani nyarengin dede ring TikTok wenten Gus Rajes niki nggih tu surian di tiang ring griyo tuku sanur sehat selalu. Wenten galah harus berjumpa lagi niki nggih. Niki musisi top saking Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang. Om Swastiastu. Inggih. Om Swastias tiang.
1: Iya, Swastias.
0: Mangkin dumun di tiang lacak dumun sinyalir yang DJ niki posisine. Mangkin dumun. Niki wenten ring Tabanan. Salah. Niki wenten ring Klungkung. Wih, bien pelih. Niki wenten ring Sibang. Patut ring Sibang niki.
1: Patut.
0: Aduh. Loh galuh.
1: Loh galuh ring Sibang nih, Pak Dede.
0: Loh.
1: Ya.
0: Punapi gatre sehat.
1: Aduh, segar Pak Dede. Pak Dede pun
0: ingeh mangkinang dados pun api cuaca ring Sibang mangkin
1: rasak dede aduh panas mekeplok
0: pikir aduh yen bo panas donak medeneng pangsing selam nyena
1: ingeh amu pada tubuh pa dede matubu pa dede tak mani medeneng nyanan gue pa dede nyenel kalu selam kegale
0: nah tuh bos, soalnya tanggal dulu kan ada acara di RRI. Ingat teng lu galu pangarus teko nyen kayang tuh nah. Ingat teng mepayas, mecilak, meisido, apa bien tuh? Melipstik, mesangul. Nah.
1: Nih, pasangul bermeratu baca sanggul sama Dede.
0: Arus, misi sanggul.
1: Sampun ya, Pak Dede, sumpah Pak Dede.
0: Sampun. Ilingan jam pagi harus pun ke salon. Pangsing mbid nyen payas nih kayak yang tuh, nah.
1: Nih, kan matang, ada galak sama Pak Dede.
0: Aduh, meletus.
1: Tanya cantik Galita Pak Dede.
0: Aduh, kayang tuh pangarus mepayas. Ingat teng abo kacau selam kayang tuh.
1: Oh, kacau selam Pak Dede nge pangken tinggaleng nenak ngedet Pak Dede.
0: Eih.
1: Baru kacau selam Pak Dede.
0: Le.
1: Ya.
0: Durus na angin dumun galah megatran api ngarsang tembang niki.
1: Napi mande Pak Dede.
0: Napi.
1: Ini Pak Gatro kan Pak Dede sama Mama si Mitra. Yang saya lagu Pak Dede.
0: Lagu napi.
1: Aduh lagu
0: kata
1: kambang
0: di Sragoan kan.
1: Kata kambang. Nih. Yeah. Tuh kan itu Pak Dede.
0: Tuh ampun makin kan ampun berubah lagunya.
1: Ini dia menyantau sepeter kan itu Pak Dede.
0: Aha.
1: Dede.
0: Le.
1: Ya.
0: Ingat nyen kayang tanggal dlewe, payasane harus keren nah.
1: Nih, pang mentereng nang payase Pak Dede.
0: Batise cokore ngateng batise jeneng embody dek kayang tuh pang sing belah-belah. Panya lebih kedas usam nyen angon ngurut kayang tuh nah.
1: Panjara Jerman nih dan usam.
0: Nah, tuh.
2: Iya.
1: Ikat-ikat kepada tali.
2: Tapi
1: kupas di Surabaya.
2: Artinya?
1: Ingat-ingat kepada Dani, jangan lupa kepada lugalunya. Ada siapa lugalu di kanya pada
2: Dani? Nge, sik semua lugalu. Mang da polis sebetulnya di Tiosan.
1: Nge, nge. Mangen, atau rendang malah apa, Dede?
2: Ngiring, ngiring.
1: Nge. Bertanti mangen nanti pramo Santi. Santi,
2: Om Sibang, Wendan Logalo, nge. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, Dede.
2: Tiang.
3: Tiang sedek, malu betul. Aduh, yang wali kapal, Dede.
2: Sira?
3: Yang wali kapal.
2: Bu Ari.
3: Bu Ani.
2: Oh, Bu Ani.
3: Niki boleh antar-antar.
2: Nak bawa janji orang mai, harus ulis semang tiang ke salon. Nyanan yang buat tengahi, panas, mid, payasannya gitu. Nak kita dasar bedak sangat nekat di kulit. Terus Bu Ani angin galah megadron tapi ngarsang tembang niki.
3: Pompi
2: napi nika.
3: Utang karmo dua nggih.
2: Napi?
3: Utang karmo dua.
2: Utang karma, Gendan. Utang dua. Karma belum masuk, Niki.
3: Oh, belum.
2: Tunggu dulu. Sebentar. Utang karma dua. Oh, nge. Sabun.
3: Mungkin yang dot meriksa, mungkin ketemu sarang buk dolar.
2: Iya.
3: Sarang buk peranya. Jadi semua beli, Nete.
2: Ngiring, semua wali. Wenten Bu Ani, ring seputaran kapal, Niki. Nge, salam spesial, kocap Niki, buat lo galuh. Ring seputaran Sibang sampun bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Reglan Rai sampun pindah frekuensi meli jebos muali jagi sang radit yang galah duwene ring len telepon 223361 sedang mungkin lurus dumun PR siang sene pacang lintang.
4: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebenarnya dia raglan rai berapa miliar saya sana kandun mesike ane rangin dede ring perempat suara budaya Bali sana bawa sampun atau rendi tiang tembang eh ya rangin berapa miliar saya sami ring gala siang mangkin ring di tiang ring siaran ilelo langun untuk ngaturang teman-teman pak Bali muali sana mangkin sang rendi tiang gala handurin ring line telepon 223361 selamat siang.
1: Selamat siang dede.
0: Iye selamat siang.
1: Nas tembang dede.
0: Tembang napi.
1: Nek uli.
0: Nek uli napi nih kak.
1: Tresno bakalan mati.
0: Tresno.
1: Cinta nasaning ya.
0: Bakalan mati niki wentan. Komang adi niki tembang.
1: Oh nggih niki ndado.
0: Nggih.
1: Nggih. Salam sarang sami. Dede terutama salam rahayu
0: nggih.
1: Nggih. Sukses merajang tugas Om Santi Santi Santi ho.
0: Sik semua Bu Vera ring seputaran Tabanan sampun bergabung niki nggih nyarengin Dede ring 4 suara budaya Bali. Moali sang radi dang selamat siang.
2: Mas Tiasu di Dede.
0: Nggih.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Sira niki.
2: Siang Mangayan ring margi tiang.
0: Sira?
2: Mangayan ring margi.
0: Nangayan ring margi kendan.
2: Nggih.
0: Margi.
2: Margi ring seputaran Sanur
0: nih. Oh, nangayan ring Sanur kan dan?
2: Nggih.
0: Terus.
2: Nunas temang temennya.
0: Nggih, temang napi nangayan.
2: Lolot sampun temang.
0: Durung napi nih ke judulnya.
2: Swasti Wanti Warse.
0: Swasti Wanti Warse lolot nggih ditunggu nggih.
2: Magatre majang ring DDT lan
0: semak. Ledang aa.
2: Cetak sarang kami.
0: Inge.
2: Tapi siang untuk Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sik semua nengayan, ring seputaran Sanur, wawu, niki, sampun rawuh bergabung, nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali. Malisiki penelpon, ring 223361, kangkat galah Megatre. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rajeng siang di dede.
0: Tiang, sira niki.
3: Tiang Ibu Ati Drupadi, niki.
0: Ibu?
3: Bu Ati Drupadi.
0: Bu Ati nggih.
3: Drupadi. Iki cuaca panas. Kenten.
0: Nggih.
3: Di jalanan iki di alaman sejuk. Lur bau napi bau harum bunga kenangan, bunga sanak iki.
0: Aduh.
3: Seger membuat seger.
0: Nggih.
3: Sangkit yang nunas sembang dados nih tadi.
0: Bu Ati kangkat galah megatre dumun nggih riantukan galah sampun telas niki.
3: Aduh. Oh kentan,
0: ini
3: megatro kan ya gede, ini beli gede beli ulap, patut ampun beli gede. Mah kentan, mah kone ya, mah Indira, niki rajeng siang, ini Ita, Ibu Vera, niki nge Pak Man Pandu, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Pak Made, Pak Made, sira Pak Made. Polos jayo nge, Kak Poleng, Loh de Kardiaseh, Nini Kistawa, Niki nge, Odah Desya, Cukup nge Tuan Sarang Sami, Ampun Niki beli dede nge, Sang Yang, Dumun nge,
0: Semua Bu Ati,
3: Semua untuk gala, Untuk Tintian, Untuk Prama Santi, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, Om, Santi, Santi, Santi, Om, Bu Ati, Ring seputaran, napi wasane Drupadi senawu sampun bergabung niki nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali nggih raglan rai sane kadun nyarangin dede sane mangkin terus dumun biar sehat sane pacang lintang.
4: Aduh ternyata enggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
4: ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber tertentu.

0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan.

Sahabat Budaya, puncak musim kemarau, produktivitas tanaman di Buleleng menurun signifikan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kelancaran pasokan hasil pertanian di sejumlah sektor. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Tani Indonesia Buleleng KD Agus Indrawan menyatakan kondisi iklim dampak El Nino sejak Agustus mulai berdampak pada produktivitas tanaman di Buleleng. Penurunan hasil produksi tersebut turut mempengaruhi terhadap kelancaran pendistribusian hasil pertanian ke sejumlah sektor. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Sebenarnya di arah kalian rai, berapa miar saya serangkan dun Michigan, nyerangin Dedi, ring perumpat, suara budaya Bali, sana wawu sampun, aturin di tiang. Tembang, nyerangin para pemiar saya, ringgala siang mangkin, demugi je presiden terhibur, untuk tembang-tembang sana sampun katur.

udang Bali. Nih, rekan-rekan Rai Sobat Budaya, ngomong-ngomong ini udang atau with the star. Temannya nih semeton ring Bali nenten asing malih nggih riantukan nyabran rahine kene niki. Wenten kemanten kegiatan adat, nah tidak terlepas dari yang namanya udang. Inggian punika pinake simul antuk ngiket manah utawi mengisatkan pikiran. Nah, rekan Rai ngemuasang ini udang kendan niki wenten ketiga jenis udang. Inggian punika destar utawi udang gejataran, udang dare kepak lan udang bebelatukan. Nah, sekali ini kange. Semeton sahabat budaya, jenis udang jejateran bentuk lebih tinggi di sebelah kanan dan lebih rendah di sebelah kiri kende niki. Pinake simbolis yang terkandung dalam jenis udang niki jejateran digunakan untuk persembahyangan. Nah niki mendaging filosofisnya nih, dumugi mabuat nih. Nah niki seperti udang-udang pada umumnya, kendan niki di sebelah kanan udang lebih tinggi, kendan di kiri lebih rendah. Nah niki melambangkan ruo binede dharma adharma. Nah sekali ini kange. Nah ngelantur niki udang daro kepak, jenis udang niki dipakai oleh pemimpin adat.

membedakannya dengan udang jejataran niki adalah tambahan penutup gender niki untuk kepala di bagian atasnya yang melambangkan tanggung jawab penggunaannya untuk pemimpin dan melindungi masyarakat. Nah niki udang bebelatukan. Nah niki jenis udang sani

Tapi berbeda dengan dua jenis udang yang lainnya, Niki. Nah, ciri khas udang beblatukannya pun Niki, inggian pun Nike, penutup kepala yang diikat ke bawah bagian lambang gendang Niki, agar penggunaannya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ingat kalian rai para pemirsa punika wau sekilas Siti informasikan ngemawaseng indik makna dan filosofis dari udeng sane wenten sane keanggen gendang Niki nge utamanya nih majang ring umat Hindu Sedharma sane wenten ring sejebagan jagat Bali.

0: Wah, selamat ya Bu, atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

Aci Sanghyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

Sebenarnya di arah kalian raih berapa miarsa, sahabat budaya, senekat dan mesikian, nyerangin dede, ring perempat suara budaya Bali, sana wawu sampun, naturin di tiang tembang, nyerangin rakalan raih, sahabat budaya, ring ambare, ada tembang, sana sampun katur wawu dumugi, ya presiden menghibur, semeton, ring gala suri kadimangkin. Unika wawu taler sampun di tiang Uning Ayang Mosek ini The Star Sani Nyabran Rahine Kadirasa Niki Kaangen oleh para Lanang-lanang Tamanya ini Sani Winten Ring Bali Diantukan kegiatan adat Kenten Winten putus-putus Ini antuk info Sani Sampun Katur Wawu Dumogi Mapi Keno Kalar ledangan pisan galah druine niki sampun telas semua antuk uratiannya nih menawi tewe dan iwang ring sironing pemargi dedengen tar acara puniki banget lungsur geng rene pangampura. Mari di bawah semedon di tiang putri pacang nyarangin para pemirsa kantos puput galah druine jam kudus sungi mali jebos. Om Santi Santi Santi Om.

Rakedan Rai Polda Bali memberangkatkan satu kompi personel Satuan Brimob untuk melaksanakan Bantuan Kendali Operasi atau BKO ke Polda Kalimantan Barat. Personel ditugaskan membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Dityajaya mengatakan personil akan langsung bergabung dengan Polda Kalbar dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Peralatan pendukung juga dibawa dari Bali, sementara sejumlah perangkat lainnya akan disiapkan di lokasi penugasan. Kapolda menjelaskan, lama penugasan personil akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi karhutla di Kalimantan Barat.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

pastinya supaya lebih semangat untuk menjalani hari. Semoga hari ini tidak ada kendala lagi ya. Jadi tidak seperti kemarin banyak yang terjatuh atau mungkin radionya mungkin ada yang sedikit bermasalah. Nah, hari ini semoga sudah clear semua ya. Jadi nanti bisa diramaikan kembali di line telepon 0361223361. Sebelum lanjut, Reki dan Rai, silakan kita dengarkan dulu satu tembang dari Lesti dengan judul Egois.

lagu pembuka dari Lesti, Egois, sudah mengudara Rekedan Rai dan tentunya menjadi apa mancing ya untuk Rekedan Rai. Kira-kira hari ini mau request lagu dangdut apa? Nah, sekarang akan Putri segera buka kesempatannya Rekedan Rai untuk Rekedan Rai request lagu dangdut.

0: favoritnya dan juga berkirim salam untuk semeton yang lain ya. Silakan langsung diramaikan rekan-rekan Rai di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dang. Kita adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Ga Putri.
0: Inge, Kak Dania.
1: Ya, betul sekali. Apa kabar, Ga Putri?
0: Astengkare baik. Kak juga gimana kabarnya ini?
1: Ya, sehat selalu juga.
0: Astengkare. Niniknya di mana ini, Kak?
1: Masih bobo ini baru datang dari apa? Ngambil anak istri di Bukit Jambu,
0: Karangasem. Oh, nge-nge. Jadi baru sampai rumah juga niniknya ya, istirahat
1: ya,
0: dulu ya.
1: Rumah, gitu.
0: Nge-nge. Yang penting sehat selalu ya kak ya semua ya. Ya
1: terima kasih doanya.
0: Gitu. Astengkare, nge-nge.
1: Sama semangat lagu dulu satu ya.
0: Mau lagu apa kak?
1: Lagunya Denny Malik ada ya?
0: Dewi Malik.
1: Denny Malik.
0: Oh Denny, oke oke. Denny.
1: Ada ya kira-kira ya.
0: Belum ada loh kak Denny Malik belum masuk.
1: Kalau gitu.
0: Oh ada ya? Kak sorry ada. Denny Malik ada dua ada satu yang kurindu.
1: Ya itu aja.
0: Ya nggak apa-apa ya yang ini ya. Ya. Ternyata tulisannya berbeda Denny Maliknya. Oke kak.
1: Lanjut salam dulu Ga Putri.
0: Iya silahkan kak.
1: Mbak Indira selamat sore. Ada Pandepi Mbak Nek Kapal.
0: Iya.
1: Mas Payangan ada Nini Ica. Ada Gus Bawo Rizkane. Siapa lagi? Odah Kadek, Odah Wini. Ada Pak Depolos Jaya, Pak Tut Mancung, Pak Tut Murdaya, Pak Man Pandu, Pak Yanarbo juga selamat sore. Ada Molo Sekar. Siapa lagi? Nini Ayuna ya selamat sore. Ada siapa lagi? Jero Mangkusudani ya selamat sore. Ada Mbok Melin, ada Bulodre, ada siapa lagi, Niang Kirana, Bukutu, Kuboiwo, selamat sore, Mbok Lode Kardiasi, siapa lagi, Bu Wayan Suartini, ada Peka Pedes, Kak Ciatom, siapa lagi, Pak Nadalanda, ya buat semua aja dulu, Ga Putri, ini juga ada yang belanja ini.
0: Oh,
1: udah manggil-manggil ya. Terima kasih atas waktu Ga Putri.
0: Iya sama-sama.
1: Ya terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye kak. Waduh keren banget emang ini kak Dania ya. Jualan dapat, on air juga dapat ya. Semoga makin lancar kak ya rezekinya. Lanjut lagi siapa yang ingin menyusul kak Dania. Silahkan sudah dibuka kembali di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, sadar nak saya masuk.
0: Ragu-ragu jadinya ya, menyapa ya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Tak kira anda masuk, lo bener lo mau putri eh.
0: Masuk, kok, masuk, ya, masuk. Gitu. Masuk ternyata, sebentar, ini suaranya masuk. Agak sedikit kurang.
2: Iya. Gimana kabarnya mbak putri cantik?
0: Astungkare baik.
2: Baik, di sini juga baik. Baik-baik sayang.
0: Oh, baik-baik sayang ya. Bukan baik-baik saja, tapi baik-baik sayang.
2: Ya, baik-baik sayang.
0: Oh, gitu.
2: Ya. Kalau cuaca di sana gimana ya, Muruk?
0: Cuaca panas sih ya sejauh
2: padahal
0: ini.
2: Padahal tadi Melin lewat loh sana.
0: Masa?
2: Iya, datang dari Ketiman.
0: Oh, lewat sini depan studio. Kenapa gak mampir belok?
2: Gak berani.
0: Ih kok gak berani? Emangnya putri gigit?
2: Gak berani ada satpam.
0: Oh depan. Gitu. Buka satpam saya serem ya. Bisa aja Maylin. Nanti tanggal 3 aja deh kesini ya. Rame-rame ya.
2: Ya mudah-mudahan bisa datangnya.
0: Astengkare.
2: Ya biar tahu Mbak Putri.
0: Saya juga pengen tahu Maylin nih biar makin kenal makin akrab nanti ya astengkare ya.
2: Cuaca di sini juga cetar loh. Tapi pagi dapat gerimis.
0: Iya benar. Singapadu juga tadi sempat gerimis. Saya udah naikin jemuran. Ternyata ini lagi terang lagi di prank.
2: Terang lagi cetar lagi sekarang.
0: Betul ya kita syukuri saja Maylin ya.
2: Ya. Lagunya dari Bang Haji ya.
0: Yang mana itu?
2: Gak bisa tidur.
0: Tidak bisa tidur begadang.
2: Ya orang kepanasan soalnya nggak bisa tidur.
0: Emang gitu ya?
2: Ada nggak lagunya?
0: Nggak ada, nggak masuk ternyata.
2: Oh, nggak masuk? Kalau yatim piatu ada.
0: Bang Haji juga ya? Oh, ada. Kalau yatim piatu ada.
2: Ya.
0: Yang ini aja ya?
2: Ya, yatim piatu aja. Ingin. Orang Mailin juga yatim piatu kok.
0: Iya, semua akan seperti itu pada waktunya, Mailin. Ya. Jadi tetap semangat ya.
2: Ya, tetap semangat aja.
0: Berusaha yang terbaik.
2: Yang penting diberi kesehatan dulu.
0: Betul, itu yang utama ya. Inge, mau salam-salam?
2: Salam dulu ya.
0: Silahkan.
2: Jadi terumacannya ekor sama itu. Terus pulsa dari Bu Vera kalau gitu.
0: Iya, udah banyak nih pulsanya, bisa berbulan-bulan dipakai.
2: Ya, orang kan terus dapat masuk. Karena dia yang janji, berarti dia yang beliin.
0: Iya, ditunggu ya Bu Vera. Dan
2: bercanda ke Bu Vera.
0: Nanti tanggal 3 aja ke sini, kan ada bazar murah tuh. Ada ini pasar UMKM, nah itu minta traktiran nanti.
2: Oh, nanti Mbak Putri yang traktir Mailin.
0: Oh gitu, waduh, saya sembunyi deh kalau gitu nanti.
2: Ya, soalnya pas tanggal muda itu.
0: Oh gitu, tapi di sini gajiannya nggak tanggal muda.
2: Ya, siapa tahu, udah duluan kompetnya isi.
0: Astungkare ya, kalau udah rezeki. Kinya pasti nanti. Dicolek sama Pak Tut Mancung.
2: Hah?
0: Dicolek sama Pak Tut Mancung ini.
2: Oh iya, Pak Tut Mancung. Selamat sore, ada Pak Yanarbo juga. Ada Bu Pera di sana sekeluarga. Mudah-mudahan selalu sehat. Rezekinya lancar terus. Paling dia senyum-senyum di sana Bu Pera.
0: Semoga nanti gabung ya.
2: Ya, tadi dia udah naik loh.
0: Oh iya. Oh, sama Beli Dede.
2: Terus ada Mbak Indira. Ada Mbak Sunini juga, selamat sore. Ada Bu Putu di DKI juga, selamat sore Bu Putu.
0: DKI ya, daerah Kebonwo.
2: Mudah-mudahan selalu sehat juga, rezekinya lancar terus. Terus ada Kak Mangkus Dani, ada Bu Lodra juga. Terus ada Mo Andi di kapal. Terus-terus ya.
0: Mohon maaf ya, memang agak sedikit gangguan dari kemarin soalnya.
2: Oh gitu ya, ada nggak apa-apa. Ada Kak Eka Plage, ada Pak Eka Mambal juga, ada Kak Kiatop, terus ada siapa ya lagi ya?
0: Ayo.
2: Ada Kak Dania. Oh ada Nita juga, Nita cantik turun, biar mainnya nggak melebung. Orang sinyalnya kurang bagus sekarang.
0: Iya, memang di sini ada perbaikan juga, Mailin. Jadi mungkin sama-sama jadinya.
2: Ya, sudah ada Bu Sinta di Penate juga. Ada Dadong Sinta juga. Dua ada ya Bu Sinta sama Dadong.
0: Oh gitu. Yang sudah bergabung Bu Sinta aja soalnya kalau sama Putri.
2: Bu Sinta aja.
0: Yang ya, baru kenal.
2: Ada Niang Kirana juga, ada Gombiang Yoga, ada Gombiang Sri Kekeran. Terus ada Odah Desya gitu ya.
0: Odah Desya.
2: Terus ada siapa lagi ya Mbak Putri? Ya pokoknya semuanya aja deh.
0: Oke, dijadiin
2: yang
0: satu.
2: Belum kekuling, pokoknya diikat jadi satu.
0: Inge.
2: Tapi jangan diikat lehernya tangannya.
0: Iya, nanti saya masuk penjara kalau diikat lehernya.
2: Ya sudah nggak bisa napas ya.
0: Inge.
2: Pokoknya kakinya diikat, masukin ke keranjang biar dapat angin. Ya buat Mbak Putri, selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati, ingat jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Terus ini ada pantun.
0: Siap-siap.
2: Sayur kol, sayur hijau.
0: Cakep. Kok isi kedel loh.
2: Ulang.
0: Ah, yang serius dong.
2: Serius lagi.
0: Udah nungguin nih.
2: Sayur ke sayur hijau.
0: Cakep.
2: Buah kentang, buah wortel.
0: Cakep.
2: Kita bikin capcay yuk.
0: Sudah kuduga. Kena lagi. Kemarin diajak ngerujak, sekarang diajak bikin capcay.
2: Iya deh, buat Mbak Putri selamat bertugas sampai tuntas.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih, yuk, bye.
0: Ya dadah, bye-bye, Maelin. Terima kasih ya ajakan bikin capcainya hari ini. Yang lain ditunggu ya, Pak Tun Mancung sama Bu Eka Sempidi tadi sudah colek-colek di WA. Silahkan nanti bergabung di line telepon. Yeay, semoga bisa bergabung semua hari ini biar makin rame dan makin seru ya. Lagunya Ada Yang Kurindu dari Denny Malik dan juga Yatim Piatu dari Bang Haji Roma Irama.

0: Kakak dan Ray, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Kone manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngale legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Tradisi mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan, seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan, dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara, seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawita, dan puring cining ebatan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Raka dan Rai, dua lagu sudah mengudara ya, dan requestan tadi dari Kak Dania juga Mailin ya. Masih banyak lagu-lagu dangdut lainnya Raka dan Rai yang siap untuk didendangkan sore hari ini, menemani istirahat kita bersama ataupun aktivitas yang masih kita laksanakan ya. Langsung saja Raka dan Rai di 0361223361 kembali Putri buka. Silakan yang ingin bergabung untuk sore hari ini bergabung bersama Putri di Prodangdut. Oke. Sudah ada yang menelpon, langsung saja. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Gak Putri cantik.
0: Inge.
1: Siapakah ya?
0: Siapakah ini ya?
1: Sekeran Gak Putri.
0: Aduh, Gong Biang Sri Tiang Niki.
1: Iya.
0: Ampura Gong Biang, ini jujur aja suaranya di studio agak saru-saru ini. Karena perbaikan memang dari kemarin, studionya ya, juga pindah.
1: Iya, Gak Putri kok kelebat-kelebit ya, dari ya. Kemarin.
0: Kemarin itu juga pemancarnya ada perbaikan ternyata, jadi gangguan.
1: Iya, kurang-kurir kan radionya Kak Rucang.
0: Memang di kita masalahnya.
1: Iya.
0: Iya, tapi sekarang... Inggi, Astengkara baik, Gong Biang.
1: Nih, adik kecilnya sehat ya.
0: Astengkara, sehat ya.
1: Semoga sehat selalu, ya.
0: Terima kasih, Gong Biang.
1: Cuaca gimana, Ge?
0: Cuaca di sini panas, cetar.
1: Cetar, ya. Panas juga.
0: Kekerang gimana?
1: Ngelimut, Ge. Kalau ke Tenggalan itu anginnya barat sekali.
0: Oh iya, masih ya angin baratnya ya Gong Biang ya.
1: Iya. Ya, saya tadi ketemu nyari daun tuh takut ada kelapa nanti jatuh.
0: Nah itu harus hati-hati Gong Biang ya.
1: Iya.
0: Kang Giang di jeru aja dumun ya.
1: Sekarang dari jeru.
0: Oke. Okay.
1: Enggak lagu enggak Putri.
0: Inge, lagu apa Gong Biang?
1: Lagu apanya dong itu ada deh.
0: Apanya
1: dong ya.
0: Apanya dong? Oh ada. Lilis Karlina ya.
1: Iya juga.
0: Inggih.
1: Putri ada Yuda nih.
0: Oh iya, Rahajang ada Yuda. Iya,
1: ikut goyang katanya gitu.
0: Inggih. Pak Tut mancung nyolek-nyolek niki.
1: Ya Pak Tut, munga Pak Tut, naik-naik Pak Tut.
0: Iya.
1: Nanti kita lancang-lancang lagi Pak Tut ya. Kemarin jalan-jalan.
0: Udah janjian.
1: Iya, sama teman-teman Dek.
0: Seru banget dapat jalan-jalan. Yes, Tengkara sehat selalu.
1: Kudangan kemarin Dek Putri.
0: Oh gitu, kudangan. Bareng-bareng.
1: Iya, bareng-bareng. Minta gini Dek Putri.
0: Salam-salam ya.
1: Salam-salamnya.
0: Inge, lanjut Mali.
1: Mailin sudah naik tadi ya. Sama sudah. Siapa? Udah berapa orang naik tadi?
0: Baru dua orang nih Kak Mailin sama Kak Dania.
1: Oh Kak Dania, sayangnya Dania ya. Ini selamat jualan kakek teman ya. Mailin siapa lagi ya? Bu Eka BB, Bu Eka Sembibi, Pak Man Pandu, Bu Man Budo, Bu Putu Keboiwo, Rai Bu Putu. Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancun Jaya, Bu KBB sudah, jadi Tito Arse, Oda Yuda, udah nyolek tadi, Santa, Oda Weni, Mbak Egi, Nai Mbak Egi, Mbak Lode Karyasi,
0: Mbak Lode
1: Pesar, Ini Ica, Mbak Tunini, Nai Mbak Tunini, Pak Indira, Dini Ayuna, Bu Pera, Pak Depi, siapa lagi ya? Yang Kirana, Bu Besi, sama Pak Mangku Sudani. Ya itu aja deh Putri.
0: Inggih,
1: jadi satu ya. Ya, enggak kembalikan ya.
0: Inggih, Gong Biang.
1: Salam deh,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih Gong Biang Sri sudah bergabung dari seputaran kekeran ya. Lanjut satu penelpon lagi yang akan menyusul Gong Biang Sri, silahkan di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Yan Narbe.
2: Inge patut gak Putri.
0: Aduh senengnya akhirnya bisa dengar suaranya Pak Yan lagi ya.
2: Saya juga seneng dengar suaranya kayak Putri.
0: Astengkara.
2: Kayak anu piring... Supra itu pecah dalam batunya dia.
0: Oh gitu, berkedambiang ya.
2: Iya, ketia, renyah sekali ya.
0: Astengkare. Pak Yan nampaknya lagi kerja ya ini ya?
2: Ya, masih ngantor ini.
0: Oh, sama, Putri. Berarti ya kita kerja selalu ya Pak Yan ya?
2: Iya, pokoknya sehat selalu, segar kan tunas dong mun gak Putri.
0: Nah itu dah yang penting ya, kalau sudah segar pokoknya siap gas ya.
2: Yang sampun segar kan si Do Mekario kan
0: Astengkare. Astengkare.
2: Minta lagu satu kayak Putri.
0: Mau lagu apa Pak Yan hari ini?
2: Apa namanya itu? Terminal Balapan di Kempot ada ya?
0: Terminal Balapan ya?
2: Iya.
0: Belum masuk.
2: Stasiun Balapan gitu ya?
0: Oh stasiun ya benar-benar.
2: Ya. Oh ini mau Mang Buduk ngikutin kayak Putri.
0: Oh iya. Oh belum masuk lagunya Pak Yan?
2: Belum masuk ya?
0: Maaf banget.
2: Ya, yang Didi Kempot mana aja boleh ya?
0: Oh gitu, yang penting Didi Kempot ya.
2: Ya.
0: Inge.
2: Ya, salam-salam dikit nih.
0: Iya, silahkan lanjut Pak Yan.
2: Oh, ini siapa ini? Oh, Gombiang Yoga kayak Putri.
0: Oh iya, Rahajeng.
2: Ya, naik-naik Gombiang. Iya, ada juga tadi Mbak Melin juga ya.
0: Iya.
2: Ada Mbak Egi, Mbak Tuindi. Kak Dao, tadi Gombiang Seri sudah ya. Kak Stasi, Kak Kede-Kede, Bu Mar, Pak Mar, Nyidda ya. Ini Ita, ada juga Jeromangku Sudani, Kak Ciarto, Pak Pedes. Oh, ya, ini siapa ya? Kok hilang ya?
0: Ayo,
2: ada Bu Nonik juga, Bu Putu Keboiwo, Bu Jerogede Senar Suci. Patut Mancung, naik Patut. Ada Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, Pak De Gunawan, Patut Murdaya, Patut Wirke, ada juga Mbah Hotin, Bu Dewi Sading, Pak Mangde Nangayu Sading ya, Bung Kak Tipat juga, Haji Dewa Mia, siapa ini, ada Molo Sekar Satung, ada Bu Swasini Sedang, Bu Sinta Penate, Pak Eka Plago, Kak Eka Mambal, siapa ini, Jelo Susi, Dewa Biangkirana, Nini Janura, Nini Galo, bunganya lagi naik nih, mau roket ya.
0: Betul.
2: Iya, pokoknya terus naik ini ya.
0: Iya, rainan metumpuk ya.
2: Iya. Besok Kajang Kliwon, besoknya Purnama ya.
0: Betul.
2: Pokoknya tak ada turun, ini lodronya panen sekarang.
0: Iya.
2: Ini ada juga Ngurah Eka, Pak Lu Sekar Satung. Siapa ini? Molo Dekaryase, Bu Jeregger Sunding, Belinda Kuwum juga. Siapa? Pekak Daniel sama Odah ya. Ya, Pekak Daniel sama Odah. Siapa lagi nih ya? Kak Angga, Belimang Pandu juga naik-naik. Ya itu aja dulu, Kak Putri.
0: Inge, Pak Yan.
2: Oh ini Kak Daunya lagi nyolek nih.
0: Oh iya, yuk Kak Dao ikutan ya.
2: Naik-naik
0: ya.
2: Kak Dao. Ya pokoknya semua Kak Putri, selamat bertugas. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Yan. Terima kasih sudah bergabung dari Seputaran Kapal ya. Dan semangat kerjanya. Lagu dan lain ini sudah ada dua lagu yang dikantongi ya. Ada Apanya Dong dari Lilis Karlina. Terus tadi Pak Yan request lagu dari Didi Kempot. Karena tadi di awal katanya suaranya Putri kayak piring ya. Jadi mau diputerin dari Didi Kempot yang piring pecah ya. Semoga bisa menghibur Pak Yan Narbo yang sedang bekerja di hari ini ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Apanya Dong dari Lilis Karlina.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Widya, kamu ngerasa nggak ada yang ngeliatin kita?
4: Hah? Ngeliatin?
3: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan, lihat ke arah jam 3.
4: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
3: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
4: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
3: Makanya, aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
4: Terus gimana nih? Aku takut.
5: Bijaklah bermedia sosial.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rai dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menggelar gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ada Fresh Mart yang hadir dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Rakedan Rai Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar, tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur tersedia dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Nah, untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, I Gusti Ngurah Jalanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Bagi pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi Rakyat Rai, jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

Rakerang Rai tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem Bali pada Agustus 2026 belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat hunian akomodasi pariwisata saat ini berada di kisaran 60% hingga 70%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai sekitar 80%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase, pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari situasi geopolitik global hingga proyek konservasi pantai di kawasan Candi Dase. Menurutnya, capaian tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Pada Juli, Agustus, dan September, tingkat hunian semestinya bisa berada di atas 80% karena periode tersebut biasanya menjadi momentum tingginya kunjungan wisatawan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: kesaran.
1: Bomba RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai hai hai Rakyat Andrai, kembali lagi ya Putri menyapa Rakyat Andrai dan pastinya masih di program Pro Dangdut ya. Kita masuk di jam 4 ini sampai nanti usai di jam 5 sore di sesi kedua dari Pro Dangdut Rakyat Andrai. Dan tentunya nanti Putri akan buka kembali kesempatannya untuk Rakyat Andrai yang belum sempat bergabung di sesi pertama tadi. Bisa nanti langsung di calling-calling ya di line telepon seperti biasa di 0361223361 atau bisa juga tentunya berkirim kabar di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0878-9882-2420. Dan sore hari ini sudah ada beberapa semeton yang bergabung lewat WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ada Bu Tukebo Iwo yang ikutan dan ikut colek-colek juga di WhatsApp ya sore hari ini. Terima kasih Bu Tu, semoga nanti bisa naik ya Bu Tu ya. Ada Roy Skena, Juis Putaran Swiss pastinya ya, wilayah Sukawati. Ikutan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbok Ge Putri, ho a ho e, kata ya, semangat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, Bli. Semangat juga ya untuk berkegiatan hari ini. Ada Mbah Indira yang juga hadir ikut monitor hari ini.

0: Kebijakan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Naide, naide kapeng
2: Bemulai ya terdegang gantal Mai, mai, mai, mai
0: Yah, sajo Salamnya modokin di tiba

0: Sekarang waktunya untuk bergabung dan meramaikan pro dangdut kembali ya untuk Reki dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam untuk orang-orang tersayang. Silakan langsung diramaikan di 0361223361. Halo pro dangdut.
1: Halo.
0: Ya, pro dangdut.
1: Halo pro dangdut cantik. Halo.
0: Kangen-kangen. Ternyata bisa naik juga.
1: Kangen, guys.
0: Ih, gak malah deh.
1: Aduh, betapa bahagianya diriku.
0: Sangat tercermin dari tertawanya ya, yang langsung begitu bisa on langsung tertawa.
1: Dari atas ke ujung kaki. Bahagia banget.
0: Astungkare, kalau udah bahagia kan seneng ya dengernya.
1: Iya lagi.
0: Sabar, tarik napas.
1: Dari tadinya saya nyolek dia enggak bisa.
0: Gitu. Iya pantesan. Gitu mode. Pantesan lega banget jadinya ya setelah bisa on air ya.
1: Iya.
0: Terus gimana
1: terus
0: ini?
1: Terus mode gitu. Ya Tuhan, kenapa ini?
0: Itu kalau bahasa Inggrisnya mepangenan ya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Ya, dek. Semoga sehat selalu ya sayang.
0: Astukare,
1: ya.
0: Salam, juga.
1: Salam sama si kecil.
0: Okay.
1: Panjang umur, murah rezeki.
0: Astukare.
1: Dek, request lagu dulu ya.
0: Boleh. Mau lagu apa, Mbak Lode?
1: Sayang senang.
0: Mau nggak berhenti ketawa ini sepanjang on air. Mau lagu apa, Mbak Lode cantik?
1: Lagunya apa ya? Apa ya, Ge?
0: Apa ya? Mau dangdutan apa sore hari ini?
1: Soalnya banyak lagunya mau dia suka gitu.
0: Iya, coba deh coba salah satunya.
1: Camelia ada ya, Ge?
0: Camelia Malik.
1: Bukan, Camelia judul lagunya.
0: Oh, kaden aja penyanyi nih Camelia.
1: Yang nyanyi Bang Jomairama.
0: Enggak ada loh, belum masuk loh.
1: Camelia, Camelia.
0: Belum Camelia. Masuk, belum ada loh deh.
1: Oh belum ya.
0: Sayang sekali.
1: Kalau gitu indah pada waktunya aja deh.
0: Oh nge. Dari Dewi Persik ya.
1: Iya Dewi Persik.
0: Okay.
1: Kirim salam ya.
0: Okay, silahkan.
1: Salamnya siapa ya Ge?
0: Langsung ngeblank. Tadi lagunya juga gitu, sekarang salamnya juga ngeblank. Oke, coba pelan-pelan.
1: Kalau sudah sama kayak itu bagaimana ya?
0: Bawaannya pengen ketawa bisa, gitu.
1: Bilang.
0: Ayo pelan-pelan diingat-ingat semetonnya.
1: Salamnya buat Kak Dania sama Nini. Ada Mailin.
0: Okay.
1: Ada Bu Citra, naik Bu. Semoga sehat selalu ya. Semoga lancar usahanya.
0: Astungkara.
1: Apapun itu ya, Gek ya.
0: Betul.
1: Ada Nini Ita. Ada Pak Depolos Jaya juga ya.
0: Okay.
1: Ada juga Ani Kapas. Ada ngos-ngosan apa?
0: Nah, tak suruh tarik nafas dulu. Saking happy-nya ini loh.
1: Iya, ada Bapak yang ada di Mambang gitu ya, Ge? Iya.
0: Pak Eka
1: Mambang. Pak Eka Plage ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Reskane, ada Bapak Liong Es.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Bu Ana ya. Selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga siapa?
0: Siapa lagi?
1: Nini Tunindi gitu.
0: Oh, Mbah Tunindi.
1: Mbah Tunindi. Mm-hmm. Yang di Kekeran itu siapa, Ge?
0: Bung Biang Sri.
1: Selamat sore. Ada juga Nini Lodre, naik oh, Nini Lodre, okay. Tak calling 5 kali ya.
0: Biar cepat naik ya.
1: Cepat ya, enggak mutang karena iya, jadi itu aja dulu. Ada orang belanja, beli gas,
0: Astengkara lancar ya jualannya ya, Mbak Lohdi ya.
1: Iya, makasih ya doa yang sama ya sayang ya. Ya, makasih banyak ge atas waktunya. Hati-hati di jalan nanti ya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Kangen-kangen ya Mbak Lohdi. Dan ini sama nih kayak Kak Dania ya, nyambil on air sambil juga jualan gitu ya. Hebat-hebat banget nih memang slotannya Mbak Putri ya. Astengkara lancar selalu usahanya. Oke, lanjut lagi satu penelpon sebelum Putri dendangkan lagu Indah Pada Waktunya. Silahkan. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Iya, kruing-kruing lagi.
2: Aduh, dari tadi ngintip ya Putri baru bisa.
0: Aduh, kengken ini ya. Baru berjodohnya sore-sore udah mau ini ya, mau penutup ya.
2: Ya, gimana kabar dulu, Ge Putri?
0: Astengkara baik.
2: Ini Gunung Karang getar, panas membara.
0: Panas? Oh, sama berarti. Ya. Seputaran hayam buruk juga.
2: Iya, soalnya mau Kacang Kliyon, mau Purnamo ini.
0: Oh, itu ada kaitannya ya? Ya,
2: tersenyum ini supaya agama Hindu seger.
0: Oh, Astengkara. Biar bisa persiapan ya untuk besok ya. Kalau hujan nanti susah persiapan.
2: Iya, udah siap canangnya dari kemarin kita.
0: Oh iya, Astengkara. Ya kalau sekarang enak ya, udah ada kulkas, bisa di-stok iya, jadinya ya.
2: Bunganya ngelonjak.
0: Benar-benar itu sih.
2: Tadi, Putri.
0: Oh gitu, udah 40 ya hari ini ya?
2: Iya.
0: Aduh.
2: Bulodro itu selalu panen, dompetnya kembung dia tuh.
0: Iya, mau dibawa tanggal 3 ya katanya.
2: Iya,
0: ya.
2: Kalau nanti kasih uang bensin, nak mau nyemput nanti.
0: Iya. Nanti semetonnya megarang nyemput nanti ya untuk tanggal 3.
2: Iya, jalan ke perempat sendiri nanti.
0: Ya, udah ada ini, udah ada Pak Lodre nanti nganterin.
2: Oh, orang nanti saya dari jalan, harus dong gitu. Biar yoga yang nyemput di Lumintang.
0: Oh gitu, oh COD.
2: Putara jauh, lagi gitu. Balik ke nanti Putara dua kali pulang balik itu nganter.
0: Oh, tak pikir sama ini, tak pikir sama Pak Lodre aja biasanya.
2: Iya, Pak Lodrenya nggak bisa nyari jalan, udah 5 tahun tunjukin jalan nggak bisa.
0: Lupa, itu. Mungkin ya belum ingat iya. Ya. Tapi naik motornya iya. Dibonceng Pak Lodre gitu
2: iya.
0: Ya.
2: Dekat Bugung Biang Yoga itu bisa tahu perempat dari 5 tahun antar kemana-mana.
0: Iya, terima kasih. Itu
2: jadi
0: berjasa.
2: Ya sekarang ya Putri. Dulu di sawah aja dia.
0: Iya, sekarang udah ini ya, suaranya menggelegar kemana-mana ya.
2: Iya, udah diajak kemana-mana.
0: Tinggi Astengkara.
2: Kita lagu dulu ya, supaya tidak ngelantur.
0: Lagu apa nih, Ki, Gung Biang?
2: Lagunya ya Katakan Mama, apa...

0: Yang itu ada enggak?
1: Lagu dari siapa ya itu ya?
0: Itu siapa Lola?
1: Penyanyi.
0: Ini Matun ini Lola.
1: Eh Matun ini diganggu aja. Sabar Matun ini.
0: Sabar. Orang sabar disayang Tuhan.
1: Iya, tenang dulu nih. Ya. Belum masuk sih kayaknya lagunya.
0: Ya? Ya, kalau belum
1: yang lain mungkin. Oke, okay. Kalau ini udah pasti masuk.
0: Iya.
1: Inge. Ya. Oke, silahkan.
0: Merlin, awas nggak datang ya. Nanti biar ketemu di tanggal 3 Merlin.
1: Astutara.
0: Kalau ngoling dia ingat sekali itu. Otaknya sebanyak. Dia kampus tuh.
1: Iya, iya, langsung ingat.
0: Kalau sudah naik lupa.
1: Tapi nggak apa-apa, orang namanya rame-rame ya.
0: Kak Dania, dunia yang yoga masih ini berdiri, jangan dilupakan ya, Nini Dania.
1: Inge.
0: Juga BKBB. Nini Ica, udah ke Junuk kemarin, rame-rame, seru.
1: Senangnya. Itu ya kondangan itu ya katanya kemarin ya.
0: Iya, 14 orang, sawitro.
1: Seru.
0: Jadi dua mobil, seru.
1: Cana-cana
0: riang, ada TikTok-an, ada gini. Semua ada itu.
1: Tanggal 3 nanti seru-seruan lagi ya.
0: Iya, tanggal 3 lebih rame lagi.
1: Astungkare.
0: Ya. Terus itu sama itu siapa?
1: Siapa Papan lagi? Papan
0: Depi. Patut Mancung udah ketemu. Pian Marbo itu nyonyanya aja dikirim.
1: Oh ini tugeknya aja ya?
0: Iya. Dia ngelatih babi-babi, diajak lomba makan kerupuk.
1: Oh iya kak.
0: Iya.
1: Ya ampun, comelnya.
0: Iya, comel sekali dia sama botak-botak diajak ini berantem itu.
1: Ya ampun, ada aja ini.
0: Iya. Itu Bupetu Kebuiwo juga cantik sekali kemarin.
1: Iya, selalu cantik itu ya.
0: Iya, Agung Biang Sri Kekeran, Lah Hegi. Itu siapa lagi itu? Aduh. Bu Dery juga, Mahotin, udah kecunduk semua kemarin gitu, Dek Putri. Seru sekali, dari jam 1 sampai jam 7 baru sampai di rumah.
1: Oh ya ampun, ya. Menikmati sekali ya, Astungkare ya.
0: Ya, semoga bisa gitu lagi ya.
1: Ya, Astungkare.
0: Ini ya, Bu Galo naik, Bu Galo. Lebihin bawa dompet nanti tanggal 3 ya.
1: Inge.
0: Kita panen terus itu. Itu Dadong Arta juga ikutan ini colak-colek dia.
1: Oke, nggih. Nggih.
0: Mahayun ini Ayunan, Jeromangku Sudani juga ya. Kalau sudah naik Bleng Bu Putri Mangis.
1: Nggih.
0: Itu yang di Bangli.
1: Bu Janura.
0: Bu Janura di Bangli Dijo nanti mau mampir ke sana kalau pulang.
1: Astungkare.
0: Iya, dari tanggal 27 sampai tanggal 31 masih di rumah kampung.
1: Okay, ada acara nggih.
0: Iya, ada acara ngaben.
1: Nggih.
0: Ini lagi Patut Mancengnya senyum-senyum udah Patut bagus. Baik.
1: Nggih.
0: Iya. Ini siapa lagi nih kayak Nabo udah. Iya ya Putri, supaya bisa naik lagi.
1: Inge.
0: Nanti ketep-ketep yang di belakang.
1: Iya, yang lain nanti nangis nanti.
0: Ya, nangis nanti supaya ada naik lagi rame lagi Putri. Terima kasih banyak yang belum dikonek. Mohon maaf, kena otaknya blank. Tidak seperti Paya Narbo sama Melin ya.
1: Inge.
0: Oh ini Jero Jermannya juga sama Pak Sekar ya.
1: Inge.
0: Buayan suara. Ini juga. Inge ke Putri, nanti pulang hati-hati di jalan.
1: Inge.
0: Supaya selamat sampai di rumah. Salam sama si Banti. Saya panjang umur dan murah rezeki.
1: Astungkare.
0: Terima kasih banyak waktunya. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Gong Biang. Terima kasih sudah bergabung ya. Jadi seputaran Gunung Karang tadi ya, yang katanya juga lagi panas cetar ya. Dan dua lagu sudah siap Reki dan Rai. Ada Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik dan juga Sepiring Berdua dari Ida Laila. Kita dendangkan.

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tadi sudah ada lagu requestan ya yang mengudara dan berdendang di sesi kedua Pro Dangdut ini. Dan sore hari ini Putri juga mau menyapa semeton yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Karena sore hari ini sudah ada beberapa semeton yang bergabung ya. Salah satunya ini ada Pak Arya di seputaran Tabanan ya. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam buat semua semeton penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas untuk Gek Putri. Terima kasih ya Pak Arya, selalu monitor. Lanjut lagi ada Bu Ninda di Kuum. Halo-halo Pro Dangdut, ikutan goyang Gek Putri sambil goreng-goreng loteng. Cuaca panas cetar, semangat Gek. Semangat juga ya Bu Ninda. Ada Bu Wayan Suwartini di seputaran Sedang yang ikut bergabung. Selamat sore Gek Putri, tiang ikutan Dangdut adalah kita. Salam semuanya aja ya Gek, terima kasih kembali. Pak Tun Mancung yang sedari awal nih Putri on air udah ikutan colek-colek, tapi sayang sekali belum bisa bergabung di line telepon. Jadi sudah ngubek-ngubek ini Pak Tun Mancungnya di WA ya. Akhirnya gak bisa naik Gek Putri, terima kasih, dadah bye-bye. Oke, jangan ngambul ya Pak Tut ya, nanti next Pro Dangdut gabung lagi. Oke, lanjut-lanjut ada hal lagi Jero Mangku Wayan Jedeng ya ikut bergabung. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rahajeng Gek Putri, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, astengkare. Saya sudah monitor Gek, salam sama Nini Ita, Nini Santa, Mbah Indira, Mbah Egi di Kekeran, Bu EKBB, Tuni yang bagus. Terima kasih Gek, terima kasih kembali ya Jero Mangku. Ada juga Niki Mokloh Sekar Payangan ya yang ikut gabung. Dan tadi katanya lagu requestannya Gong Biang Yoga itu bukan lagu dangdut, makanya gak masuk ya. Tadi Putri cari, ternyata itu kategorinya lagu pop Indonesia ya. Jadi mohon maaf belum masuk. Terima kasih Mokloh Sekar infonya. Dara Kedang Rai, Putri juga pastinya akan melanjutkan kebersamaan kita kembali ya, karena selepas Pro Dangdut ini Putri masih menemani Dara Kedang Rai di jam 5 sampai nanti usai di jam 7 malam. Itu Putri akan temani dalam Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang informasi destinasi wisata lokal dan juga adat istiadat budaya Bali.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang depoleh tuntunan lan kerahyuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto prewedding.

0: Ini susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya, Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

Rakedan Rai tingginya angka perkawinan anak di Bali yang ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi kawin untuk anak memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Fenomena ini dinilai mengancam masa depan generasi muda dan berpotensi meningkatkan angka perceraian maupun permasalahan kesehatan anak. Komisioner KPAD Provinsi Bali, Ide Bagus Made Adnyana, di Denpasar mengatakan, regulasi dispensasi kawin tidak boleh disalahgunakan sebagai jalan pintas yang justru menormalisasi pelanggaran hak anak. Sementara kelompok ahli Gubernur Bali Bidang Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Diah Werdi Srikandi, mengatakan, perkawinan anak akan menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental secara jangka panjang. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Rahajang Rakelan Rai, Putri Kantun Satya Niki Nyarengin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun ring galah jam 5 sore Rakelan Rai, mangkin iring titian niki ring program Lingsir Sanje. Sane pastika sami sampun uning niki nggih, pacang mau sang informasi destinasi wisata lokal. Malah jumpa Rakelan Rai ngiring sarengin Putri melancaran melali-lali keliling Bali, ngererah niki genah-genah pariwisata ka anggen referensi kenten nggih, anggen melancaran sareng orang-orang tersayang. Lan Rakelan Rai Putri ingatkan malih ring Lingsir Sanje sinampura ping banget niki durung kedadosen antuk nunas tembang utawi megatre nggih, fokus niki ring topik destinasi wisata kemantan. Nanging Rakelan Rai sampun nang khawatir santokan niki sampun wenten makudang-kudang tembang Bali sane sampun sedia niki lan pastika wenten informasi-informasi sane pacang munggah.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat,

0: Studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

Rekelan rai, ring rahina sudah becek puniki, putri nenten joh-joh kentan geh melancaran niki. Santokan putri pacang ngajak rekelan rai niki melancaran ring niki wawidangan Denpasar. Geh tepatnya nih ring kawasan Denpasar Timur rekelan rai. Minap sampun akeh niki sane uning, utawi sampun pernah niki geh ngerauhin taman baca kesiman, utawi taler niki kebawasang TBK geh. Taman baca kesiman pun niki rekelan rai, wantahja ruang baca publik sana independen, sekaligus niki simpul kegiatan budaya lan intelektual sana memadukan konsep perpustakaan, kaya literatur antuk niki suasana kebun sana terbuka asri. Magenah ring kawasan Denpasar Timur, genah pun niki kedah dosen oase literasi favorit majang ring para pelajar, pekerja, hingga niki wisatawan santukan suasananya nih sane tenang lan edukatif.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Ring Taman Baca Kesiman pun niki sane mangkin niki sampun enten dibuka untuk umum nggih. Nang Rekelan Rai niki kantun presiden kentan nggih yening meduwe acara niki menyewa genah ring Taman Baca Kesiman pun niki. Santokan Rekelan Rai Taman Baca Kesiman pun niki meduwe daya tarik lan fasilitas sane becik pisan. Nggih sekadi meduwe lebih dari 4000 judul buku ring berbagai genre ya Rekelan Rai, mulai dari buku sejarah, sastra, karya penulis lokal Bali, kantos niki buku-buku langka sane sulit dijumpai ring pasaran. Pengunjung Rekelan Rai, presiden niki membaca ring area perpustakaan dalam ruangan utawi niki ring area luar ruangan sekadi kebawasan kebun hijau kenten nggih. Sane dikelilingi tanaman obat, sayur lan buah-buahan. Teler niki wenten genah kantin utawi dapur niki sana menyajikan makanan lan minuman khas Nusantara. Lan uniknya nih Rekelan Rai, sebagian bahan makanan sekadi sayur lan kemangi kenten nggih niki dipetik langsung dari kebun area baca punika. Wenten teler area sana nyaman angin mengerjakan tugas nggih, membuka laptop utawi bekerja. Santukan tersedia jaringan wifi sane presiden diakses kenten nggih melalui pembelian voucher ring genah punika. Nah, dasnya ni Rekelan Rai sane wenten niki meduwe kegiatan minap dados guru utawi tenaga pengajar nggih. Wenten niki kegiatan rekreasi belajar sambil bermain. Kesarengan antuk anak-anak alit nggih, para pelajar niki becik pisan niki menyewa genah ring Taman Baca Kesiman puniki. Genahnya ni kantor nampak niki ring studio nggih, ring Jalan Sedap Malam nomor 234 Denpasar Timur.

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Takelan Rai, Sani Arsen iki ngangen genah ring Taman Baca Kesiman kenten nggih anggen rekreasi utawi belajar sambil bermain. Nika alamat lengkapnya nih ring Jalan Sedap Malam nomor 234 Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur. Aksesnya nih niki cukup strategis nggih santukan niki nampe antuk kawasan wisata Sanur. Niki sebelumnya nih kenten nggih saat masih dibuka untuk umum nika bukanya nih ring hari Minggu kantos Jumat galah jam dase kantos jam 6 sore. Yening niki wenten acara pastikan nika dados menyesuaikan malih nggih silakan dikoordinasikan malih sareng pengelola drika. Untuk biaya kenten pantah taler nggih rekelan rai nika pastikan menyesuaikan antuk jenis acara, lama durasi acara. Lan skadinapi niki bentuk acaranya nih kenten nggih. Nanging sebelumnya nih nika rekelan rai nggih ketika dibuka untuk umum Taman Baca Kesiman pun niki gratis rekelan rai untuk biaya masuknya nih nggih. Jadi niki termasuk genah sane diminati lan disukai oleh banyak pelajar. Punika rekelan rai informasi ngenenin inde destinasi wisata nggih sane presida aturan titiang ring rahinane mangkin dumagi niki presida kaanggen referensi kenten nggih rekelan rai minap wenten rekelan rai sane meduwe acara lan ngerarah genah kenten dados memilih salah satunya niki ring Taman Baca Kesiman.

0: lagi, Mam. Apa itu cantik?
1: Dek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi Mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja sih MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

Nang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajeman. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berani ngewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

Rupa-rupa kita angkari.

皮，酸皮，酸皮，酸皮，

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya ajak Rakyat dan Rai untuk kembali di program kita Lingsir Sanja yang akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan tembang yang akan mengudara dan juga informasi yang akan berlangsung.

0: mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan, Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi?
2: Jadi, jangan coba-coba pakai jasa pinjol. Kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk kehormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat lantai ngenenin inde adat istiadat lan budaya Sunda Wenten Ring Bali. Niki pasti ke Wenten kaitannya antuk mitos nge. Niki Wenten mitos rakyat lantai sana pasti ke sering iraga dengar kentan nge. Utawi niki anak lingsir pasti ke mausang sekadipun niki nge. Nika sana maksudkan putri. Nika mitos nenten dados melinggih utawi nega kentan ring pintu nge. Utawi ring depan rumah nge. Sana pas bertepatan antuk kusen pintu. Dikering napi malih rahina sandi kale nge. Santukan rekelan rai dipercaya niki presiden menghambat rejeki utawi membuat seseorang niki sulit mendapatkan jodoh kentan nge. Nah dalam tradisi Hindu rekelan rai khususnya nering Bali larangan pun niki dikenal antuk pemali utawi pamali nge. Punika keartikan pesan leluhur sane bersifat pantangan. Dadasnya ini rekelan rai nenten-wenten sumber sastra nggih sane menjelaskan secara gamblang terkait mitos puniki. Kadi uning ayang nggih mitos nika kan kepercayaan nggih boleh percaya boleh tidak kentan. Tapi memang turun temurun dari mulut ke mulut kentan nggih dari pesan para leluhur puniki rekelan rai. Nah yening niki bahwasang saking pandangan niskala atau spiritual. Nah pintu dianggap niki sebagai gerbang utama keluar masuknya energi lan keberuntungan ring sebuah rumah ye. Duduk ring tempat tersebut ring rahine sakral sekadi sandi kale nggih nika kan pergantian dari siang menuju malam kenten nggih niki diyakini untuk menutup aliran energi positif punika. Napi malih niki kadi bawa sang wawu sandi kale kenten nggih niki waktu sang yang surya kenten memulai tenggelam lan dunia niki memasuki malam hari punika peralihan di mana para leluhur niki mengajarkan manusia nenten diam kenten nggih ring tempat sane menghalangi jalan santukan dipercaya sebagai waktu beroperasinya energi niskala tertentu. Dan nanging ya ke yang lain, ini niki lihat dari sudut pandang logika utawi etika, kenten nggih. Mitos puniki bisa dikaitkan untuk menjaga kesopanan, nggih. Santukan niki melinggih utawi duduk ring ambang pintu dinilai kurang sopan, nggih. Santukan menghalangi jalan orang, sane arsa niki keluar utawi masuk rumah. Taler niki pasti ke faktor keselamatan nggih. Pintu niki kan genah lalu lalang ngeten nggih. Melinggih driken kurang aman tapi malih niki anak-anak alit nggih mungkin bisa terinjak tangan atau kakinya ngeten nggih. Dadasnya niki sangat dihindari. Sapunapi rekelan rai mitos puniki napi ke wenten taler ring genah rekelan rai atau ke niki sebagai angin lalu ke mantan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: semangat full.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mina kadinyane. El Nino ngararadang bage pertanian ring Bali. Okupansi hotel ring Karangasem akeh nyane 6.7%. Selian gatra inucap taler katur makudang gatra mabuat tiosan. Inggih pamirsa sane mangkin titiang putri ngaturang gatra sejangkep nyane. Rakelan rai produktivitas baga pertanian ring Buleleng sampun sayan reret ring puncak musim kemarau. Kawentenan punika taler sane sampun ngawinang pikobat pasokan hasil pertanian ring makudang-kudang sektor. IKD Agus Indrawan, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Amerta Giri Lesung, taler Ketua Dewan Pimpinan Cabang utawi DPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng, Maosang, inde kahanang iklim sane kaiyusin oleh El Nino, sampun kaicenin ius ring produktivitas panen ring Buleleng ngawit Agustus. Tadunya nih hasil pertanian taler ngawinang pikobot ring distribusi pikolehan pertanian majang ring makudang-kudang sektor. Agus Indrawan ngewewehin, kahanan sane tuh punika sampun ngawinang ketersediaan toye majang ring taneman dados pikobot sane abot pisan. Dane ngicen imbe petani ring Pancasari yadiastun magenah ring dataran tinggi, nampak ring danu ipun kantun ngarepin kewatesan ngenenin indek teknologi irigasi. Gatra selanturnya nih, Kepolisian Daerah Bali nedunang siki kompi personil Satuan Brimob Brigada Mobile majang ring Kepolisian Daerah Kalimantan Barat anggen nincapang bantuan kontrol operasional utawi BKO. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya nelatarang personil punika pacang maprekanti sareng Polda Kalimantan Barat bangda prasida ngewantu kebakaran ring alas miwah lahan. Piranti taler kabakte saking Bali angen neregepin sane nenten wenten irike. Kapolda nelatarang personil pacang mawali ke Bali risampun kabrebahan katanggulangin. Wacana puniki membuat pisan pinake sokongan Polda Bali ring nanggulangin karhutla wewidangan tiosan.
1: Gatre basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai gatra selanturnya nih, tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem Bali Agustus kalih talina melikur, durung ngomolehang tetujuan sane ke Abtiang. Tingkat hunian akomodasi pariwisata mangkin wenten ring 6% nyantos 7% tuun saihang antuk periode sane patah ring warsa sedurungnya nih, boleh nyantos 8%. Ketua Perhimpunan Hotel Lalan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase, somo 24 Agustus kalih talina melikur ngawedarang, kahanang punika sangkaning makudang-kudang parindikan. Ngawet ring situasi geopolitik global nyantos proyek konservasi pantai ring wewidangan Candi Dase. Manut dane pikoleh punika karidoh saking kondisi ideal, ring Juli, Agustus, lan September, akeh hunian sepatutnya nih sampun wenten ring ulung 10% duaning periode punika, biasanya nih dados galah sane nincapnya nih kunjungan wisatawan. Gatra sane kapinguntap, kawentenan pawiwahan anak alit sane akeh ring Bali, kacihnayang anto akehnya nih laporan indek dispensasi kawin anto anak alit sane ngawi rasa jejah. Kawentenan kejajahan dengan incapang angka perceraian. Komisioner KPAD Provinsi Bali, Ida Bagus Made Adnyana, Ring Denpasar Ngawedarang, regulasi dispensasi nenten dados kesalahgunayang, dados nyane entas pemargi sane sujati nyane ngelimbak pelanggaran hak anak. Sakewenten, kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan lan anak, Ye Gusti Ayu Diah Wardi Sri Kandi Mausang, perkawinan anak dengan ngawi pikobot utamanya ne kesehatan fisik lan mental kawekas. Paiguman pantaraning keluarga, sekolah miwah pemerintah dados pemargi anggen nekes perkawinan anak alit. Inge pamiyarsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane preside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangrembag gatra basa Bali ngelungsur mepamit, puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, cerah

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih para pemirsa, temang warga sane kesiarang saking Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar Timur. Kadimangkin malih mengumandangkan acara temang warga. Gitu, inggih. Duaning mangkin hari sanis cara.
1: Dasar mangkin. Anggara.
0: Anggara. Jantan sabun. Tadi itu danis iring di tiang nan tri. Enteng Male bos wenten sanis seneng lawe. Enteng. Ngiring sarang-sarang male bos. Ring galah puniki male bos interaktif ring 223361 sampun nang lali. Kadi di tiang lali. Sanis cara kadian mungkin. Kong kak.
1: Inge, suk semua radu kakiang sampun. Mopi segalah ring di tiang. Kacang nyangre puniki radu idadane pamiarse. Sane wangi yang di tiang, sane sampun susadil. Sareng di tiang ring acara tembang warga ring perumpat RRI dan pasar. Inge sekadi bawa satu kakiang sedurung katur ring radu idadane pamiarse di tiang pacang mahpah dungun. Ambil di tiang ring pisaco puniki. Ring pisaco arano, mangdonenten lali puniki. Ring demung nyane jagi ambil di tiang. Inggir adu kakiang, ring kawitin. Om, abikin namastu, namusidem.

Kadisa punika antuke nat nepasang punika wicarane utawi rebate.

terus subo dadi wenang-wenangan i dewek denenan do tujuan hidup be dane kebawa sding sastra nek enten ida mau pekayun.

inggih gelisang cerita padruwean pra padruwean purin idone Mas Manik sosocan deposito jinah sami raris punia yang ido punike

perak kemalih pura weh dewa ratu tuh. Medengan pisan mas dodot tuh. Wastra malih ne wawu tuh mas itu kenten taler pepetat deh.

0: pues napi malih punika ubuan-ubuan itu nih itu ngubuh kedis titiran weh Dewa Ratu niko malih kedis sana ane bunyi ini wong wong wong wong kedis napi ini kepecik saja ya picayang kini itu nih nyenyak ngideh nih ubuh nih bang amah nih belin maman kedis oh bentar itu jangkep mepicek.
1: Inggih, dari kakang sampun niki sidet tiang mahbah. Menawi semeton pamirsa sampun sayage dados melebu bos paling ranjing lanturan. Inggih, durus. Ranjing sampun loket kerces sampun membuka niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rajang ngungi atuh kacang sarang rongga.
1: Iya, rajang. Mungkin bon. Angara klion, mungkin. Udah mungkin. Empat.
0: Angara telu.
1: Lu.
0: Klion kudus.
1: Masolas.
2: Satu-satu nih.
0: Ampun nih kang sih, Bu Sari Mertonya. Kerjaan ini ya kepeken.
1: Biasa.
2: Waduh, mantan atuh kacang sarang rongga.
0: Iya.
2: Tapi gak tahu ini kisaran kali ya tuh.
0: Iya, emang kinan kantun di channel seger-oger.
2: Ini mana ngelantur tuh kena sanggo gerio sarang sanggo puri itu nge. Aduh kakyang, sarang ngungka ini dia ngelantur niki lawi nomor 6 makin tuh nge.
0: Lawi
2: nomor 6 makin atuh.
0: Nge, sinom silir.
2: Sinom lawi. Lagi kekawin tuh. Oma wigeno mas tu nama si diem.

Aduh, dong akicu. Dadene idewo, Mas Mirah beli neng idewo.

beli ngerasa yang sweco jo raga ido ma pinugrahan kekian yang beli ya.

0: Ane wila tikta.
1: Wila tikta tu ni. Wila tikta ni tu.
0: Ian subuh sweco itu betaranya. Ajak kuda prajurit Majapahit teh. Biar ya liu. Dane wagad-wagad tawang beli dadwo inami ajak isoro. Cetup beli. Ngarepang toton kan dadwo. Ane le anang kelasnya badah. Kelas-kelas ece itu adi.
1: Ini atuh kaki yang semau ping banget. Kini artos matu yang becik.
2: Ditiang kang ya. Belum dong.
0: Ya pun niki termasuk gelis niki kenyang niki.
2: Kuat suara nah, kuat.
0: Niko ampun upah rajin ngulah-ngulahang.
1: Niko. Lupa dungi. Aduh, ditiang wacian-wacian niki itu saru niki itu atuh.
0: Niko perbaiki marane ane benin-benin tiang.
1: Nggih tuh nggih tuh semua tuh. Aduh, menyelang kalah, kidik tuh, tuh kaki yang serang bongkak tuh, nge.
0: Ampun, orang-orang, anggarut lu, klion kutus, nge.
1: Malah, bos, oh, yang seri merdo, kan, dikidik yang tuh. Aduh, boleh jebot satu serang kali, halon-halon, tuh, budal, tuh, nge, waspada, orang margi.
0: Yesuk, semua.
1: Oh, ini, iki wentan bayar Sri Merdo ngaranjing bayar sarang Bapak Guru Sutama. Wentan gumyang Sri Agung sarang Gungkak Raya Sutama ngaranjing atuh wentan udah kadek niki ngi. Ngi raja udah ngaranjing beli jebet atuh kakyang sarang kali sarang Gungkak gala katur untap pitiang antuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
3: Iye. Ayo medioke sampun. Iya, penggemar berat ya tiang Wak Udik ini sampun yang monitor iya, nak sampun link semang sampun di muka radio
0: iya, di rumahku jedang
3: iya, durus, ngeranjing sana sampun medui karacis om swastiastu
0: iya, Wak Udik durus
4: om swastiastu
3: iya
4: iya,
3: iya niki
4: nyara nanti yang melajar
0: iya, durus
3: Kak Ani
4: dan Kak Nadia dan
3: ya. Kak Sira?
0: Nadia.
4: Kak Nadia.
3: Udah lian jadi modul ya?
0: Lian suaranya.
3: Suara lian. Pasti membeli loloh warna.
4: Yang mediung kan.
3: Yang ya Kak Nadia.
4: Oke makin jangan ambil buku dulu.
0: Gitu, tuh, tuh, tuh, tuh. Mancanya mak buku nih ada penyelinap pekonya nih.
4: Tukang tomplok. Nih, melayah nih gitu. Nih, bom swastiastu, bom bidana matu, namun dia.

0: Pinika.
1: Sing jelas ya. Apa apa bacaan lo baca biasa?
2: I sedang mujari sun kijen.
1: Eh, i sedang mujari sun ikinya. Patut pisan kadi mana kadi atur titiangnya pun ikinya.

Nah, tendados punika ngengsapang meduwe piutang.

Nggih dawuh punika ida sang Prabu Kuning Ayang. Ide wawu pisan ketangkilin antuk. Aro tanu mantrin ide iri ke ering bancingah urik.

0: em an tâm
1: ebak kuyakti para tanda mantri para kriyana patih.

0: Rok itu sambungannya ke belakang.
1: Lanjut. Ke belakang. Oh. Jalan lihat di nomor
0: dan winten tiosang alih sane kedadosang publik bagana.

0: Ini kawentenan ido dua agung putra, putra nido nih lanang.
1: Oh, ya pun ya.
0: Pejah uni inane wukiran sane sedo sampun lintang drike ngelanglang ulangun ring pegunungan.
1: Dongan bawang matelo arumu
0: rauh mangkin tuh sampun suwe putrane de sedo rauh mangkin ten pisan wenten gatre ten wenten nak berkabar kenten kadip mangkin
1: kangen do aning
0: alih

0: mriko raris jeg nemles ipun iswarnang karo ipan dimas makin sampun rauh ring penangkilan nah.
1: Pandi mas rauh
0: tuh bapak pandi
1: aduh kakiang alah tunang bumpai awak tidak blank kakiang itu iya ini enggak kak nunggu kak saipo wah minta kalau gua ngurap tungkarung kuyan sari merto bu SKBB ngamungah orang kami mandoramio riki ini itu nunggung kak kalau itu kasihan yang lusur kami om santi santi santi om
2: iya kak Nadia sampun nagingin pun ini iya yang ngungkur kak Nadia penentan ngeranjing om sastiastu.
3: Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu, dah kade.
3: Iya, titiang ratu.
2: Iya.
3: Sana kenemun Kak Nadia, sarang dayu madeoku. Om Sastiastu.
0: Dah kade.
3: Titiang tuh.
0: Kengken mara suara anu udah Nadia, sing klebut-klebut.
3: Iya, mesti ya, sing ngewawo tuh.
2: Nah, bin, ngenah bin sing, oh.
0: Kade nak iya.
3: Iya, tuh,
0: iya. Iya, lanjut.
2: Iya, lanjut.

0: raris ke amil punika ni dia tantri ke kakabang punika ring pabenan ajen dan ini eh.
1: Maramaramot are
0: sinami mengandika raris dane rakriana pade alon pisan
1: ayuanala asamatu
0: kening cening jegeg anak kebuku dewo di pelangan janine donyen cening salah tampi kapen aji
2: yang biang
1: ya.

0: na ba sikni? Jag sing lesson support, sing lesson sabu kito, ajan jeneng jag makolam ngeliling dito di pameraman na.
1: Kih na nero wingi.
0: Nih, mirip kayunan biang. Cirin, cirin aja ni dewo ne keberbahan kayu ne.
1: Dorong kacon kadiku.
0: Sekewale sing nen kekayun ban biang keto nyen pidabda ban jen jening ne.
1: Matur suksama ratu, ratu kakian taragong ka.
2: Yeah, udah kaden ki gong miang sanur ni kelangan ningah gending udah kade.
1: Ingat ratu matur suksama ratu gong miang sanur. Tala BKBB munga mungkin BKBB. Ingat yeah. Ratu ratu kakian taragong ka suksama ratu ni arto sini galah. Galah yeah. Seorang titian ratu. Dan untuk pramu santi om santi santi santi om.
0: Nggih.
2: Nggih, Gong Miang Sanur lantur yang monitor nggih.
0: Monitor terus.
2: Diastun dan wenten radio monitor di HP.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakyang sareng Ratu Gongka.
0: Nggih, ayani ayani.
3: Nggih, titiang ayani.
0: Nggih, sampun nyet ngasep nih.
3: Sampun.
2: Goreng sing tadi orang. Dorang ngarot lu nyen kliwon 5.
3: Nggih kliwon mantra 5. Aduh titik yang belajar pisaca ratu nggih sare panjang.
2: Kliwone kutus 5.
0: Terus
3: jagi kawitin.

0: sana ngeledangang dari sekayun dane ki Patih Madri.
1: Toning son marawani.
0: Kini Dewo Patih Madri tujuan beli ini teh mapiorahin apa ngide Dewo teko main.

kalian nak sakitnya, nak kelaran sujatinnya belinya, apa ngidewa nawang?

0: cien mawinan ketu sawireh beli angono prabu dini subo kelantur kelangkung jelek beli nih to ensing ada di kambing nih boda di abu beli itu tu utang beli masih munyi nih kambingnya maro untung baca kin gungkak maro to
1: semua tu amgalah berdelas ge hingga menikah kemanten aduh galah aturang titiang Om Santi.
0: Yeah, para pemirsa, doaning galah tuga
2: niki.
0: Iya natur yang tiang jero cito bes kelangan nyanan sap lewat kendalah nyanan kenten sampun yen nah becik yang sampun
2: ampun niki ampun napas jero cito ampun nados niki
0: pun nados ampun napas alih bidan sengal
2: sengal angkin ampun kenten menar ampun meloloh kan
0: kenten nggih para pemirsa sanakan umun mali bos-bos ring paletan kaping kalih ngeranying mali bos nggung miang sanur malih niang bagus malih niki ini ita
2: siru malih
0: nggih
2: sari mertel
0: nini ni abi
2: niang ceri agung
0: nah ni abi gum yang seri kekeran gum yang seri kekeran jero mangku batur ring mengui lurus ngeranjing mali bos-bos mangkin sanakan di tiang lumun
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali
4: Ngerebeg keris Kibaru Gajah. Tradisi ngerebeg keris Kibaru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Kibaru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Kibaru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.
5: Meriki sini.
6: Ah, Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
5: Oh, ini ki.
7: Sama ini snack sama minuman
6: apa lagi?
7: Dingin.
6: Oh, itu pojok tuh mau 5 ya.
5: Oh, itu. Niki.
6: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
5: Sama lagi.
7: Teman-teman. Nah, deh. Segitu aja.
5: Sudah.
7: Ya,
6: banyak kayaknya.
7: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
6: Plastik dong.
5: Maaf. Saya lagi diet.
7: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
6: Iya, plastik.
7: Kok diet sih padahal?
6: Hubungannya apa?
5: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
6: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
7: Ya deh, bawa kantong.

0: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandurkau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
1: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama, kenapa?
1: Ini jerawat mama nih. Perih.
2: Oh, gak apa-apa, ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: nggih. Sane jagi ngrajing lah langsung wonten.
1: Langsung lurus.
0: Oh, sampun wonten.
1: Nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Surya.
0: Nggih, Mipin.
2: Oke, okay, Ratu mau baca wow, titi yang nonton seni, titi yang nonton mukwangkin tuh.
1: Ah, ada nak sing no,
0: ada nak sing, ada nak sing monitor.
1: No monitor.
2: Terus titi yang terus Ratu, napi je kewenangannya yang nonton, yang napi gendingan anak titi yang gelur-gelur, kisarengin titi yang tuh.
0: Meh, ngai.
2: Ngai tuh titi yang jadi. Kenten ngiring ngantuk mojar tuh ya, yang nonton manut nih kain di tiang.
0: Mojar, mojar nih.
2: Iya tuh. Om Swastiastu.

0: Nirwarupante Tukang
1: Tekening ke listu ayuani dewa.

0: Maipin, ampun, ampun, bagus,
1: bagus. Nah,
0: dengan perbaikan sedikit saja, kenten. Gini ki, wenten Bu Lodro, jero mangku kawi, ngi sampun muncul niki, jero gadung, ngan,
1: yang Sri Agung,
0: jero gadung,
1: ya, top. Om, lagi nama Mas Eo, lagi nama Mas, Om Swastiastu.
2: Oh,
0: swastiastu
2: rahajang
0: bumi. Nah, baru niki muncul dawo kale sampun agias mijil sira seribu pati.
2: Lekah leki samanya renget tu bakian sereng tu bongka. Kampeli nomor satu mana?
1: Pak Andi suara ni?
2: Dayu Made Opo nomor satu. Nyarang ini mal aja kendana darah kediri tu.
0: Nah, ni kampun ni.
2: Ini nung ya tiang. Kini ada murid tu masuk di minggu kan.
0: Ngeh, tu banyak masuk ah. Sing tasnya.
2: Enak tu bungkar dalam.
0: Bungkar.
1: Bungkar.
2: Bang sasi.

0: Kedoh nih jaraknya tuh.
1: Ini kang mong.
0: Ngelanjut ya tuh. Mau daging sirang. Iya itu. Ini kang.

Antukipun imajan punika waning punika kawelas asih ipun.

0: Yurika rarisido sang Prabu Haridharma ngrentahan pawocana.
1: Aduh, rang budin tu wasari.
0: Kani-kani dah sang Prabu, udah kengken-kengken tu, bayun kena caine macana.
1: Oh, rumah.

0: Urung ambak semenit.
1: Urung ambak semenit.
0: Dong dadi wong dadi cai nadah anak buku gelah.

0: Tiboh itu temang.
1: Aja
0: ya,
1: ano bener kali ngono. Ikan ana.
0: Mali
1: buka ayo sang tayo.
0: Nah, coba. Nulis anate nerat ibuh tu benda itu jang.
1: Jang nato, jang anulio kena tu.
0: Anulio sanate nerat ibuh dah. Itu sang Prabu
1: ngecen bebas. Ayo, jang sayo. Anul.

0: keraris permangke ni pun macan dia padam pun ke alias mati ye.
1: Bawa amri sikit.
2: Nggih.
1: Lo merah

0: Punika sane ngampohan punika amune sane miyek ngalum punika.
1: Cekemo ati bungka. Unas ampura kirang langkung.
0: Inggih.
1: Inggih. Kadang kene yen ten ya unak ten masen rimo pedian tusung. Atan kenten mana tu?
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Inggih, cekemo atu, coba kul katia, tubungka, anto balang tu atos. Apa sikan sarang sami, sene seneng nyarengi tumang warga, mang dokit araja, mungkin munga-munga sene dereng boleh. Mungkin ini mau pamit ngaturang kalah tu, mando kena, serio budinge, om senti senti senti om.
2: Inggih, sane wenten, monitor malih. Me golek tiangnya ring abian angke nggih peka kasar keser
0: niang niang kirana
2: niang kirana nggih den sampun nggih durus om swastiastu
3: om swastiastu
0: nggih mangga kula sampun golek
3: malah wau di tiang monitor jam kutus
0: ya tu dah hijau nih marane
3: ati tiang kadung ngerumpi sareng anak-anak tu.
2: Sing di ngabulodro tunian mecekir.
3: Ampun boleh bunga bulodro.
2: Boleh.
3: Jakti dah.
0: Dorong dorong.
3: Nah ampun siang boleh bocoran jero cito. Sampun udah kadek. Sampun kocap.
2: Oh.
3: Kita nak nelpon mereka nanti siang menek. Siang wau menetar niki si rompon boleh.
2: Nah banyak takuan bulodro nih. Ngal dek bulodro.
3: Nggih. Itu yang pelajar sinom lawe itu. Awak kena masuk.

nah anglung arsa buka anaki itu buka punyan gadungnya dane demen atin yone sakiwalo dane lilita ento punyan kayu dane ligir

0: Coba lantas gitu, bentete teken sunaran suryone dane ngemanesin.
1: Denira asete re
0: Ringong.
1: Niki kene pun nak ngetik niki. Ri niko dadosno satu. Ong niko spis dagingno sepasi
0: rek. Kaya tukang ketik kan ulah keto tergantung. Tergantung kuda bayarane ya tergantung.
1: Inge.
0: Keto pangupamane tresna nadine tekening beli.

0: Paduh tekian bung punyaan gadungnya ngelut tuton i kayu ligir. Sing banget sing punyaan kayu we mati. Gitu masih adi lakar tekening beli.
1: Udah
0: Yuda, mau gak terlalu
1: ratu,
0: mau gak lagi
1: bos,
0: dah. Nah, Yuda, tu aja ngsapkan jalan ke muda.
1: Enggak, baik mereka, Nyen.
0: Nah.

0: Duh
1: Duh
0: Tan
2: Duh Tan Mangkate
0: Sing sing mang, sing mangkate Mangke
2: Mangke ten duh
0: ya, Mangke
2: Mangke Yayi tol ketan mangen duh
0: mang, Duh Tan Mangke de Yayi. Itu bacaannya.
2: Pisah-pisah
0: yang mangkat tuh berangkat mangke begitu oh sing keto sing ladi
2: ditanya orang pun boleh haunya mangka mangke mangke tuh yai
0: uduh sing keto sing ladi nak pakai tuh artinya yang duh tan mangkat tuh ya uduh beli sing berangkat
2: yang pisah di tiang nikitu daging tiang garis
0: servis servis bin servis tuh dik ini
2: ya, sampai.

0: Dane wong siya teken prajurit te purusa tu sing len mati di pesiatan gitu anak yang berjiwa kesatria ya. Gitu adi tangsing adi tangsing adi salah tampinya beli ya nikal ke Majapahit lakar mesiat nak mula jelap beli lakar ngalih mati di tengah pesiatan.
1: Apa nyidang jaga te merdeka?
0: Nah, kecu subuh.
1: Aduh, saya mah deoko malih mau gatro do. Pun boleh dong nge, pertama kocap nge.
0: Pertama kali.
1: Nge, VIP nih kau kartis nge.
0: Nih, Bu Sari Merta sing nikin. Sing, ngaruh
1: lu. Nge, jadi mungkin munga boyan.
0: Iya, ini kudus sing nikin.
1: Uyang Triagung, sebenar nge, makin munga.
2: Uyang Triagung sing nikin.
0: Uyang Triagung sing nikin.
1: Oh, Bu Juru Chandra nyara. Eh, mahajang. Terus semua tuh kaki yang satu tunta. Untuk gala Sinampuro niko ketik-ketik nemu niko tiang genten ketuacen genten. Nah, ini Sinampuro gala kata di tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Nge dema deoko niken ah niken.
2: Ya niken Bu Sari.
0: Angarut lu. Sekrion kutus solas nyetan asap kita Bu Adi masih orient tuh. Ye,
2: ampun nanti ngeranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, sampun solas tu ngenyitin
2: Nah, leng dini.
0: Dingah mirip nenek.
1: Untuk semua niki bu Eka pesan akan dumun ni.
0: Jadi dingah nau.
2: Langsung
0: dorino angarut lu Leon kutus langsung jatuh tahu.
1: Dan wawu titik yang menetor terus sak yang jam 8 sak belah batu melayat tu.
0: Yeah, tembang warga nak mulai jam 7.
1: Inge tidak nyarangin ring bisa aja tuh nge
0: cakepan. Ini bin Bu Lodro atuh salam sarang Bu Gek. Ngin Bu Gek ini.
1: Nah yu made nyolek tuh malih. Inge sempen boleh tuh yu made tidak wawu niki menetor. Inge rajang.
0: Nge Bu Lodro nge.
1: Niki cerita niki Sang Prabu Hari Dharma kenten tuh nge mekrab.
0: Mekrab kami? Mekrab kambing.
1: Mekrab kambing tuh.
0: Wah. Wah.
1: Sarang dia kumude.
0: Wih.
1: Jauh di mana? Inge, kawin titiang Om, Swastiastu Om, Awgana Mastu, namo sijem.

waning putri nidengnya punike makin sampun medui anak lanang winten sampun daning ngewaseyang.

Pangandika nida sang Prabu yakti sekadi sayembara ne sane sampun keping tiga kegelar mangdane sireje sane preside nyegerang nida sang Prabu preside pacang dados rabi.

0: priyantukan yadnyo nemangkin puniki sampun ke saya goyang saking dumun sampun ketua panita Nego Sajiman Susilo sampun
1: 6 bulan
0: seksi Banten sampun mas itu seksi Caru ne Kak Berak biasane.
2: Lah yu madhe kok seksi Banten.
1: Seksi tamu.

wategepan sampun sami punika sampun kaunggahang punika napi wastanika malih sami sane mau tamo

0: Kinten taler punika wewangunan-wewangunan ni genah mau pepaosan malih punika genah mesanti sampun taler kedab-dabang wenten mic kena keras pisan punika kedriki mudingang loh.
1: Suaca

0: Dewaratu. Mina duaso niki duaso becik pisan saking nunis semangen kita rerenan upacara driko driki duaning kenyaran ide betaro suryo nenten jepanes pisan punika kerasa.
1: Melah-lah rame tu macet.
0: Duh.
1: Akeh nu pacara.
0: Ya libur duaso luwung.
2: Duaso mekrab kami.
0: Duh.
1: Inge matur suksema tu sarang kali kirang langgung ngampuro niki ngewajian titiang niki ringgung biang Sri Agung mungkin munggah tu sampun tu boleh wawo tu durung nge nge mungkin munggah tu sana durung-durung nge Haji Orso munggah mungkin sira malih sana durung-durung nge Pekak Nadia
0: nyerumangku jedeng
1: dah lodrom pun nge tu.
0: Kalau drone, jani, boh jani.
1: Geng-geng makin munggah, geng cepat titang sarang sami tu, switro sani durung sani poso witran ring tembang warga tu geng sami jero cite,
0: yang
1: kirana, yang bagus, sarang sami geng, rajang, inge niki ring ratu sarang gongkak mana kena ngelantur tu geng, suk semua galah katur titang pamit om santi om pak guru.
2: Inge rengungkur yang Sari Merdo, Om Swastiastu, pun tentang
3: rani. Om Swastiastu.
2: Kak Uwi,
0: nak subuh dingah, anggarot lu.
3: Nak sampur ratu,
0: nak sampur
3: sarang sami di tiang nyelak niki. Boleh kalah.
2: Kak Uwi.
3: Di tiang melajah niki ratu.
0: Ini bulodro, ngamuk, ketap-ketap batisnya.
3: Ini sebetulan tembang warga sarang sami di tiang ilang-ilang ini. Ini ratu kawetin di tiang ini.
0: Iya, kawi.
3: Om Swastiastu.

Nggih, duaning ituni me ipin putus mangkin dados malih moja. Moja Sri Narpati mangandika Sang Prabu.

0: di kapan kadi titiang merago lanang nenten pacang ke Daud.
1: Nyesuarupan ke Tuhan.
0: Ngan tenang ring kelis tuayuani dewone puniki sejabo anak lanang dan normal wawutan ke Daud.

Iyan upamiang tiang kawentenani dewa sangajegeg waluyo seka di dewan dewatin madu juruhi.

0: Riyanduk pangrebedan Semarone nika sane ngawi nang tiang sekadi kakenenin antuk panah ide sangyang Semare.
1: Ah. Ngados ngali sigi tu.
0: Kang Wang lu tu. Belantang tu.
1: Iya, isuk semua tu. Kirang langkung na sampur.
0: Muling pidan bakat nih. Nak kewah nih.
1: Dan becik ni kena istri niki ngelantung nang wau.
0: No. Manja nak istri ngelantung
1: nah, istri wau panus nih. Becik yang nyoba niki ratu.
0: Eh nak istri ngelantung nang tu aji sing banding ngartos. Nyana ngartos.
1: Iya ratu. Lawal yang titi ya.
0: Enggak aku.
1: Iya. Pukul tangan untuk Brahma Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
2: Nggih, Kak Uwi. Ring ungkur Kak Uwi kan tuh nanti kalah niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajeng Bengi paling ungkur.
2: Nggih. Ada nak sing nu monitor.
1: Uli ka pertama nyaring
2: oh, dan boleh. Nggih, Kak Las.
1: Mukeles. Halo.
2: Halo, sing muncul-muncul.
0: Ada nak sing nu
2: monitor.
1: Dijang ini nama sambal Om Swastiastu. Mami musakeng riki amisato.
2: Yang bakal mekat uling tongo sedini.
1: Ayo cuma lara.
2: Do pesan nyen merasa sebot nyen
1: Tenten hitang ulo
2: Cekewala Iwasin, iwasin hitang jani
1: Mangke kapange anipur
2: Sido lantas ketemu jani
1: Apan kawan menang kinawa.
2: Sewira sing pesan icang dadi nyen
0: singat sing dadi sing
2: tegate kapin ye.
0: Konen.
1: Leng kita niki asibu.
2: Nah, lanjut nama cewa nama ni tugal lah macam nak. Tekin ye.
1: Yang Imawan.
2: Bakal nyujur kamu ke Gunung Imawan.
1: Lungus nyata mana cara.
2: Itu kone ada taman, taman mana cara ada ne.
1: Pawitra miwa wenya.
2: Wah, sing kadi-kadi ban melah nih, yeh nih jak ning magenir nyang saja.
1: Jero maluaring narmada wehrum.
2: Mahan yeh nih tekau leng di telaga narmada nih, ane melah pesan yeh mik.
1: Lantur bawa sikinya tu.
2: Yeh, lang betul-betulah waktu.
1: Tuhan keneng susu ya di api.
0: Nyut.
2: Sing dan kena toh. Sing dan kena toh ya di api. Sing ada ujian.
1: Masalah rukangkang.
2: Ya di astun cara gumi jani panas kangkang.
1: Pulik paraning so.
2: Toba ane bakal dengok ini cak.
1: Gender budi anangi.
2: Leng rada si pun impas ke budi.
1: Kali lawan rabe nipo.
2: Terkadang kapin kuranan pun impas.
1: Aku suku seri pada.
2: Jika mau pelisahan, ya itu di batas.
1: Ujar lewelas asik.
2: maning madiolas yo impas kapin yo yang so
1: do dewo lukat laris nerisul
2: udah beli beli angseng udiang jak lales pesan beli ngalin anak abu kaca
1: beli awal ngandres dokter boleh
2: enak kali ini kena angseng ya
1: wala gala wala yang dijang puput promo santi om santi santi santi om
2: ini kalah sampun dados penutup pun ini acara drue sampun las pun ini kalah ingin Ratu Widodani pamirsa sarang sami suk semua atur titia ring sane sampun presiden ngaranjing taler sane monitor ke mantan titia ngatur suk semua mana sampun wana-wana puniki ring acara tembang warga doa ning iriki akeh puniki wenten sesuluh-sesuluh ring daging-daging sastra sane sampun kawedar sampun kawacen ingin antuk punika kirang langkung antuk titia nginter acara duwe sarang Ratu Kakeang Dokter titiang ngelungsur gang pengampura. Sana makin sinap titiang untuk aturan para mu santi.
3: Om santi, santi, santi, om.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
5: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu, Rahajang Wengi, Rekadang Rai, Muali nyerangin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali keserangin di tiang, gede duta ring rahine anggara ngeh, pinanggal selai, Agustus, warse 2,6 liku. Rai sana mungkin ring acara rahina latri kelangwan sekali biasa duta pacang menyajikan sebuah drama legenda ye. Nah kan Rai risampunnya duta memutarkan drama legenda malebos duta pacang buka ye. Lain telpon yang akan Rai sana arse niki nunas tembang utawi megatra. Rai seneng mungkin deduta pacang memutarkan iki sebuah drama legenda nggih. Sane berasal nggih dari Kalimantan Timur. Nah, drama legenda pun iki berjudul Asal Usul Orang Basap. Nggih, Rai ngiring pirsayang sarang-sarang.

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang mengelilingi Wangkang. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat.

Orang Basab adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basab merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basab pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basab, produksi Radio Republik Indonesia Tarakan.

Dahulu kala di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud untuk menjajal kesaktian ayam jago milik sang maharaja itu. Dengan diiringi ratusan awak kapal dan pasukan, Pangeran bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang Pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago miliknya yang paling unggul. Dalam perjalanan menuju Kutai, rombongan Pangeran Cina mampir mengunjungi beberapa negeri seperti Champa, Brunei, Sumatera, dan Jawa. Di setiap negeri yang disinggahinya, sang pangeran selalu menyempatkan diri mengadu salah satu ayam jagonya, dan ayam itu selalu menang.

0: 大呀，哈哈哈哈哈哈。
1: Beberapa hari kemudian, rombongan Pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya.

0: Hamba datang dari negeri Cina. Hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam.
0: Benar, baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu.
1: Baiklah, pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Mohon maaf, baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutil berlian sebesar telur merpati.
1: Ya. Baiklah, aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Maharaja Kutai Kartanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian, kedua ayam jago itu mulai bertarung. Ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan, ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena tajam. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemuruh.
1: Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi.
2: Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina.

Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah Pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
2: Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
0: Khusus malam ini, aku izinkan pangeran dan seluruh prajurit pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang mengelilingi Wangkang. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat ini.

Sementara itu, rombongan Pangeran Cina telah memasuki Teluk Sangkuliran. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai orang

Demikian kisah legenda asal-usul orang Basak. Sampai berjumpa lagi dalam kisah legenda selanjutnya bersama Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Terus 6,4 MHz akan raih kandang saringin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ayo kembali kantun ring acara kelanguan guys sesi. Saya makin ring sesi request tembang utawi megatreng ye. Ring semeton rekan rai sana yarsa nunas tembang utawi megatre di tiang sangre ring lain telepon 0312233613. Tuh, ya. Ini sampun mentor penelpon. Halo, sosias tu. Ah, terputus kan Rai. Nih, dicoba malih nih. Silakan kan Rai, sana Arsa Niki. Silakan, silakan. Halo, sosias tu.
1: Om sosias tu, Denita bagus.
0: Om sosias tu.
1: Rahajang Wongi.
0: Rahajang Wongi. Ampuran Niki, serai ring di tiang Niki.
1: Enggak ngisap lagi, Denita.
0: Oh, Niki gong biang sri kayak.
1: Oh, okay. Ingat-ingat deh.
0: Harus ingat-ingatin modulasinya.
1: Kenapa yatra deh.
0: Titiang kena gong biang pun api Niki.
1: Kena deh. Cuaca pun api deh.
0: Niki dari duta dan plus dayang Niki ngimpoin de, cuaca dua ning dari duta mekubun Niki terbentan jendela.
1: Nah, cuaca de.
0: Niki ampun terbentan kasih dari duta Niki. Ya mau ring. Ah Niki siapa Niki nyolek nyolek Niki.
1: Lukman buduk.
0: Ah iye.
1: Iye Lukman munga Lukman.
0: Iye munga munga. Ah.
1: Sinyal suci nih,
0: lebih sinyal suci deh, nyarengin. Wih, rame nyolek-nyolek Niki.
1: Jodoh nyari duta terus man meneknya deh.
0: Iya, selalu bertemu.
1: Minita deh.
0: Iya,
1: Raja. Minita munga deh. Ini temang deh duta.
0: Iya, temang napi kong biang.
1: Tembangan tukang sampah deh.
0: Tukang sampah.
1: Tiang tukang sampah. Tengok dia wadik kan tukang sampah buat deh.
0: Tapi?
1: Tengok dia wadik kan lagu tukang sampah.
0: Enggak, karena bagus lagunya, enggak.
1: Nge deh Nita, kita sekarang kami sematan perumpat deh nge.
0: Nge.
1: Mangga penak, mangga rayu di jemok genam ringgit deh nge.
0: Nge.
1: Nge bos, udah lalan-lalan deh Nita, mangga penak rayu sampai tujuan di rumah deh nge.
0: Nge.
1: Nge, enggak lah maliang deh.
0: Nge,
1: semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Akan Rai ampura demun Niki Duta masih di studio sementara nggih. Jadinya Duta Niki tidak bisa memberikan informasi secara langsung terkait dengan cuaca. Duaning Duta mekubun Niki tebok kan Niki terwenton jendela ampura demun semeton. Oke, Kang Rai, Mwali, Sangka Tiang, Mwali Siki, penelpon ya, ring 0312233613. Halo, sosias tu. Terputus lagi nggih. Nggih, Duta buka lagi Niki lain teleponnya. Halo, Mas Sastu.
2: Halo, Mas Sastu, Duta.
0: Si Radiki.
2: Itu yang suatu anyar deh, salam kenal nggih.
0: Saking Tabanan, suatu anyar saking Tabanan Niki.
2: Iya deh, dia ada yang kapal deh.
0: Kapal? Pak yang apa Niki?
2: Tapi gak kerana deh.
0: Dia kena Niki.
2: Ini Aston Karat yang gak mela deh yang kapal.
0: Oke, gak mela. Pun api gak kerana Niki.
2: Aston Karat kena deh.
0: Gak mela saking kapal.
2: Iya, Niki yang kapal cuaca. Agak mendung-mendung.
0: Oh, mendung.
2: Tidak deh.
0: Oh, mendung. Rika nge.
2: Ige.
0: Gek mela.
2: Siang deh.
0: Kayun nas tembang tau ima gatra niki.
2: Gatra dadas nge.
0: Dadas.
2: Inge. Wawu sira nika deh.
0: Wawu bu, Gong Biang Sri.
2: Inge Gong Biang Sri. Rajang kenal nge. Yang gak melar yang kapal. Sudah jauh pun saya pirang dia. Patut mancung gitu deh.
0: Oke, patut mancung.
2: Iya. Asyang sering monitor. Pak Mar, Pak Mar Nita. Ini Ita, genteng ya. Jero Mangku Sudani. Wenten talar pukutu ke Bayuwa. Wawu, salam jero gede sinar suci, genteng ya.
0: Inge.
2: Inge rajang kenal, jero.
0: Iye.
2: Talar mulu sakar satu. Sana yang waktu bulan, akes ya.
0: Iye, akes, kayak waktu bulan.
2: Sirbu Jerman nih kau nih.
0: Ye tata Jerman, wetan bu EKBB.
2: Jerman, ibu EKBB, kenan ye bilang nini Janura, jero Susi. Sana yang groga nih kau melanang nih kau sila deh.
0: Groga.
2: Sing hijau dan nampak nampak kenan jap RI ini kau.
0: Gerak gak nampak RRI kentan?
2: Iya.
0: Oh, gini Pak Mang Pandu.
2: Oh, Pak Mang Pandu nih kang eh.
0: Iya.
2: Iya lah yang kenal. Kentan bilang Kak Angga. Pak Plago kentan ya.
0: Iya, Kak Eka Plago.
2: Eka Eka Plago, Eka Mambal. Bu Swastini. Bu Sedang. Eh, Bu Sinta kentan ya. Dewa Biang Kirana, itu Jamale, Bu Maharani, kenteng ya, Mok Lu Sekar Satung, jero Gris Gendeng, Buat Indakum, ini cek-cukat sekarang sami, Gung Biang Yoga, kenteng.
0: Gak Gung Biang Yoga, kenteng.
2: Ampun muka, beleng deh yang deh.
0: Napi?
2: Ampun muka, beleng-beleng kenten ya.
0: Oh kenten ya.
2: Grogi. Sarang nak bagus kenten.
0: Niki kan juga nak bagus. Niki yang ditelepon juga. Tadi sakit kolong deh Niko.
3: Aduh deh.
0: Pak Yan.
3: Yang deh.
0: Pak Yan Niki.
3: Enggak deh.
0: Niki Pak Yan Sawitra ngebadak-badak pada di cewek Pak Yan yang mau.
3: Bang bodoh nyarang deh.
0: Iya Pak Yan. Niki Pak Tut Udayo menjuang sajan Pak Yan ngarbo puk.
3: Patut Murdaya.
0: Iya, yeah, Patut Murdaya.
3: Iki gue yang yoga nyarang deh.
0: Iya.
3: Patut Wiko, tiang lala Niko, Pak Di Gunawan.
0: Iya.
3: Pak Di Polos Jaya. Pak boleh ingin yang mau kerja yang deh.
0: Iya. Yeah.
3: Hilang nah, stres, nak mau saja kerja.
0: Ini mila kali kedek kewah kali.
3: Ini Ica nyarang deh.
0: Iya Pak ya.
3: Munga-munga nih Ica. Ini pun yang boleh mekerjaan. Ini siro jomale niki semeton yang Bapul Yong Es niko nge Gungkak Tipat yang nang Ayu Sading dalam niki Pak Mangde Dewi niko lirin Sading nih. Angge jak cutat sarang sami ampun dai.
0: Ige Pak ya.
3: Angge sok somo ampun boleh sama kade angge.
0: Ige
3: rahayu de jang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ige sesama Pak ya ngarbe Om Santi Santi Santi Om. Pak Yan ngarbe ni ngidang gen iki Pak Yan. Jak minum air dulu ya biar tidak seret tenggorokannya. Niki, weh, Bu Eka Sempidi langsung ya, kuluk sama kacang deh, uluk-uluk kacang. Aduh, Pak Yan ngapain ya doang saja, Niki, menipu-menipu. Iki akan lain, Niki, Wenten, Blian Sena, saking bedulu, nyarangin edutar, yang mungkin makin, sukses semua Pak Yan Sena. Wenten juga niki Pak Tut Sumarja Banjar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra seneng nyarangin ye. Wenda niki Blin tiang sana ganteng niki beli Ruiz Kane saking kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati. Ege, kapeng kalih bantu bukain pintu nge. Nanti di acara bernostalgia dan kita coba tarik nge beli Ruiz Kane nge biar bisa naik. Enten juga niki Mbah Indira yang sudah sadar niki bahwa sanya yang tadi ini ke Pak Yan ngarbe. Enten juga Dewan Yang Kirana niki, semua Dewan Yang saya punya kangen deduta. Tante Bu Eka Sempidi, Tante Jerman niki. Niki ternyata Tante Jerman yang tadi menggelebug niki. Wenten juga Mbah Mangku Prajapati sana nyarangin. Wenten Bu Wayan Jati Tabanan ye. Aduh Pak Yan ngarbe nyamar jadi cewek. Ibu kedek ngakak-ngakak deduta. Salam sarang semeton sarang saming ye. Ingge suksema Bu Wayan, memang Pak Yan ngarbe niki lucu. Boleh menghibur niki Pak Yan ngarbe. Wenten niki Mbah Egi sana nyarang deduta. Ingge suksema Mbah Egi. Engge sana rai masanakan dumun malibos deduta pacam wali nyarang nakan rai ring sesi kaping kalih di acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki lo.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: mudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa Denpasar akan raih kantun kesarangin perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Akan raih kantun kesarangin gededuta sana makin ring acara kelangwan sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gededuta. Semeton akan raih sana arse niki berbagi kisah nostalgia deduta pacang sangre ring lain telepon 0312233361. Ngiring-ngiring tante Jerman ngiring munggah beli ruis kane ngiring munggah ngeh beli ruis Mbah Indira, Bu Pera, Bu EKBB, dalar Bu Tu kebo iwo ngeh ngiring munggah-munggah. Pak Yan ngarbe ngiring munggah Pak Yan dan juga Pak Mang Pandu nggih ngiring munggah nggih kan rai sangka titiang nggih ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu Deduta Brewo.
0: Om Swastiastu. Si rai ring titiang niki ampuro demun.
1: Napang sing mekelo deduka berpikir berminah sing gitu ya. Kan sing Pak Yan Narbo ge ngencanin ge pedalam deduka bodo. Jangan mesat berbicara sare cewek seken-seken ade.
0: Inggih. Jawab lo Pak Yan.
1: Sing mesti kena ben ngingetin ne deh.
0: Niki taban ge.
1: Nya kerambit tun kerambit dedika. Mbak
0: Indira ge.
1: Bunga di atas.
0: Artinya gidang di depan narik niki.
1: Sing bani cara Pak Ayan pegat layan mbah nyen keke.
0: Sabun-sabun mbah. Deduta paling gak nyen.
1: Deduta memang nyilanang jeng cewek cuma ya. Ya gak sanjur aja lah cowok lawan cewek gitu Deduta yo. Aduh, kayak apa Deduta?
0: Deduta kena Niki mbah, mbah pun apa Niki?
1: Menanang Cina taler deh.
0: Ence.
1: Tumben nih tak nyaringin di duta nih saking anu nih ajak Pak Yan Narbo bang. Karena ini lah menek nih gitu.
0: Niki sebetulnya pasti langsung kedat Niki karena Pak Yan Narbo ngelucu nih.
1: Ya kan mah bang SMS Pak Yan Narbo bang ngurahin gitu. Nah, jeng, pasti bakat kan bedek-bedek nih subuh mekelodek yang raus. Saya Pak Ian nih nyenang.
0: Mbah, Mbak Indira, wedan salam ya. Niki saking
1: dari
0: Pak Mang Pandu.
1: Oh, Pak Mang Pandu, nak mulai demen nyolek Pak Mang Pandu. Minsap mau nggak Pak Man? Bareng ini bisa ngujang yang ini deh.
0: Bernostalgia, seni makin Mbak Indira.
1: Pasajan bernostalgia mbah ani romantis subuh telah ani menyedihkan subuh apa menjadi bedik seorang ngejak deduta.
0: Kene karena masih niki Agustus nih bulan-bulan kemerdekaan yeah. Dados diceritakan kidek niki Mbah Indira pas lomba-lomba pun api niki lomba-lomba 17 Agustus yang lalu-lalu.
1: Ya, ya ini masalah lomba jadi korang mah.
0: Ada dos, ada.
1: Tanggal 14 Agustus gitu. Kan hari jadinya pramuka.
0: Inge.
1: Pemilu bukan gerak jalan santai gitu deh.
0: Gerak jalan santai, inge.
1: Lansia nih di
0: lansia. Oh, kenten. Kadang tiang Mbah Indira sarang bajang-bajang nih. Yang
1: mana ya. Untuk bajang-bajang kan lain. Yang kening-keningan. Budi lagu gandong. Betul. Budi kau lahin. Dalam kita bebet. Bok kita. Rute nak ngelinderin balai wantilan di setan. Nanti gendek.
0: Iya.
1: Begitu nah do je masih tonton kilo menjalan deh. Baru kan bermulai jadi dibuka oleh Bapak Kepala Desa.
0: Iya.
1: Masih malu memang.

0: Sudah kecerita, jadi sing itu dia tahu. Jadi subuh masang bendero, itu kau mulai, itu. Ya begitu nak orang gerak jalan, gerak maju langkah deh.
1: Iya.
0: Mbah nak maju langkah, nak orahin, mbah ke samping langkah mbah.
1: Tadi nyamping, mbah di.
0: Menak masing milo yang jalan-jalan.
1: Oke, nyamping langsung.
0: Nyamping lah, amat yo kakak ketua berang nah marah yo. Cak bermalu malu yo sing milo menjalan.
1: Aduh, mirip di jalan nih kau ngumik sepanjang jalan nih kau mah.
0: Jangan ngumik mo yo, tapi banyak ngonyong itu lantas di setan tuh deh. Bosing kau ngaden berjalan gitu. Lalu tuh bicara munyin bahasan nak mesorot deh akan kena anu apa dana di Bali TV ya suang Bali TV.
1: Iya tuh pangenah di TV ya.
0: Pangenah di TV. Biar tua yang penting gak ya.
1: Iya gitu. Yang penting eksis.
0: Yang penting happy gitu ini. Akhirnya kan nak mundi tuh ini minik bagas ngarengin niki kira ya menduwe 6.20 niki nggak hang di bawah sarangnya bang kenian tuh tiang nguling gitu. Jadi nak mundi tuh deh man kupon deh
1: mana dia
0: mana dia gitu mbah nyemak masih kupon gitu mbah masih ngejalan sing tadi nyemak kupon mbah nyetan masih mbah kuyunin jak nik nak tiga anu tuh pos deh lansia PKK muda-mudi toh gitu deh satu kali dirayakan gitu. Nah anak mbahnya nyenawang nasi mbah manyen mbah juang ya gitu ya. Ya kupon dah setor nak tonen lah ikut tonen lah anu tuh subuh ikut nyambung aja rasa deh gak karena bawa perjalanan gitu. Berkeliun aja gitu memuni subuh satu persatu jadi gitu. Nah karena mbah nak sing ngene dana sing begitu kalau ngantos sangat bias gitu. Nggih. Mbah pamit malunan gitu. Nih dia jadi pon tiang gitu. Dan tiang alansia ini gitu. Adik itu mah karena mulai malu jauh mah menjalan gitu. Memang beneran mah menjalan kaki gitu. Kemudian jalan-jalan tuh nih semengan nunu semengan gitu. Nah hari ini mulai ha permisi mbah gitu. Jam sholat, setengah sholat mbah mulai maru lantas mah neket jumah bulan tak itu jam setengah empat maru nak mulai maru nak sude jantung antar sang mah ini gak elek memang jam mana sih kita nih nah itu perjalanan di menyambut nostalgia gitu. Mau Jerman nek nah buat tuh
1: tangkat dari waktu ini dari tangan tiang antar
0: pokoknya menek jani bu jeruk gitu. Menikah dengan de duta semeton sarang sami kira sane mekayunan miring munggah-munggah mah sampun polis magonyaan jak de duta nggih de duta mali jebos ditulangnya mangge saya gering margi gitu nah de duta nggih mungkin bali yang basinda bantu ramos ganti Om Santi Om.
1: Hingga semua Mbah Indira, ya sampun jadi pembuka, ya. Ring acara bernostalgia, berbagi cerita dengan Gede Duta. Hingga Tante Jerman, Gede Duta tunggu niki, ya. Kisah Tante Jerman niki. Male bos Tante Jerman semoga bisa naik nggih bisa munggah nggih akan rai ngiring mensandakan demun male bos duta pacang wali nyarin akan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Ning, Ning, Gek Ayu, ngajeng dungun, Gek.
2: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dungun, Gek. Sampun muspa. Ilingang mepamit timrajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang depoleh tuntunan lan karahayuan, Gek.
2: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian, biar anak muda seperti Gek ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Gek. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz Sekeran Raikan dan Kesarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekeran Raikan dan Ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Mau sampun kita dengarkan ya kisah nostalgia dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Mbah Indira. Akan Rai Mwali Niki Duta Sangre Ring Lain Telepon 031-223361 Semtuan Sane Arsa Niki berbagi kisah nostalgianya. Silahkan. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu Dedita.
0: Om Swastiastu Niki Pak Yang Ngarba Niki.
1: Ingin Kadot deh jejak orang ada yang deh.
0: Kadot yang gak mela.
1: Wow ya. Oh, wow. Boleh gitu mah kriuk waduh.
0: Ya onya gede bener ya Bapak yang ngarba.
1: Ingi. Harus anu menghibur deh.
0: Ingi menghibur Pak ya.
1: Ingi pantan tegang otot-otot sarap. Bang Ado masih di berpikir deh kan gitu.
0: Benar Pak ya, benar.
1: Sing apa sing alo-alo pelayan arwo nggih Pak sing kita kan berpikir.
0: Pak ya sampun minum niki, sampun minum air.
1: Tapi
0: sampun minum air niki.
1: Sampun.
0: Ah, kanten serat nggih tenggorokane nggih. Niki kayaknya
1: pasti kok kali kena niki deh.
0: Nggih, duta kena Pak ya menapi niki.
1: Ingi, hasil karo kena deh.
0: Enak. Sepertinya Pak Ian masih di kantor nih, kini.
1: Mas, kari di kantor nih, kini.
0: Rame-rame deh, udah dengar di belakang nih. Eh, lagi ketak-ketok.
1: Pak, boleh kan mesti nyarang buat nostalgia, kan.
0: Iya, Pak Ian. Ingi.
1: Hati yang sedih nostalgia, ya.
0: Oh, sedih, kini. Ingi,
1: kan mau cenik-cenik yang gini.
0: Ingi, penapi nih, Pak Ian.
1: Kena anu sedih dia kan ngeling bang pesu ya peninggalan ni terapi masih ada nete. Ada nak ngeling ulian pesliang ngeling masih kita. Sebab ngeling masih kita deh. Inge tiang gentenya menyamo aja ala limo.
0: Aja lima.
1: Tiang paling telih.
0: Oh Pak yang paling telih inge.
1: Inge. Memek yang nak ngai payu, pidan deh.
0: Oh, ngai payu.
1: Payu tanah, coba. Gerabah ada nih. Yeah. Pengrajin gerabah memek yang.
0: Siapa dek?
1: Tuge yang.
0: Oh, tuge pak yar.
1: Ada tekorin warung.
0: Raja.
1: Memek yang nak ngai gerabah.
0: Iya.
1: Ngai payu, ngai penyanyian, ngai pane, ngai dulang gitu pisan deh.
0: Iya.
1: Atau bahwa ini kayang payu anun itu anginnya kan itu tanah deh. Luwung. Yang pido kan nak payu tanah ini kan nak munun ada malu ya. Pang dari angon gitu. Iko buat mang bulu menyam nyarang ya. Ma pang dari angon munun masa bang aji api halus nih kau ni. Iki sih kau ya. Lumbiang seri nyarang deh.
0: Lumbiang.
1: Enggak mereka sih kau mesti yang seri. Payu tanah nih kau angin nyakan. Angin wadah toyo kan. Lumbiang yoga lah yuk. Malah toyo pek tanah masih nak munun masih malu masa mereka don pucuk angin anu ngelap mereka
0: nge. Oh don pucuk angin
1: pak ya bang dados yo terang toyo bang sem memelas kentan yang ter munun ni kan memelas toyo kentan
0: oh iya iya
1: bagentan tapi wastane ke yang pidan langah ngelah semer kita deh. Yang kari ini ke anu ya dana apa ya dana itu cara jeding gitu deh.
0: nggih, penampungan air nang nggih.
1: Paras, paras tadi. Nggih. Paras mau bolongan yang di samping jelinjing itu kok.
0: Oh.
1: Tuh memelas ya ke tengah paras tuh. Tuh balik ya ini deh, jat luung nyeng gitu.
0: Oh, nggih.
1: Yang pidan kan nak sengaja pencemaran pun nak luung ya, harus manjus kok hari ini. Hari yang pelabah, hari yang jelinjing ini kok ya. Ini kok paras ini kok pun gian bambang silameng gitu. Rebas pun ya, ya jelinjing ini kok paras ini kok jat ngit, soyo ini ngit kok jat. Pintu kemudian nak mendekap ya ni ko, ko pengalih ya, bidan nak terbentur ngari anang semer, pelanga, semer bidan ni. Ini ko nak toyo, kemudian angin nyakan, kemudian pintu semangat ni ya ni dia je, yang di payuk kan dah, sungin nom kemudian.
0: Okay, dan misi merebus ni Pak Yan ye.
1: Dan, oh ni kini kita pun nyarang deh.
0: Nita.
1: Enggak nih, kau kentan kan nyakan riko ngan payu kentan. Tapi yang kali cenik-cenik ni ko nasi ni ko bekal masuk ni ko madar semang ni ko pun nasi ni bi ni ko ajang malih kentan.
0: Oh kentan.
1: Nasi selo ni ko kangyang ni ko kentan sambal matah ni ko mantan. Ada nasi semang bekal pangisi dogan makan semang kenten ton pas ton kenken deh.
0: Oh gitu.
1: Di asten dia mau benang-benang kena jangan kari ton ton ngelarang kan sudah mangkin nasi bi yang pun pasil sakit waduh kita ni kau pun jangan ya napi ya cuma ni kau toyo di anu ni kau ton malih memasak ton menten kena penyakit napi kenten. Ingat-ingat yang nasi medum niko sarang dari mau dum berdeh kentan kan sedih sahaja deh
0: sedih niko ya
1: sedih orang malunan kita nak suka malunan nasi moran kan sengten anak nasi tulen deh
0: iya nasi tulen
1: kecuali ya galung kemarau ya udah sangat kemarau ya anak nasi tulen mau bersiap
0: siap mesati misi lawan
1: kentan-kentan paling ya berpindang pindang kucing kayak yang ketengok net lah benar pindang ya
0: ketengak-tengak itu lah
1: mungkin kayak yang kemeng atau mana paling yang manikut gak tulang pindang itu deh ya jalan lah pun pindang berdek ingin dum-dum jalan itu jalan masuk barang-barang kita deh mau bekal pakai pipis sejak main-main nak mesti ngeleng malu deh.
0: Tadi mesti ngeleng Pak ya?
1: Isteng kita yang bawa pipis ya.
0: Mungkin.
1: Ini bukal masuk, itu pindahan paling bukal masuk telah piah. Enten. Ngeleng malu lagi pipis. Ya memang ya bapak kata marau bang. Kata.
0: Okay.
1: Kalau punya budek-budek nak belanja, katanya.
0: Niki nepes deh, tapi dah belanja lah.
1: Bukal kita. Pangado bukal galung.
0: Oh.
1: Pes lepiah pidan man manis yang apa ada nih tuan manis lempeh-lempeh manis gulau apa tu man jukut nasi man bungkus kita
0: mana nasi ya
1: nih
0: kayu lepiah mana nasi
1: nih mana nasi nasi pidan jatuh mampiah tu
0: okay
1: pidan nah ya, mesti berde kacang sahur kita isi deh
0: okay
1: saya mesti be ya
0: mesti
1: be saya akan mesti berde kita okay. Tangwang masih yang penganjal kita gitu. Itu ingin pidan hidup asdong karo yang jalan itu orang yang ni orang belum pidan gitu bayar
0: ni pidan menortang sih
1: ah pidan ni pidan jadi len jadi gitu bayar jadi nasi bibi sihnya ya nasi bibi ini pak gitu bayar
0: tunggu
1: nasi bibi jadi nak di mujikom nasi ubi tu kan nak bo mabut cok ni nak seng wadi mad hanya seng laran seng nak bo beli sat bulan ni bo ketang bo padang kan nasi nu panas tu saya seng saden ni mungkin je kangwang nasi tanya lagi nasi ubi tu jeng medeng deng bo deh gitu Kita banyak nenek cerajan ni.
0: Ya, karena gampang sekarang ni Pak Yanggi asal sedek je beli kenten.
1: Kenten sampun sing utawa kenten pirang ramah nak kita buat. Tinggal saya menikah mantan jangan cenek-cenek pirang ingat nak. Okey, tu ngeleng rasan mati padang hidup deh.
0: Okey.
1: Ingat-ingat kan untuk pidan tadi.
0: Iya.
1: Rasan mati padang hidup kata deh.
0: Rasan mati.
1: Iya, menikah mantan deh. Mak boleh, boleh buka, boleh sikit.
0: Iya.
1: Semua untuk kalah.
0: Iya.
1: Niki umpun buk mat yang Pak Mar nyarang kak dah, kalah niki iya. Buktu keboiwo mungah mungah serang gombiang logat ya. Nita patut mancung je ya niki iya. PKBP yang buat Jerman salah. Sok semua deh yang tak kalah.
0: Ingat Pak ya.
1: Santi, santi, santi.
0: Om, santi, santi, santi, om. Ingat Pak ya, memang jakti ni ke zaman dulu ni ke sedih yang ingat-ingatin. Tapi ni ke ampun Pak Yan pengalaman hidup yang tidak terlupakan ya jadinya ni. Oke, okay, semua Pak Yan ngarbe sampun ngicenin anto berbagi nggih berbagi kisah nostalgianya nggih. Niki wenten Pak Mang Pandu niki. Om Swastiastu, selamat malam De Duta. Rahajeng. Rahajeng kenal sareng Gek Mela, Mas Semeton sareng Gek Meli. Ige, sukses semua Pak Mang Pandu. Semoga Pak Mang Pandu niki bisa bertemu dengan Gek Mela nanti, ge. Ige, kang Rai, Mas Andakan Dumun, melebos dari Utara Pacang Wali, nyarang nak kang Rai tetap setia 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan lagi kantong serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan lagi muali dari Duta Sanggra Niki ring lain telepon 0312233361. Semtuan Sani Arsa Niki berbagi kisahnya, silahkan. Yeah. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu di Duta Bagus.
0: Om Swastiastu Pak Mang Pandu Gandang.
1: Punapi gak terdeduta.
0: Deduta kena Niki, Pak Mang Pandu punapi Niki kena.
1: Iya, astongkara deduta.
0: Sampun segar Niki.
1: Astongkara.
0: Astongkara, iya.
1: Sampun segar. Aku nih nggak mau nyene Niko, gak mela Niko.
0: Iya, gak mela, nyamane gak meli. Ngidang Pak Mang Pandu, eh.
1: Napi makin nostalgia.
0: Nostalgia tapi, Pak Mang.
1: Yang tidak ngelah masih nostalgia.
0: Napi Niki kan jadi kambing kan?
1: Tuh.
0: Oh tuh.
1: Di RRI Niki.
0: Oh iya, pun Napi Niki.
1: Tahun kudel Niko 90-an Niko, awal-awal dagang gantal Niko. Awal-awal dagang gantal tidak kan. Kan teman dagang gantal nak cecipat dan
0: cecipat oh nggih
1: cecipat orang yang pidan ke sarang deduta kan nggih nak mendagang kan tiang boleh lebak cecipat dan nikah boleh kupon makan di penyu dewata mak kan boleh nasi goreng ampun kan ingat yang nasi goreng nak len makan tiang dekat
0: ye kok bisa.
1: Ini kan boleh kupon, kupon ni ke nukar ni ke kupon ni ke boleh nasi goreng. Kebenang ni ke tiang negak di durin nak ni order nasi goreng malun ni ke tiang bah. Tapi mah banyak tiang payu ni ke.
0: Buang nukar kupon dah.
1: Buang nukar kupon, kupon boleh. Adias tercimpat dan dumi.
0: Ya man, si malu ya payu mah ya.
1: Nge, ampun kentan. Man yang nyandain yang ibu do samplung. Bila ni ke sekonden-konden metu. Tadus yang lumas daluman mekukus nge.
0: Dalum mekukus.
1: Nge, nak kentan dumu nak dagang gantal kan ngadol-ngadol mekenap. Nge, nak fans RRI dumun, berempat kan dan ini tiang sebilang tapi tahun baru nih kau renem pun tiang magending nih kau kan dan ini boleh nih kau tiang undang magending baca puisi kan dan ini kentan nih kau nostalgia tiang ding RRI Rumun.
0: Ige. Ada Pak Bang ada dari tahun 90 sampun mendengarkan RRI ge.
1: Nge, sebelum niko sampun tiang das Riko masih di RRI.
0: Oh, nyak barang-barang ngajak Pak Tet Chandra tu.
1: Nge, man tiang siaran-siaran masih cara deduta.
0: Oh, kentang.
1: Ige ring RRI.
0: Beh je.
1: Perempat. Nge, kenten deduta, dumun. Tapi kan siaran-siaran kenten cuman kenten mantan.
0: Ngisi-ngisi mantan, nge.
1: Nge.
0: Ngisi
1: kenten.
0: Ngisi acara.
1: Acara-acara. Temu fans, kenten, nge. Nge. Makanya, sebilang siang ke RRI, dumun, Mang Pandu, hampir semua nih ke karyawan kenal.
0: Kenal, nge.
1: Nge, kenten.
0: Inge.
1: Taler Pak Ketut beli Bagus Widi Widiano ring di jeung iki mangkin. Yang kenal sareng ragane sareng Kak Agel.
0: Oke.
1: Okay. Karena ide beliau nika yang pengetembang nika nggih sekali pernikahannya Pak Tut mancung nih ganteng.
0: Nggih. Sekan ganteng mulu ragan Pak.
1: Ini patut mancung ke sekat ganteng nih ke cungguhnya sekat mancung.
0: Ini boleh deh duta ketemu waktunya ya, sekat ganteng sekat pak.
1: Ini sekat ganteng ya. Ganteng. Ini pak deduta, deduta bagus.
0: Ini pak mamang.
1: Salam rahayu serang kami. Ini sampun kejepit pintu niki.
0: Nggih lagi 10 menit niki.
1: Nggih salam sareng sami nggih niki Mang Dara Hayu. Niki Bu yang yoga niki nyalam.
0: Nggih semua nggih
1: salam Ibu. Nini Santa telar niki.
0: Nggih Nini Santa.
1: Nggih tetep tiyang sareng sami nggih sareng yang kiranan yang mesin niki kunapi gatron niki Mang Dekena sareng sami. Nggih nggih mela rahadeng istirahat dumun. Nggih, Deduta.
0: Nggih.
1: Tiang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, sukses semua Pak Mang Pandu, sampun nyarangin Deduta. Semoga Pak Mang Pandu bisa bertemu dengan Niki dengan Gek Melang. Nggih. Semoga ada duta juga bisa Niki bertemu dengan Gek Mela. Niki kan rencananya pacang wenton kegiatan Niki ngiring tanggal 3 September. Demogi ada duta bisa ketemu Niki dengan Gek Mela.

0: ke Bandar Untuk Kalah niki, acara bernostalgia niki duta cukupkan sampai di sini nggih. Duta matur suk semua niki, majang akan urai sanes sampun berbagi kisah nostalgianya. Suk semua taler niki untuk akan urai sanes sampun colak-colek niki via WhatsApp nggih. Ampro rekan Rais ane tenten presiden mungah ring mungkin demogi kita bisa berjumpa ring acara bernostalgia ring sesi berikutnya nggih. Rekan Rais suksema tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larpa lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larpa yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larpa lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Bomba RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara ordonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang ordonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang ordonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukiah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anu prawerti margo tuh ane menekankan pada karma margo.
1: Homa RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara pancayatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik. Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ayunam Astu, Nama Sida. Selamat pagi, Rajeng, Rakalan Ray, Dedani Sarang, Sami, Rasa Angayu Bagia, Mana Titian Nyarengin, Ring Ambare, Nge Rakalan Ray, Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasiannya punikir, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sani Mawali puniki mengudara ngawet Trenggala jam 5 kantos jam Rorasongi waktu Indonesia Tengah Ring Rahina Buddha 6 Agustus Warsa Kalitali 6 Sampun Nabi Gatra, Rakelan Rai, Astengkara, Mogi-mogi, Stata Kena Rahayu, Nge Rahaja, Nalar Nyalanang Sodarma, Sogina Lan Sokare, Ring Rahina Buddha Mangken, Astengkara Margi Antar, Turlap Dekarya. Ege Rakelan Rai, sana nyarengin Rakelan Rai, ngawet Renggala jam 5, kantos jam dasa sama Malai Jebos, Wentan Gongga Sintiang, ya. Gongga sana pacang informasi yang napi kimantan, dan acara sana pacang kemargian, selami Gongga Sintia bertugas. Renggala jam 5, lintang kutus menit Malai Jebos, pacang Gongga Sintia kumandangkan adzan subuh majengri umat Islam, sana mentar yang kota Denpasar, talar sekitarnya nih. Usan asan subuh, Wentan acara Rahajeng Bali, siaran Surya Puja, lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Tur Malai Jebos, Renggala jam 6, Semang, Wentan undangan Puja Trisandia, majengri umat Hindu Sudarma, sana mentan ring sejebak Bali. Usan Puja Trisandia, lanturan Gongga Sintia puniki Malai, ring acara Rahajeng Bali, ring siaran Galang Kangin ya. Renggala jam 7:30 kantos jam 7 wonten acara Rahajeng Bali muatang informasi ini perakiran cuaca. Renggala jam 7 jam kutus lan jam sia semang wonten berita berbahasa Indonesia. Renggala jam 7 kantos jam sia wonten acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Renggala jam sia kantos jam dasa nikira kelantre wonten acara Rahajeng Bali obrolan komunitas kesarengin LBH Apik seperti biasa niki nggih nyabran ring Rahina Buddha. Ing rakelan tren nonton lali, talar gongga sini informasi yang siaran ring Rahina Mangken dados puniki pirengang ring aplikasi RRI digital nge sana sampun dados ke poli ke download puniki ring HP suang-suang sana mental ring Play Store utawi App Store talar ring streaming RRI.co.id. Dan gongesnya akan sedikit lagi kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Oh,

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ingin Raklan Rais menanti Tia Serang Sami mewali nyaringin Gongga Sintia Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Semakin awenton acara Rahajeng Bali Dumur muatar ring acara siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Yang bilang nih guys menanti Tia Serang Sami sana sempen metangi durus tumun metangi nge gilis-gilis Raklan Rai. Karena waktu begitu cepat berlalu, ya, sampunang kelintang galanyane, angin bersantai dumun tering pagi hari, menghirup udara segar, talar bersyukur majang ide sang yang udiwasa, sampun pulih, tur keicin kesempatan, ya, mewali kecundo, mempupul seorang keluarga tercinta, talar, ya, mewali nyalanang sodarma, rimpe kubo, naler, jagi kegenah mekarya, niki, ya, astungkara margi antar, tur labde karya, naler, ya, rakelan rai, sedurung rakelan rai ngawit niki beraktivitas daging dumun anto urip ira-ira sesarang sami anto bekel kentan nge ring acara siaran Surya Puja nyaringin naler poniki bekel nge ngajang 4 sehat 5 sempurna dumun nge nyamilang poniki mirangang acara siaran Surya Puja niki ngemosong ini mana cika parisuda kesarangin ide bagus bawaatnya niki mali jebol sedurung nyaringin siaran Surya Puja keatur temang Bali Rohani Hindu ngira kelan rai mang de menambah kedamaian hati ring semang nimangkin ngira kelan rai wenten Gus Angga lan Saras Dewi selalu di jalannya.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gonggebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.

0: Swastiastu. Umat Sedharma, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kembali pada kesempatan ini bersama saya, Ida Bagus Gede Bawo Adnyana, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Senang sekali dan bahagia sekali pada kesempatan ini dari udara, saya bisa menemani para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada dengan mengambil hikmah dari setiap ajaran yang ada di dalam agama Hindu itu sendiri, khususnya di Bali maupun di Indonesia. Para pendengar Radio Republik Indonesia mungkin sudah sering mendengar, sering menyaksikan di berbagai media sosial kita saat ini, di berbagai wilayah, di berbagai tempat terjadi berbagai konflik, terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, dan bahkan terjadi pembunuhan. Tidak jarang dari hal itu, dari kejadian-kejadian itu memang bersumber dari perkataan yang awalnya sebelum perkataan muncul dari pikiran-pikiran manusia itu sendiri. Tentunya jika terjadi kasus-kasus seperti itu, sudah pasti ia berawal dari pikiran yang tidak baik. Nah, dalam ajaran agama Hindu, inilah kita diajarkan bagaimana kita mengasah pikiran kita, membimbing pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, sehingga kita bisa memarisudenya, sehingga menjadi sebuah manacitta parisuda, atau pikiran yang mulia, atau pikiran yang dapat kita kendalikan di dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita berbicara ataupun bertindak. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam ajaran agama Hindu, segala tindakan manusia berawal dari pikiran. Pikiran yang baik akan melahirkan ucapan yang baik, dan ucapan yang baik seyogianya menghasilkan juga tindakan-tindakan yang baik. Oleh karena itu, penyucian pikiran merupakan langkah pertama di dalam membentuk karakter perilaku yang berbudi pekerti dan berbudi luhur itu sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, ada disebutkan dengan ajaran Trikaya Parisuda. Menempatkan manacitta parisuda sebagai fondasi yang utama, karena pikiran adalah sumber dari setiap perkataan dan tindakan manusia itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi topik saya pada hari ini. Salah satu bagian dari ajaran Trikaya Parisuda itu adalah manacitta parisuda. Ketika kita mengatakan atau membicarakan mengenai manacitta, yang kalau kita lihat bahasanya, dia berasal dari kata manas yang berarti pikiran, sedangkan parisuda memiliki arti suci atau disucikan. Nah, dengan demikian, manacitta parisuda adalah usaha untuk menyucikan pikiran itu sendiri, agar pikiran kita selalu memikirkan gagasan atau kehendak yang baik dan benar, serta selaras dengan ajaran Dharma itu sendiri. Pikiran yang suci akan membawa ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, pikiran yang dipenuhi kebencian, iri hati, dan amarah akan menjadi sumber penderitaan bagi diri kita sendiri. Hal ini senada dengan yang termuat di dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 80 yang berbunyi sebagai berikut. Manah ewa manusianam karanam banda moksaya bandaya wisaya saktam muktam nirwisayam smertam, yang memiliki arti sebagai berikut. Pikiran adalah penyebab manusia terikat maupun mencapai kebebasan. Pikiran yang terikat pada hawa nafsu membawa penderitaan. Sedangkan pikiran yang bebas dari keterikatan menghantarkan kita kepada kebahagiaan itu sendiri. Nah, disinilah perlunya kita bagaimana mengolah cara pikir kita untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kalau di dalam pikiran kita, di dalam kita kehidupan sehari-hari, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak puas, maka sesungguhnya diri kita tidak akan pernah merasakan kepuasan. Tetapi ketika kita bisa mengolah pikiran kita menjadi manusia yang selalu bersyukur, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang bahagia. Umat Sedharma dimanapun berada, di dalam ajaran Manacika Parisuda, ketika seseorang yang memiliki pikiran suci dan menunjukkan sikap, ada beberapa sikap orang yang dikatakan memiliki pikiran suci tersebut. Yang pertama itu selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif terhadap apapun yang terjadi. Tidak gegabah menilai, memikirkan apa yang terjadi. Maka diawali dengan berpikir yang positif. Kemudian tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Nah, ini yang katanya menjadi penyakit kita bersama, terutama yang ada di Bali, yang dikenal memiliki penyakit irian. Ini penyakitnya Indonesia Timur, irian. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Kemudian tidak menyimpan dendam. Artinya kita harus menjadi manusia yang pemaaf atau saling memaafkan terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah terjadi kepada diri kita dan orang lain itu sendiri. Kemudian memiliki rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Sarwa Prani Hitangkarah ini memiliki kasih sayang kepada semua makhluk, tidak hanya kepada sesama manusia saja. Kita harus memiliki kasih sayang. Hal ini senada dengan ajaran Wasudewa Kutumbakam itu, yang dimana maknanya adalah semua manusia adalah saudara saya, binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah sahabat saya, dan bumi atau alam ini adalah istana saya. Jadi kita sayang kepada semua makhluk. Makhluk ini adalah makhluk hidup. Nah, kemudian kalau kita kaji di Bali, tidak hanya kepada makhluk kasat mata, makhluk yang tidak terlihat saja perlu kita sayang untuk terjalin sebuah keharmonisan. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bersikap jujur dalam segala niat. Jadi selalu jujur, tidak pernah berbohong. Kemudian mengembangkan rasa syukur. Seperti apa yang telah saya sampaikan di awal tadi, maka perbanyak bersyukur, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang kesusahan. Kemudian selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap keadaan. Kita ambil nilai positifnya. Jangan kita melihat suatu keadaan itu ketika kita melihat yang jelek saja. Ibarat dalam ajaran agama, kita harus mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang ada itu. Nah, di dalam ajaran Manacika Parisuda, umat Sedharma dimanapun berada, maka ada beberapa pikiran-pikiran yang hendak kita jauhi. Pikiran-pikiran yang hendak kita sadari atau renungi untuk dihindari. Seperti contohnya, iri hati, dengki, kebencian, keserakahan, dendam, berprasangka buruk, memiliki sifat sombong. Sombong ini apakah karena kita merasa diri terlalu tampan, merasa diri terlalu kaya, merasa diri terlalu menjadi pejabat, sehingga menyebabkan kesombongan. Ini harus dihindari.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Kemudian keinginan mencelakakan orang lain, apalagi muncul keinginan mencelakakan orang lain. Karena di dalam ajaran agama Hindu, walaupun di dalam pikiran itu sesungguhnya sudah ada pahalanya. Jadi astun ring angen-angen mepale juga. Artinya walaupun hanya dalam pikiran, apalagi pikiran yang tidak baik, yang kita sudah pikirkan itu sesungguhnya ada, sudah ada pahalanya, sudah ada karmanya. Nah, pikiran-pikiran demikian tersebut akan mempengaruhi ucapan dan tindakan sehingga merusak keharmonisan diri maupun lingkungan itu. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, berkaitan dengan mana Cike Parisude tersebut, ada beberapa hal yang mungkin harus kita lakukan, harus kita biasakan, harus kita latih agar kita menjadi manusia yang memiliki mana Cike Parisude tersebut. Yang pertama, dengan memperbanyak berdoa atau rajin berdoa. Doa di sini dapat membantu menenangkan pikiran dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Mungkin umat sedharma merasa atau banyak orang merasa ketika galau, ketika bingung, pasti yang dilakukan doa yang tujuannya menenangkan pikiran itu agar ketika kita bersikap berikutnya bisa lebih bijak, bisa lebih arif, dan bisa lebih bijaksana. Nah, cara yang kedua adalah masih berkaitan dengan doa itu, yakni melaksanakan meditasi. Meditasi di sini bisa ditekankan kepada salah satu bagian dari ajaran yoga itu, yakni dhyana. Berusaha menenangkan diri atau diam atau merenung. Meditasi ini dapat melatih kesadaran sehingga pikiran menjadi lebih tenang, fokus, dan terkendali. Ketika manusia itu diam dan merenung, niscaya ketika terjadi suatu permasalahan akan dapat diredakan dengan memunculkan pikiran yang disebut mana Cike Parisude itu. Tidak ketika kita mendapatkan sebuah musibah, malah yang ada di dalam pikiran kita itu adalah melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama Hindu. Apakah itu mengamuk dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi melakukan ulah pati, salah pati atau bunuh diri itu. Itu sangat tidak disarankan. Sehingga salah satu cara melatihnya adalah rajin berdoa, bermeditasi. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca kitab suci. Membaca kitab suci atau mempelajari Weda, Itihasa, Purana, ajaran para maharsi di sini akan memperkaya wawasan spiritual dan membimbing pola pikir kita. Jadi kita akan diarahkan kepada hal-hal yang positif. Kemudian cara yang melatih yang nomor 4 adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Lingkungan yang positif akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Kalau ada masalah, memiliki sebuah permasalahan, cari orang baik agar kita tidak salah mencari teman curhat nanti yang justru malah mengarahkan kita ke hal-hal yang tidak benar itu. Jadi cari orang-orang yang baik. Kemudian Cara yang nomor 5 adalah bersyukur. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, perbanyak bersyukur. Membiasakan diri bersyukur ini dapat membantu mengurangi rasa iri dan mengingatkan kepuasan hidup kita. Kalau kita tidak pernah bersyukur, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Untuk itu, bersyukur itu sangat diperlukan. Kemudian, selanjutnya adalah yang nomor 6, cara melatihnya adalah introspeksi diri. Melakukan evaluasi atau renungan terhadap pikiran kita dan sikap kita setiap hari agar dapat membaiki kekurangan-kekurangan kita. Mungkin sebelum tidur, para pendengar bisa merenung dulu apa yang telah dilakukan hari ini. Perbuatan baik apa yang telah kita lakukan hari ini? Perbuatan yang tidak baik apa yang saya perbuat hari ini? Sehingga kita renungi sebelum tidur, niscaya keesokan harinya yang baik kita perbanyak, yang tidak baik kita berusaha hilangkan. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam kesempatan ini ketika manusia memiliki atau melatih manacika parisuda itu, tentu ada manfaatnya. Melaksanakan manacika parisuda itu memberikan manfaat, di antaranya hati menjadi tenang dan damai, kemudian meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres dan kemarahan, mempermudah mengambil keputusan yang bijaksana, kemudian membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, kemudian menjadi dasar lahirnya ucapan dan tindakan yang baik. Nah, ini yang sangat penting, menjadi dasar lahirnya ucapan dan tindakan yang baik. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam akan menentukan apa yang akan kita bicarakan, apa yang kita bicarakan akan menentukan apa yang hendak kita lakukan. Peminah lan raos masurupan ring laksana. Artinya, pemikiran atau pikiran dan perkataan kita agar sesuai dengan perbuatan kita. Agar tidak kita mengatakan tidak boleh merokok, contoh ini, tidak boleh merokok, itu dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, kita mengucapkan itu, tapi kita merokok. Jadi agar sesuai. Kemudian, manfaat lainnya adalah mendekatkan diri, tentunya mendekatkan diri ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Karena sesungguhnya ketika kita bisa melaksanakan kegiatan manacika parisuda ini, sudah barang tentu kita akan menjadi manusia yang baik di dunia ini. Baik dengan siapapun, baik di mana saja, dan baik kapanpun. Karena di mana-mana kita harus berbuat baik. Umat Dharma, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, jadi begitu pentingnya kita sebagai manusia untuk mengolah pikiran kita. Apalagi ketika kita bandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan, manusia itu adalah yang paling sempurna karena diberikan tripermana itu. Ada sabda, ada bayu, dan ada idep. Binatang hanya memiliki sabda dan bayu, kemudian tumbuh-tumbuhan hanya memiliki bayu, sedangkan manusia itu sendiri memiliki kelebihan, yakni idep itu sendiri, yakni cara berpikir itu. Karena hanya manusia yang bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan budi luhur, berpikir sesuai dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Untuk itu bersyukurlah kita menjadi manusia, karena kita telah diberikan memiliki kelebihan berbicara, berpikir itu, sehingga pikiran manusia itu bisa menjadi pikiran yang baik atau disebut dengan manacika parisuda. Umat Sedharma dimanapun berada, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program H4 Budaya, RRI, Denpasar.

sahana mawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahana bunaktu. Semoga kita mendapatkan rezeki.

Inge Rakelan Rai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun mentilaring acara siaran Surya Puja. Nge ngemosang indi. Mana cika parisuda, mogi-mogi poli manfaatnya nih reks mangka dimangkir. Rakelan Rai, mata kita ki, jagi nyalanan pemuspan, puji terisan nih ringkala jam 6 sumama leje bos. Nge, majar umat Indo Sudarma, senewintan ring sejebak Bali. Wosan puji terisan ya kelantrang, nge, ringkala jam 6 lintang, wosan puji terisan ya wawu gongnya lantrang mali ring acara durini rajeng Bali, wentan siaran galang kangen. Tetap menikir ring perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kita berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Diadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksan sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang ineke punike.

Ах, ария, пир, питон.

питом кормил. Мамочи, а сору, а попит я.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Iya, selamat pagi Rekalan Regong ya Siti kantong nyarangin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Rahajeng Sampun Ngemargiang Pemuspan Puji Trisan, Iyum Wajeng Riumat Indus Sudarma Sanuan Teres Segibak Bali Mogi Rekalan Reis, Tata Kena Rahayu Rahajeng, Nentan Kakirangan Punapa Punapi Talar Seluir Sudarma Suagina Ring Rahina Buda Mangkin Kemargiang Antar Tur Labde Karya Santukan kongesina pacang nyarangin Ring Pro 4 RRI Denpasar Ringgala jam 6 lintang roras menit waktu Indonesia Tengah Kantor ring acara Rahajeng Bali Niki wenten siaran galang kangin Kira langkung puputnya nih nampak ringgala jam setengah pitu Kira langkung ya semetong Ngedurus dumun ngerara udara segar di pagi hari Mobility dumun Antuk peregangan seni ringan-ringan dumun nge Rakalan Rai Turpun Niki meminum secangkir teh hangat Minap Niki nge secangkir kopi nge Sedorong teh kopi harus air putih dumun daging nge Sampunan alat terburu-buru di pagi hari Rekalan Rai alon-alon kemantan Utamakan sarapan di pagi hari Talar optimis Niki menjalankan sesuatu di hari Rabu nge. Malik idik kemantan Sampun menutup bulan Agustus Wenten keginan sani durung kelar Dikelarkan dumun nge. Puputang dumun Mangde mengawali bulan September nge. Jagi pacang rau Niki Pacang nyangkra bulan September Lebih tenang kentan nge. Patas kadi semang ni mangkin kau ngesnya tenang kentan nge sampun mawali nyerangin sematan samiring ambare wentan acara siaran galang kangen dumun kedagingin sani ngemosong indi tetaring nih kira kelantrai nge sampun api daging pembawasannya nih sarang-sarang pirengang ring acara siaran galang kangen.

0: kelah gai lantas ke kini umah hebok jak maglandaran kini tunggu singetis sing ada nah biasa ora gue tua dadi anak Bali dadi anak Indo nanggin di dinding ai nanggin di tetaring anu kelada gai nas gede ni ada nang tongos ngetis ada nang tongos mebat itu nah gitu orien kena ngisir-ngisir bidan nah wiriah kini umah anda sing cupit anda sing ya di astun sing jengup syata taringnya kake wala bamba misi ben ada tongos mesayu ben nyemu semetuannya bakal teku nah nikel kutak kutik ngdik do mirip ada aja nak mareng yang teku nah aja sambil ngide kopi sambil ngopi terus pada ane manipuan yang lah gai patut ragu kamu mareng juga bareng masih pengen woi namun maya lu singgah nih orang nanya betali apa ngulat klepan
1: nenek malu
0: nenek malu
1: nenek ni hujan bomo jujuk daring nenek ting nosa nenek berkati nih
0: kena mungkin bengingin wad diwan
1: nenek malu
0: nak kata ala kete diwan tu ditempuan
1: ni pedan tisian tiang nungka ango 17 nanti nu lemang kate nenek kecang-kecang
0: tu ni diwan tu
1: sepan selesa tu jang jap jemaan
0: sepan orang kemupat nah yang dia jani berdini berdebuah kan dini kalau rena aja
1: perlu usia rena perlu uang uliang jap.
0: Nah, bang, lu dini ngangon, kelangon, kelada gaid di. Panah bengede-ngedean yo. Patut kudian yo kayak neng upekaro menek keli, madem masangi peran. Nah, pangon penget

0: Dona selok ke tengah. Mis ada tertarik lepan mencelap ke tengah ukiran bun tak lo. Ya, jangan nanang cuma nu bang sing dek ini membangun.
1: Oh, ati nek nak kena tiang apa ngajak ngaluan.
0: Boleh ulang-ulang itu sih. Bagus bangun singnya.
1: Bah bangun singnya itu kena mana?
0: Ne samatan ulak padawat ulak alik madan tetaring
1: nginom ni
0: pengarap peti mulo dadira prape mo gulun cuik apa ngadung dicucung usip pengetis mana wak.
1: Artinya sing awak-awak lah gue ngai tetaring tuh mak mano. Di samping fungsinya pengetis.
0: Apa tetaring itu
1: namanya? Aduh, anu sukseman.
0: Tetaring Bali, di Bali orang bangunan. Meskipun bangun yang sifatnya sementara.
1: Gitu deh. Oh, anak-anak surgai musik.
0: Nah, bahan uli di tieng.
1: Uli di selepa.
0: Selepa dari rap.
1: Kelangsa.
0: Artinya yang dipakai sebagai peneduh saat iraga ngelah upacara kegamaan tuh. Oh, cina. Selain fungsi fisiknya ternyata tetaring memiliki makna sakral sekali secara spiritual sebagai simbol pelindung. Oh, gitu tuh.
1: Pelindung nih, nah sekalanya kan lindung dari panas matahari, dipet ada hujan. Sing raga belus yang pepetian tetaring oyong.
0: Mawin ada madan taring gede, taring suryo, taring empet. Jani nak kebanyakan sifatnya dialih fungsikan.
1: Nasional.
0: Nasional.
1: Ganti ya nasung ban.
0: Teno.
1: Teno.
0: Misi kayaan begini. Jani sang pemekata taring ini tetua adat budaya Bali. Ini pangsing jan kanti akan punah. Yang pidan tetaring. Dia ngandang cik misi ibu pengapit samping tercero apa dan itu sangah wang aja tu.
1: Sangah wang.
0: Janir. Tiangat antang ni patu, gede ni patu, popayas ni pun itu ruai ni.
1: Ada neneng lah kai gede lum, macam ya. Itu.
0: Benar nak neng.
1: Ada nak alit-alit aja nih untuk urus tertaring, tu nak berduak-duak gay seni terutama kan.
0: Tapi kau satu maro, pangsing jauh menyimpang raga fungsi daripada taring itu sendiri. Sing itu.
2: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek peragat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
3: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Apapun yang menjadi perkembangan di perkembangan gumi, irago sing dadi melawan arus. Yang dia cara benar kena juga kang wang bo. Nah kang wang mau topang benar ilan dari pengetis yang itu.
2: Iya benar.
1: Nak di jenik macam nak duduk no. Puh ya gai kampung yang. Nah gari. Kenal dek. Dapa. Irago kan makna ni kalale.
2: Ah benar.
1: Yang di merajan sangat pang benar masih tarik ngempet. Kemana.

0: anu saniat nyolan tak diapale dangine
1: tuh misi yang cara Juma dinding air dan bedik
0: dinding air
1: sing jauh anu
0: jadi asal
1: cisna rago makai
0: bener mau ini jadi kan pasti ngajan punah dengan mas persatnya perkembangan apa ada orang perekonomian aneh lah jadi itu perkembangan zaman tapi rago pang singkati ilang adat atau budaya kesatu busa jadi rago megaya-gaya ngai bentuk penaring kewalapan tetap rago nawang fungsi dan makna taring itu sendiri patu jarang penyor galung jak penyor anten melele penyor jak peratu undang juta itu
1: nah ini masih uli dasar rajin apa apa wire tu sarano ngai taring ada ting ada tali
0: nah
1: ada kelangsa
0: segitu jadi kesatuan
1: dua patut pelajin ini urin urukan
0: yang satuan desubo menginjak bahan-bahan apa gento sing itu kemor aku satu araga apa aja bahan dari tarik itu sendiri sing itu ya
1: tuh bo
0: tieng dong orang tieng ni sudah di tieng awak deh
1: tieng
0: tali tuh mon tiang taring
1: sing tadi
0: tieng petung tieng hampir sing tadi malah tieng panglung apa ni apa dan itu nanti yang membuku asah ni patuh tu.
1: Tapi tiang luang menurut tiang ni man duduk di wang nauman tu bo. Tu tiang luang.
0: Kan saat luang nak sing nawang nak nengil dan itu dan tau aja tidak buang benar bo. Artinya tiang tu saat mako tiang.
1: Tiang saat mako tiang.
0: Tali saat mako penegul tegak manah iragong lah gae pang selalu tetap pendirian kukuh tegak lurus.
1: Oh, sing dah diubah rago tu segitu.
0: Yang tadi dia pang sing tadi gitu. Bidan ada lah terap termadur salah satu klepa tu. Nang kletang ada kelabang mantri, kelabang sino mah mekilit gitu dua nak lisip dan kilit apa berayaan ini yang jemaat simbol tadi.
1: Benar, itu patut pelajin sih itu. Ini orang yang belajar ngulat kelangsa, ngulat kelepan, terus ngebit tali.
0: Pas saat ini kena orang dia, mulai. Rakyat pas satu orang.
1: Kewa pun masih.
0: Sehingga kewa, iya iya nampak pekewa benar itu.
1: Anu punya nyumbu ketabat kan ini, anu itu.
0: Man bayi dia itu dia kan membangun mangkomang keling besiar kena yang itu.
1: Lah nanti. Yang lebih-lebih.
0: Nah, terus. Iki aja ngutang cek mesti ngai balai ya, Pak. Ngai balai. Oh, kalau membangun dia ne mesti gitu. Di keling suge kemudian suge begitu mah.
1: Nah, terus tertaring itu, Bu.
0: Jadi samping itu taring ini, Dik. Bentuk gaya masih di Bali ada lelimo, ada orang panceyatnya.
1: Wire.
0: Bicara yatnya, manusia yatnya, buta yatnya, resi yatnya, apa bensik itu? Dewa yatnya. Jadi, iragu kalan ngelah karyo gai di pemerajan utawi di sana. Ngelah ragu gai manusia di teben, len, ben.
1: Len, tengok masih. Di sana patut masih gai yang tertaring.
0: Taring pengapit lawang atau di, ngomong-ngomong banten. Tengok taring masih ada itu. Jadi taring pengertian perap di merajat dosanya yang hidang dosan pastaga ngungkulan atap diwang dan orang
1: atap diwang apa atap sangah?
0: Atap sangah lain yang atap sangah kadang jadi lalu benar kan sih tadi dua sih tadi dua
1: faktor seni ya.
0: Jadi pas rap pas rap tu jadi rap ada tegap sih nak rap itu bisa lapuk sih jadi itu kan ni besek ni dia lah kau kaya carane satu budaya taring pasti hilang kasuk semana pangtawang entah yang mengikuti era tu zaman nah udian
1: nah ulang je masih pang anu masih ni
0: nah,
1: pasang fungsi ni tu hilang
0: tu tu kasih bikan main macam kau dengar dan mukjan atau pengarahan atau tony ragu hidup pangsaikan ragu bisa mandiri
1: nah.
0: Dan yang sapu budayanya jangan dilupakan apa yang kita terima dari nenek moyang kita jisim gitu
1: nah pasti ngalangan dulu nah gaik kat murdom gerang-gerang gaik kat anu ni jalan bareng
0: ya saya ngorta kayaknya perangkat gaik
1: nah itu buat bareng lusap nah.
0: Nang nang barang apa jadi sak mulai lu.
1: Silek malu.
0: Nah.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricip, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
2: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
6: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Oke, selamat pagi Rekalan Rai Gonge Sintia Kantonyarengin Ring Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun pirangan sarang-sarang ring acara Rajeng Bali siaran galang kangin. Saneng mau sang indik tataring nikingih Rekalan Rai. Astungkara niki sampun matilar sampun antar nggih mirangan sarang-sarang ring acara siaran galang kangin. Saneng mangken Gonge Sintia mau wali nyarengin ring acara Rajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Informasi Sidumun, ini perkiraan cuaca niki sejebak Bali nggih Rekalan Rai. Sedurung Rekalan Rai ring semang nimangnya beraktivitas nggih mangde uning dumun cuaca nggih genah sani yang dituju. Niki diprediksikan ring daerah Kabupaten Jembrana lan Kabupaten Tabanan cerah berawan. Selanturnyane wentering Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar niki cerah kemantan nggih. Tur puniki ring Kabupaten Bangli berawan kemantan. Ingin Rekalan Rai sana sampun uning ye, daerah tujuannya ini sampun api. Ini perakiraan cuaca Rekalan Rai mangde saya gang dumun kentan ye, napi sana sepatutnya ne. Ketika memang cerah ye, Rekalan Rai dagingin panas diutamakan agen sunscreen kentan ye, Rekalan Rai utawi tabir surya. Tujuannya ini mangde nenton flek kentan ye, ring muka. Minap niki wenten nggih kerjaan utamanya ini ring luar ruangan, aktivitasnya ini di bawah terik sinar matahari. Dan niki utamanya ini ngangin sunscreen utawi tabir surya semeton nggih. Termo niki gonges nama pekeling majang semeton suami sane sampun bersiap-siap. Mina puniki wenten sane manesin motor, manesin mobil nggih. Jagi napi wastane kegena mekari atau wenten aktivitas sane liana, utamakan dumun cek surat mengemudi nggih kadi wetan SIM, STNK lan KTP, taler yen samori margi tetep mematuhi aturan rambu lalu lintas. Utamakan fokus berkendara, Rekalan Rai yening nenten fokus dagingin dumun antuk ajengan utawi sarapan di pagi hari. Tur puniki bekel nggih air putih nih kesane pini utama. Inggih Rekalan Rai alon-alon ring margi selamat melakukan aktivitas. Taler gongnya pasti kanyane aktivitas makin menghibur tur nyobiang informasi. Malih jebol seringkala jam pitu lintang kantos jam sia wenten mablik bak sarang Rekalan Rai sami nggih. Informasi ini perkiraan cuaca, sane gongnya sini kutip, puniki saking BMKG.go.id.

0: Kendang Bali. Dalam seni karawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Suara Budaya Bali.

Bakalan Raya Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, kantoring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Semang-semang ya, Rakalan Raya, sepertinya Niki terasa berat kentan ya, ketika bangun tidur ya, Rakalan Raya, atau harus jauh dari kasur. Sirap Niki Rakalan Raya yang mengalami skadi Nike. Nah, Nike menunjukkan tanda-tanda malas kentan ya, Rakalan Raya, ketika tubuh memang ingin selalu berada di kasur, padahal Niki istirahat sampun maksimal nggih dalam waktu 7 hingga 8 jam nggih untuk tidur malam nggih Rakalan Raya. Jadi cara paling mudah ketika Rakalan Raya sampun wonten tanda-tanda malas untuk beraktivitas atau memulainya kenten nggih, mungkin dari hal kecil dan berkomitmen mengerjakan hanya selama 5 menit kemantan nggih. Jadi gunakan aturan 5 menit Nike, berjanji pada diri sendiri untuk fokus bekerja atau belajar selama 5 menit kemantan dumun nggih untuk mengawali Rakalan Raya nggih. Ketika sampun iki bergerak 5 menit nggih, mungkin napi wastane merapikan tempat tidur atau menyapu sedikit di lantai kentan nggih. Wau niki duduk menghirup udara segar nggih dan sarapan di pagi hari. Wau niki bersiap-siap bergegas untuk berangkat bekerja. Niki biasanya momentum akan muncul setelah niki Rakalan Raya menggunakan aturan 5 menit Nika. Bisa dicoba nggih Rakalan Raya, informasi puniki sana gongge sindakutip saking alo dokter.com.

Selamat pagi Raka Dentrai, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryus Sukartono menegaskan terkait terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok beberapa waktu lalu, sistem manifest atau daftar isi atau data penumpang dan muatan yang diangkut harus diterapkan. Diingatkan sistem manifest juga perlu dievaluasi agar jumlah penumpang yang tercatat dalam dokumen pelayaran benar-benar sesuai dengan data tiket. Menurut Bambang Haryus, sistem manifest juga harus difokuskan ke penumpang dalam kendaraan yang semestinya tetap memiliki tiket secara individual sehingga jumlah penumpang dapat diketahui secara pasti sejak proses pembelian tiket dan menjadi acuan bagi pihak terkait termasuk KSOP dalam melakukan pengecekan ulang sebagai maksud kami sebelum kapal berlayar. Raka dan Ray, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Selamat pagi Rekalan Rai, kantor nyerengin gongnya Cynthia, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun kan Niki menerapkan aturan 5 menit sana sampun gongnya sobihan di wawu, mangde Niki nge mengentasannya wasannya rasa malas di pagi hari. Nge, ketika memang di pagi hari Rekalan Rai, karena sampun berjam-jam di kasur, kentan nge, rasanya Niki tidak rela, kentan nge, meninggalkan kasur setengah hari nge Rekalan Rai, karena memang diwajibkan untuk beraktivitas nge ngerara pengupa jiwa dan dosnya ini harus dimun meninggalkan berjam-jam sampun gawe teringgala jam itu kantor Sanje Malaysia Bos. Nah nika meningkatkan nge Rekalan Rai energi di pagi hari nge ampunang dimun ngambil gaginan sani berat-berat, gunakan aturan 5 menit kemantan untuk memicu nge tanda-tanda pemanasan pada tubuh mangde Niki Rekalan Rai, mengentas rasa malas dan bisa beraktivitas selanjutnya kenten nggih. Nah, niki membahas nggih Rekalan Rai di pagi hari tidak semata-mata aktivitas kemanten nggih Rekalan Rai diberi asupan dumun Rekalan Rai sane ringan-ringan nggih Rekalan Rai atau cairan pada tubuh di pagi hari. Jadi kita sambut dumun pagi hari dengan seteguk teh kenten nggih, yaning air hangat pasti kesampun niki nggih mengawali nggih bangun tidur di wau harus mengkonsumsi air hangat dumun. Yaning sampun niki menghirup udara segar nggih, duduk manis di halaman rumah sarang keluarga tercinta sedurung masing-masing niki nggih napi wastane meduwe sudarma nggih sowang-sowang. Nah jadi harus niki menikmati waktu di pagi hari menyambutnya dengan seteguk teh. Minap niki wentan setiap harinya mengkonsumsi teh nggih Rekalan Rai, teh napi kemantan, dan apakah niki baik mengkonsumsi teh setiap hari di pagi hari? Nah Malaysia Bos informasinya nih, nalar gonggek sobiahan. Sekali biasa kantos jam sia semang ring acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali, ring pesawat telepon nggih 0361223361, WhatsApp 0478989882240, keserengan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Sekali biasa yening tenwentan tembang rasane seperti berbeda kenten nggih menyambut di pagi hari napi mali acara Rahajang Bali. Niki gongge ejen si kita mang dumun antuk mungkaring acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangga Bencana, Karipan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Karipan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Traigo ngesine kantun nyarengin ring acara Rahajeng Bali. Muatang informasi lan teman-teman Bali, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Topiknya nih, Rakelan Traigo nganinin indik budaya, sambut pagi hari dengan seteguk teh. Rekalan terai, boleh gong informasi yang dumun. Niki santukan ring WhatsApp Pro 4, Wenton Pikobat. Nih rekalan terai, sane ngirim-ngirim pesan ke WhatsApp Pro 4, kang yang dumun, gongnya nonton preside sapa-sapa. Nih kantun kebecikan dumun oleh tim punika WhatsAppnya nih. Dados peralih ke mantan, ring lain telpon 0361-223361. Taler, ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Niki gongnya sampun ngawit, update status. Terus ring acara Rahajeng Bali Mangken kantos jam sia semang ngadenin ende budaya samut pagi hari dengan seteguk teknik rakelan trai nggih. Taler kenapa nggih rakelan trai tekniki selalu dicari-cari pagi hari nggih rakelan trai patas kadi Pro 4 nggih jam 5 semang niki sampun ngawit radio druene sampun niki kecela-cela on sampun kererah radionya ne kenteng nggih patas sekadi teh dicari-cari pada pagi hari karena alasan niki sanika pertama meningkatkan kewaspadaan. Jadi kuenten kandungan kafein saneringan di dalam teh niki mengaktifkan sistem saraf agar tubuh lebih siap dan tidak mengantuk. Nggih, napi malih sane begadang-begadang nggih. Begadang jangan begadang nggih kalau tiada artinya. Ataupun niki rakelan tre wenten sane menjagre nyaringin Pro 4 be luar biasa susatianya nih kenten nggih. Jadi nikalah pilihan nggih kenapa orang niki mencari teh di pagi hari. Selain meningkatkan kewaspadaan, niki memberikan efek sane tenang. Wenten aroma hangat ketika rakelan trai mengkonsumsi teh hangat. Nggih, wenten aroma hangatnya nggih rakelan trai pada teh niki membantu meredakan stres serta memberikan ketenangan pikiran. Dan tentunya niki bisa dikatakan kebiasaan atau tradisi. Minum teh hangat di pagi hari sudah niki menjadi kebiasaan turun-temurun sebagai bagian dari budaya sarapan di masyarakat. Dan juga menurut penjelasan kesehatan dari Holodoc, niki sebaiknya konsumsi teh tawar atau beri jeda dumun dengan minum air putih terlebih dahulu agar tidak memicu iritasi lambung. Sekali gongek nikang, ngira kelantre mungkah ring acara Rahajeng Bali, pasti kenyane didane sarang sami sampun mengkonsumsi air hangat di pagi hari, nika dumun dagingin, ngira kelantre.

0: enak, lepiat, penapi gongge, kena color.
1: Astengkara kena, astengkara.
0: Yang paling jok kaper iki.
1: Nggih, jok kaper ring pro 4 dumun.
0: Nggih, mau ring ngantar murid, sampun ngambil sampah, mirang gongge, ngambil HP boleh di tiang.
1: Nggih, pulsa berarti akeh nih sarang sinyal becik.
0: Nggih, sinyale kadang-kadang enten mecon-mecon iki kok
1: nggih. Nggih, mangke bersahabat widangan Gulung Karang niki nggih.
0: Nggih, ampun niki makenyit tidur surya, mangke rairan kajang klion benjang purnamo kok nggih.
1: Nggih, mangke nepek kajang klion niki nggih. Sampun kenten saya ge tipat dampul lah.
0: Sampun ulungi dibi sampun canang dicane saking ibuan ampun puput.
1: Oke. Oh,
0: Radangi makario pang pole. Yang seneng lu mas canang kok nggih.
1: Nggih ngaryanin nggih emang de akeh medaging sekar eteh-etehnya nih emang de jangkep.
0: Yang seneng ngepupur canangnya harus jegek baturan kini itu betarus.
1: Nggih patah sekali damu ampun jegek-jegek semang nih mangken. Ampun minum teh niki niang sekali bantang mangken.
0: Semang teh dereng wau toyo putih mantan. Balik jebo sambil menjahitan. Ario sampun teh mendaging jahe titiang nggih.
1: Mendaging jahe nih teh hangat berarti nggih.
0: Nggih teh hangat.
1: Mendaging gula nih kan yang.
0: Titiang ampun hidupnya manis kan nggih. Mungkin kangge yang pahit-pahit numpuk.
1: Oh berarti dompet aman ten. Perlu numas gula berarti ampun ya urip pemanis.
0: Gula 1 kilo paling ganti 1 bulan setengah.
1: Oh kentan. Tapi emang biasanya minum teh niki tanpa gula nih angge.
0: Dagingnya sendok teh kecil niko yang kentan tawar nih yang seneng dong.
1: Oh teh tawar okay. Memang setiap hari nih kamu konsumsi teh nih yang
0: kadang-kadang yang luon bayu kayak ngeteh nih teh hangat kentan pun keluar keringet segar pun
1: gitu. Oh kentan nika teh napi teh warna bara nika napi teh hijau
0: yang teh sari jeruk gongge.
1: Oh teh celup
0: numasin numasin kotak niko pun bulan kentan berminggu-minggu kentan tamu teh lagi teh karena nanti siang kentan sama condol.
1: Oh kentan. Nah biasanya minum teh sehari ini kan cukup di pagi hari mantan ya nge?
0: Iya di pagi hari, nanti yang megadang wengennya ngarean ini gelas gede tapi hangat dong nge.
1: Oh hangat.
0: Yang paling senang hangat dingin nge.
1: Oh kentan.
0: Kentan jago calon kesehatan, nanti yang hidup mewek, ngurus cucu. Mandu boleh menyama brayo, meriki-meriki happy. Sarang sawitro kadi di puan ampun kecundu pergi anyar sarang semeton gongge sampun ngang teh niki
1: gongge nak ampun 1 tahun tan mengkonsumsi teh niki
0: ada kentan
1: gongge karena napi ya karena pun minum air putih dan pingin gongge ta angang toyo mantan niki nih ya
0: ampun teh paling ya ampun masuk opang anget padan nih teh kan jadi terus kentan.
1: Iya nggih benar.
0: Satu kentan itu kaset itu angin dia ngumping kali
1: nak dumun-dumunan sedurung gongnya ngeranjing pasti teh dagingin pun roti tawar mungkin kangyang belai-belai belai pelabuh nih yang kangyang toya mantan membekal dumun
0: jangan dagingin deh baru kangyang
1: napi
0: dan di jangan dagingin es.
1: Oh, es masak lupa. Masak semang-semang dagingin es nih yang.
0: Semang tuh ya putih. Sekarang susu pun masih ring ranjing itu sama dumun ngoge kan pertumbuhannya makari nih.
1: Oh luar. Iya iya. Nggih nggih nih yang.
0: Sehat.
1: Nggih, astagara mang sehat.
0: Iki jare mangku sedani ngarengin sarang PP mau ngar rumah pandu. Kalau Pak Yanarbo, Bibi sakit pasang di tiang uang ini, tiang panggilan lawan Pak Yanarbo. Jadi cewek, di duta anggono gai.
1: Aduh.
0: Ampun uning ipun.
1: Mula kenten Pak Yana, kadang mesipan pun modulasinya sarang Pak Tut Mancung. Oh.
0: Ibu Niko. Ya, ini kini nih Jerman kari di pasar nge. Iya, Bu Merdeka, munga sarang ini ikan di tiangnya.
1: Bu Merdeka.
0: Ini kan ini ikan lerjik nih kan, tapi. Ini kan nge.
1: Iya,
0: nih
1: ya.
0: Tapi, niki

0: Kak Tania ngarengin nggih, sareng Kak Angga nggih.
1: Nggih.
0: Ini janu titian jagi ke Bangli, malih benyang. Nggih kok nggih. Semoga banget galah nyane, kali di kota udah luas sadar margi. Salam sarang kami ringgiro. Selamat rahayu dan luar rezeki. Titian mau pamit untuk penerus. Mamu Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, suksema niang, diurus beraktivitas mewali niki inge. Memang serahina niang mengkonsumsi teh niki niang nge, teh celup kanton niki inge. Minap wenton sana mengkonsumsi teh sanelianan, teh hijau nge. Jaman mangkin wenton teh hijau, Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu rajang semeng nge, Sintia cantikku.
1: Inge, selamat pagi rahajang, Mbak Indira jagaku. Sampun masih ramah.
2: Keren.
1: Bang Ten ngapung nih kan jegek-jegek yang ten masih rambah.
2: Nah jegek tuh kan nak tadi sama tadi anu nikang biarpun belum mandi kan masih ayu tandanan yang tadi malam.
1: Oh ya penting ampun colek dua jari mantan nge, ampun pendados nih kan jegek.
2: Sampun.
1: Nge, sampun mendaging SUSU niki.
2: Sampun lah niko, sampun tendados nyen-nyen tunuan niko
1: Yang sampun SU-SU berarti tidak mengkonsumsi teh ya niki di pagi hari mah?
2: Yang di pagi hari dan yang kadang-kadang langsung ke topik niki nge dong ya.
1: Nge dados
2: sampun kenten yang kadang-kadang niki nge nge siang nih mah begitu ngeteh menghayal jadi ibu besar
1: gitu. Oh, oke, okay, nge, cara tamiu di hotel nge, main, ya, ngenten nge, ya, manis
2: biar happy kan gitu nge.
1: Nge, nge, nge, patut-patut.
2: Ngenten, makarium pun mah teh nih ke teh nih ke, ngenten, kraset nih ke, pun makarium nih ke mbah nih, tegas nih ke Nah, niko konsumsi siang nih, dan yang kadang-kadang kan yang rutin pepangkan iwang yang mah matur kan. Sampun kan sana rutin kan kan gak? SU-SU niko pagi, terus mah mekaryo lantah ramuan ngerebus pandan harum,
1: pandan jahe,
2: jahe, kunyit, seri. Niko anu mah rebus mah taruh dah di tremos kecil niko angin nampun niko abis nunas niko angin tiang air minumnya
1: kira. Oh dan, berarti memang air minum Mbah Indira setiap hari harus diracik dumun niko angin panan harum jahe kentang nge mah nge
2: niko nge yang patah aja bu perak kita anu kes anu niko kegiatan tapi dan rutin niko minum air niko yang tiang ramu
1: kira. Tapi manfaatnya nih napi nih kalian sampun minum toyom daging panan harum jahe cengkeh kan termalesiki nggih
2: nggih kan daging dan tiang cengkeh pang dan iwang gula batu ngen tiang nggih gula batu dagingin gula batu begitu tiang nero ke tremos gula batu udah tersedia di tremos duluan kan
1: harus nih anget berarti mah nggih
2: nggih pang cair nih kok kan gula batu. Nah manfaatnya kan gak nggak nah, mbak merasakan orang mengatakan sakit coba masuk nyemut-nyemutan gitulah orang teman-teman bilang lentian asung karot dan ya gak
1: Ya ning napi wasnane teh dumuniki mbah sira manten setiap pagi sane kayun mengkonsumsi teh drika mbah.
2: Iya sami niki anak-anak demen ngeteh nika gak panggil siang pun biasanya preg dari karya nanggak mama preg pun pagi ini kok teh hangen
1: eh nikah teh celup berarti manggil kantun gak?
2: Iya teh celup itu
1: kan. Kan wenten nanin Mbah Indira mengkonsumsi teh hijau mbah?
2: Nanin medue kalang mangkin dari ini kalau teh hijau gak?
1: Oh teh hijau
2: itu ah meli ni kan nangin nak mah nak kan begitu dan ni kan pengorahan ni kan mengecilkan perut kan kita anak ni kan
1: ni oh kentan teh hijau mengecilkan perut
2: nggak tu kita bilang dia nak mau gede pasang mah nak kecil pasang teh
1: ya nampun alit waduh sekali gonge tan cocok minum teh hijau kentan bangi
2: nambah menganunyan gak
1: menciut. Aduh.
2: Dan kayak napi sana ani gemuk-gemuk ni ke siro ya dan ni gemuk ni santai gemuk ni ke
1: pagi. Ada.
2: Nur anu panggil aja biasa nika ke nodah weni odah gede niko wau patut minum kayaknya
1: saya
2: ampun pada ngodah niko nak ya siapa niko nak ampun terbuka dagan apa dengan pangcenik pasang market
1: nih karena kan Mbak Indira talar nenek sanelianan sampun menjadi ibu kentan nih pasti kan nika ngeranang karena mengandung bange jadinya perutnya bergelambir kentan bange
2: nih nika pun ini tante yang paling memang komen ya dia apa angon pangnya cenik pangnya saya senjem ke rumah Indira
1: guys bagi nael ramuannya mah
2: kentan nang ya ampun urindia ya kentan tadi ini yang ini bu kerasa ya siap ini kita yang berkunjung ke sana gitu
1: nih mah racuni angge ramuan Mahindira dumun mangde sehat samian niki nge
2: niki makin sampun kan samian sane on air niki mireng kan kita nge nge keyakinan masih sebenarnya kita nge nge apa pas gue cara minum teh niko temen gue yakin pastinya rute ke pengkel tapi rutin ternyata
1: nge tanya cepok pendo pun mat cepok pendo aditan pesu efeknya niki aditan ya napi wasnya waduk atennya menciut
2: ya kalau sudah rutin yang kira itu berhasil
1: gitu nggih harus konsisten bah nggih cuaca dumun tering keramitan pun api
2: nggih nak wau ko nembah surang cuaca niki nak rem-rem nggih tetapi nggih sekadi ni wedarang wau perkiraan cuaca niku rem-rem niki kentan
1: oh kentan inggih yen kentan suksama dumun niki mbah sampun nyarengin
2: Moniko dumunnya kayak Titian di kerugian pas mata sami mangga sami sehat rahayu happy kentan ingin ini tanti ampun minat rauling pasal tante Jerman ini Jerman ajak Bu Eka hari minat maturator yang ini kami sedang di pasar kentan yang Bu Eka hari di sebelah tembok
1: dados uning gen Mbah Indira niki nggih titik-titik semeton apa semang-semang mungkin
2: menak malam-malam di ngonyong-ngonyong ke api man cirhatan itu nak nikah yang cirhatnya kentan nge
1: nge
2: tenang nanti mah cirhat dia napi dan umur boleh tua kan kentan
1: iya umur boleh tua
2: tapi keinginan dan penampilan harus happy
1: iya kantong cara nak bajang terliling belakang mbah nge
2: iya mungkin mbah sampai wawu umur 27 makin September niki ge tanggal 29 niki ge malik kali
1: 29 Agustus niki
2: kita September
1: oh September patah sekali gongnya September berarti mbah
2: September
1: patah sekali hari radio September niki becik pisan
2: dan pak di panti nerangang nika sami lu anu nika becik nekan September nika gak kelahiran
1: setenggara suksema mbak semua nyaringin nge misalnya kan dumun
2: nge menikah dumun nge Sintia sebetul nampurut yang makeh ngambil galah makin wali yang kitiang sino makin nge pak tur manjung jak pak ya narbo niki tau nika mangga jaman kembali ke bos nge nge dumun nge Sintia rahajang sukses galah wali yang mas nabdo pramo santi om santi om
1: inge seksama mbak ini remas tenekan demo tetap di kering perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukiah.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi rekan-rekan regong yang sini ngetonya nyerengin ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali jarak kambing nih guys sama tahun guys sampun menghibur rekan-rekan rai sampun kama kenyam astengkara sampun guys tapi malih sampun mirengam perompat sarang gong guys niki ngemosang inde budaya selamat pagi hari dengan seteguk teh wentan jenis teh utama niki rekan-rekan rai dari tanaman kentan guys sane mastane tanaman kamelia si sinensis. Nggih wonten teh hitam, teh hijau, teh oolong, taler, teh putih. Dari beberapa keempat jenis teh nika Mbah Indira sampun nanin mengkonsumsi teh hijau. Apakah wonten niki rekelan rai wonten sane mengkonsumsi teh sane mengalami proses oksidasi penuh sehingga warnanya pekat, rasanya kuat dan paling niki banyak dikonsumsi adalah teh hitam. Langsung ke mantan ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rajang sama.
0: Inggih, Om Swastiastu, Rajang Mawali, Bu Eka, sampun api gatre.
1: Astungkara lagi sakit cik nih sambil mebanten juga.
0: Sambil mebanten.
1: Kan kajang klion makin budok klion masal.
0: Nge, ini kapot.
1: Kan bentengau makin beten-beten nonton.
0: Kentan. Oh, kentan. Inge, dagingin dumun sarang perompat nih ibu berbagi indik teh.
1: Ngabsen.
0: Ngabsen dumun, pangten kosong absen hari Rabu mungkin.
1: Nge, mogi niki pandepi monitor nge.
0: Inge, ya setengah.
1: Jadi rauh ke perompat tanggal selu, nunas. Iyo pandepi. Kemat nge pandepi nge.
0: Nge, astungkara nih ke monitor.
1: Mugi monitor nge.
0: Nge, tanggal 3 nih ke pertemuan fans dagang gantal. Bu Eka nge, serangkan dari radio. Nge, jantos sanggongnya nih kirim studio Bu Eka sarang Sawitra Liana.
1: Sarang jiru Epa nih ke nge. Ikang rauh nge.
0: Oke, ntar.
1: Jero Made Sutirta taler rampun Anjung Jempol. Hadir.
0: Nggih, siap ditunggu niki semetan sami ngiring ramaikan.
1: Nggih, ngiring rauh rame-rame ya jebos teh nggih. Jam 12 kan pun wusan nggih. Nggih, luangkan waktu rauh ke studio Mang Do Kecunduk sarang Sutirta.
0: Terus nggih. Nggih, dados ya doh pisan suara Ibu Eka niki.
1: Kene numun niko nak kari sanak ora dong.
0: Kinten. Nggih.
1: Nak manggil dong. Kalau manggil ibu ajak duo mesaut kinten. Ibu ne dado emene kinten.
0: Nggih.
1: Bu, manggil kita sami. Ajak duo mesaut.
0: Makin pak samian.
1: Manggil dadang dan ampun manggil dadang kan pun pasti ibu nak panggil lagi.
0: Enggak
1: mengenai nengindik teh. Jadi yang nak terus terang mantan mantan purun lunas teh tu. Enggak kan cocok di tiang tu. Ampun nak di tiang tenggorok di tiang sensitif kan yang orang ya sensitif priayi iseng gitu.
0: Kenapa emangnya nih Bu Eka setelah minum teh Bu Eka?
1: Kan anu di tiang ya serat tu.
0: Oh serat.
1: Tenggorokan tidak enak. Teh napi je, kan turun di tiang lunas.
0: Oh mungkin karena kandungan gulanya mungkin Bu Eka?
1: Napi deh.
0: Karena kandungan gula atau daging nih ke teh makannya
1: mungkin
0: serat.
1: Mungkin kayaknya kandungan manisnya nih kok nih.
0: Iya. Nah, coba tiang. Teh tawar Bu Eka, kan mentang teh tawar.
1: Tawar. Teh tawar, pahit begilit ya tuh.
0: Oh iya sih, tawar, dadosnya kan pahit tawar sih lebih tepatnya.
1: Biasanya orang diare ini kok dikasih teh tawar tuh nge.
0: Oh iya, betul.
1: Luar biasa nih kok nge. Biasanya orang-orang diare begitu. Selain don sotong, niko cak-cak, angin peres. Oh siro ya tuh miskol nge, kok HP tiang kak mangku sedani jenang HP tiang jauh-jauh ngecas kak.
0: LDR-an sarang HP niki Bu Eka toh.
1: Nge, jauh-jauh niki sebelang pagi tiang nak selalu ngecas satu.
0: Oh ngecas demun nge, sebelum lagi jebos nyarangin dagang gantal minap pagi.
1: Lagi jebos pantan tiang urusin ngecas, emang pasti niko demu urus tiang kentan.
0: Oh kentan, tapi ngomong-ngomong menarik niki bahas Bu Eka, ternyata memang ya ni ngampun diare selain sotong wetan teh tawar nge.
1: Ya teh tawar ucap wapang sepet niko kone angin kentan. Yang nak kau sampun don sotong, niko sampun teh sepet tanpa gula, teh tawar rotinya. Yang nak cus rang mantan kan jadi tanten nunas teh di tiang itu.
0: Oke, tan. Ini ring pekubuan Bu Eka sih ramantan sana nunas teh pagi-pagi Bu Eka.
1: Niki kapa-kapa, niki paling susu. Susu kadang-kadang sap ya minum sekali ini mau berangkat sekolah.
0: Oh kenten. Tapi Bu Eka nanin tan manggihin teh hijau atau teh hitam nih ke Bu Eka?
1: Nanin, dumun pi anak di yang mendoi teh hijau, teh na warna merah biasa nih kok. Nih teh hijau, dia kan ampun sering manggihin dirak nih kok teh hijau, teh nenek. Yang nak kan tertarik nunas dan dia tiang arianin lah.
0: Oh kenten, iya.
1: Kenten aduh, mendingan tiang nunas teh. Beras toy beras merah nih ko.
0: Oh, toyo beras merah.
1: Iya, wenten teh beras merah tuh.
0: Oh, teh beras merah wenten. Oh.
1: Wenten. Nika lebih becik nika daripada.
0: Nika napi angin kesehatan nika ibu manfaatnya nih bu.
1: Manfaatnya becik nika, tapi jangan terlalu banyak, terlalu sering juga.
0: Oh, tidak baik berarti nya seminggu pangkudan nika becik nih bu.
1: Ring apotek nika.
0: Oh, kenten.
1: Patah warnanya merah mencekat kenten.
0: Nggih, patas kadi teh celup kan warna baraknya.
1: Nggih. Nggih tuh
0: manika sama ibu lantaran di rumah banten.
1: Sira sampun munggah niki.
0: Wenten, sira wa umah Indira nalar niang yoga sampun.
1: Ampun nggih. Terus jantah niki nggih Bu Jerman tenan boleh munggah ibu tiang niko pun api bendahara niko. Sinten apa sing nyak megarang apa yang kan Bu Jerman rajang Bu Pak Yanarbo ibi kanti sakit nak kede mano kadang ti anak sutra anyar ja de duta
0: pantas so. Sira wau nikang paling kanti beli duta toh ring ambare Pak Yanarbo
1: rajang nini ita talar nggih rajang sareng sami
0: nggih
1: yang seri yang pun boleh nggih
0: Sira
1: yang seri kekeran
0: kali bos palatan kan
1: ke Megatra suk semua gatra-gatra duit sana sampun Megatra nggih suk semua ya nggih tuh kang gak Sintia rajang ngemarga yang Sodarmo suk semua Bu pamit Om Santi, Om.
0: Inge, esok sama Bu Eka mesanakan demun, gongen alor mesanakan demun, gih, rakalan terai ke atur tembang ring acara Rahajang Bali.

0: Bu Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Selamat pagi Rakaden Rai, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan pihaknya memberangkatkan Kompi Sat Brimob Polda Bali BKO ke Polda Kalimantan Barat dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda di sana. Dijelaskan satu kompi pasukan Brimob Polda Bali yang terdiri dari 110 personel tersebut selanjutnya akan bergabung dengan Kors Brimob Polri menuju Kalimantan Barat. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya berharap kehadiran Sat Brimob Polda Bali di garis depan penanggulangan karhutla tersebut mampu mempercepat proses pemulihan situasi dan meminimalisir dampak buruk bencana bagi warga sekitar. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.